Pro 4 Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Batang memberikan bantuan satu setel seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, baik di sekolah negeri, swasta maupun madrasah MI dan MTS se-Kabupaten Batang. Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, menyampaikan kebijakan alternatif tersebut saat meninjau sistem penerimaan murid baru SPMB di SMP Negeri 7 Batang pada Selasa 23 Juni 2026. Untuk mengantisipasi ketidaksesuaian ukuran pakaian, pemerintah daerah nantinya akan melakukan pengadaan terpusat dengan metode pengukuran langsung oleh pihak sekolah. Program yang menyasar pemenuhan hak pendidikan inklusif ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial orang tua murid menjelang pengumuman kepelulusan serta mengoptimalkan anggaran daerah secara efisien.

0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah menggelar aksi bakti kesehatan gratis di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini ditinjau langsung dan mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Republik Indonesia, Benyamin Paulus Oktavianus. Adapun layanan dihadirkan dalam kegiatan meliputi cek kesehatan gratis CKG untuk mendeteksi diabetes dan hipertensi, donor darah, sunatan massal hingga pemeriksaan rontgen dada untuk mendukung program nasional eliminasi tuberkulosis TBC. Melalui sinergi ini, Wamenkes berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan deteksi dini demi menjaga produktivitas dan menekan angka kesakitan di masa mendatang. Demikian saya, Sujat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: paling ngerti.
1: Satu daya Kamas, Mbak Yana masih bersama Perempat RRI Semarang. Dan siaran Perempat bisa Anda simak melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, juga RRI Digital. Jadi, ya dimanapun, kapanpun Anda, nggak usah khawatir nggak bisa mendengarkan siaran Perempat, karena RRI di ujung jari Anda, begitu ya. Menggunakan smartphone Anda ini juga akan lebih memudahkan mengakses siaran RRI, tidak hanya Perempat tentunya. Sebenarnya Kampung Semayu sampai jam 9 nanti, saya hadirkan teman-teman Jawa, juga informasi yang ada di seputar kota Semarang dalam acara Ragam Semarang.

mau patuh begitu ya, biasanya menjadi satu alasan untuk bisa menguatkan hubungan. Tapi ya harus dipilah juga begitu ya, karena kadang sekedar istilah nggak mau ribut, tapi ini bisa menyisakan sesuatu yang tidak jelas. Yang jelas-jelas aja deh gitu ya, yang jelas-jelas aja apa sih? Ya pasti di Kota Semarang saat ini, pagi ini cuaca lumayan cerah begitu nge. Jadi kalau Anda mungkin mau berkegiatan di luar ya harus perhatikan juga beberapa hal. Setidaknya melindungi diri dari sinar matahari, dari debu, dari polusi. Ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan begitu. Sebenarnya kamu semuanya ternyata di bulan Muharram ini, seni tradisi di masing-masing daerah ini luar biasa begitu nge. Dari kegiatan ya lebih ke apa sih, sinergitas antara religi dan juga budaya kultural begitu, sehingga ya semua bisa berjalan, tetap berjalan dengan baik, tetap berjalan dengan berimbang, dan pastinya aman juga, nyaman. Karena ini dilakukan oleh masyarakat kita, saudara-saudara kita yang memang sudah menjadi satu kebiasaan begitu nih. Seperti peringatan hari ini, ada yang mulai dengan puasa begitu, kemudian juga nanti malam ada yang berbagi santunan dan lain sebagainya begitu ya. Dan PR-nya adalah bagaimana kita ini tetap bersedekah, tapi gak usah yang lain lihat. Gak juga harus vulgar memperlihatkan, katanya sih lebih afdol kalau kita mengelus kepala anak yatim piatu begitu, anak yatim aja begitu. Iya silakan, tetapi tetap dengan catatan-catatan, karena catatannya gak sama satu orang dengan yang lain gitu ya. Matur nuwun yang sudah berkabar juga melalui 0811-2777-914. Nanti saya akan bacakan satu per satu pesan Anda yang pagi ini sudah mulai beraktivitas. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Pengharapan yang terbaik tentunya ya. Termasuk Sumandeng. Iya, Sumandeng. Ini judulnya bener dong. Sumanding, sumpahing ati sayang tansah sesandingan. Ih, keren banget sih.

0: Saat budaya Kamas, mari melengkapi kebersamaan kita. Kita akan mendapatkan informasi cuaca kemaritiman bersama dengan perakirawan dari BMKG Kemaritiman. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Jalan Ahmad Yani lumayan cerah pagi ini, Mbak.
1: Iya.
0: Di pelabuhan sama juga ya?
1: Iya, sama juga.
0: Baik. Cerah. Seperti apa informasi cuaca kemaritiman saat budaya kita simak bersama.
2: Informasi cuaca kemaritiman bersama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Baik, selamat pagi sahabat budaya. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku hari ini Kamis 25 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau ROP yang diprediksi terjadi pada hari ini 25 Juni 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Kamis 25 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Perakiraan cuaca terakhir kami sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Kamis 25 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 knots. Maksud kami 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 25 Juni 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian 0,4 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan pada hari ini 25 Juni 2026 pukul 7 pagi dengan ketinggian 0,8 meter. Demikian perkiraan yang dapat kami sampaikan. Tetap update info cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus. Kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

Dari Jalan Ahmad Yani 14146 ada masih bersama Pro 4 RRI Semarang. Sehat budaya Kang Mas Mayu bulan Juni. Siapa yang ulang tahun di bulan Juni? Ada yang ulang tahun? Tanggalnya mungkin sama juga. Oh. Selamat ulang tahun untuk Anda yang lahir di bulan Juni gitu ya. Sudah hampir akhir Juninya. Tapi yang pasti yang merayakan ulang tahun di bulan Juni, selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat, penuh keberkahan dalam hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi begitu ya. Kenapa sih ngomongin Juni? Karena gak tahu kenapa kalau bulan Juni itu sudah ramai banget begitu ya. Setidaknya bulan Juni ini disebut dengan bulan Bung Karno. Kenapa sih? Jadi ceritanya nih sahabat budaya, Bung Karno, Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama ini bersama dengan Muhammad Hatta berperan dalam penyusunan hingga pembacaan teks proklamasi yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, setiap tahun negara Indonesia ini memperingati hari lahir Soekarno pada 6 Juni. Bahkan di bulan Juni ini disebut dengan bulan Bung Karno. Kenapa demikian? Karena banyak sekali, bahkan ini tidak hanya di ibu kota ya, tidak hanya di Jakarta saja, di semua daerah begitu. Dan dilansir dari situs Kemendikbud, Bung Karno atau Soekarno atau Insinyur Soekarno ini lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Juga mendapat julukan Putra Sang Fajar. Kenapa? Karena lahir saat matahari terbit. Dan Juni disebut sebagai bulan Bung Karno karena memuat beberapa tanggal penting bagi Soekarno. Apa saja sih? Mulai dari hari tanggal kelahiran beliau, kemudian tanggal wafatnya, hari lahirnya Pancasila yang diprakarsai oleh Soekarno, begitu. Sehingga memang bulan Juni ini disebut bulan Bung Karno saat budaya. Coba deh kita ingat-ingat, kita urutkan dari tanggal 1 dulu. Nah, 1 Juni ini hari lahir Pancasila begitu. Kemudian tanggal 6 Juni hari lahir Soekarno. Tanggal 21 Juni ini adalah hari wafatnya Soekarno. Dan di kota Semarang sendiri beberapa waktu kemarin memperingati hari Bung Karno ini dengan meletakkan patung Soekarno ya. Masih ingat ya? Tahu di mana tempatnya? Oh iya. Ya, semoga ini menjadi pengingat. Memang kita tidak boleh lupa dengan sejarah dan bagaimanapun juga beliau adalah Bapak Proklamator kita. Matur nuwun yang sudah bergabung di 0811 2777 914. Nanti saya akan sapa satu persatu. Tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Coba rene ya, Nduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawanen mrene.

Saat budaya Kalmas, Wahyu pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa ini seperti apa sih? Apakah beresiko? Apakah ini juga baik untuk masyarakat? Nanti kita akan dapatkan informasinya ya dalam forum Astacita nanti setelah ya setelah jam 7 kita akan bersama dengan narasumber kita Deputi Direktur WALHI Jawa Tengah. Jadi tetap bersama Forum 4 RRI Semarang.

Pro 4 Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Perayaan Waisak 2026 di Kabupaten Semarang membawa berkah bagi pelaku UMKM lokal. Sebanyak 200 liter susu murni UMKM Sumogawe Getasan habis dibeli dan dinikmati dalam kegiatan Sanipata Waisak 2570 BE yang dihadiri sekitar 2000 umat Buddha. Aksi flash mob minum susu murni menjadi salah satu momen paling menarik dalam perayaan tersebut. Acara ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap UMKM dan peternak sapi perah yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.

0: Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Disdikpora serta Bunda PAUD mengencarkan sosialisasi gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Gerakan ini menjadi respon angka anak-anak di sekolah ATS usia 5 hingga 6 tahun yang masih berada di atas 10% di wilayah Kabupaten Kudus dengan sosialisasi yang berlangsung di 9 kecamatan sampai dengan Jumat 26 Juni 2026 mendatang. Bunda PAUD Kabupaten Kudus, Endah Endayani menyampaikan, pendidikan anak usia dini merupakan pondasi penting dalam membentuk karakter sekaligus kesiapan belajar anak sebelum memasuki sekolah dasar. Sehingga program ini diharapkan dapat memastikan seluruh anak usia 0-6 tahun di Kabupaten Kudus memperoleh layanan pendidikan yang layak. Demikian saya, Sujat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Jadi jangan mati Adi, 14.14 pada masih bersama Perempat Radio Semarang Saat Budaya, dan siaran ini bisa didengarkan melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, juga RRI Digital ya. Saat Budaya, Kang Mas Bayu di segmen kedua acara Ragam Semarang ya. Kita akan ngobrol sesuatu yang agak-agak ngeri-ngeri sedap sih kalau menurut Siwi. Karena kalau sudah ngomongin air, apalagi di Semarang begitu ya, bawaannya tuh aduh kemana-mana pikirannya. Yang pasti Saat Budaya, beberapa waktu terakhir wacana hingga eksekusi mega proyek Jian Seawall atau tanggul laut raksasa. Waduh, tanggul raksasa ini terus menggelinding begitu ya. Dan pemerintah memandangnya sebagai benteng penyelamat masa depan, terutama di Pantura, dari ancaman rob dan tenggelamnya daratan. Namun di sisi lain, alarm dari para aktivis lingkungan ini juga berbunyi nyaring. Kenapa? Mengingatkan kita akan adanya potensi bom waktu ekologis. Nah, pagi ini kita akan membedah isu ini dari sudut pandang lingkungan. Telah terhubung bersama dengan Deputi Direktur WALHI Jawa Tengah, ada Mas Nur Kolis. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Mas Nur Kolis.
1: Selamat pagi, Mbak Siwi.
0: Kabar baik. Halo, kabar baik, Mas? Ya. Kabar baik?
1: Iya, iya, Mbak.
0: Kayaknya belum sarapan nih. Belum sarapan. Mas Nur Kolis, ini posisi di mana ini? Masih di rumah atau sudah di lapangan ini mungkin? Sudah di tepi
1: ini,
0: laut?
1: Di Jakarta ini, Mbak.
0: Weh, di Jakarta. Wah, ini gimana ceritanya WALHI ini kalau ditinggal di Jakarta ini?
1: Ya, ini kami di sini juga ini kok masih ngomongin krisis iklim dan juga menyuarakan resiko-resiko kalau adanya Jian Seawall itu.
0: Nah, ini dia. Tapi sebelum kita ke resiko-resiko yang muncul begitu ya, karena ini juga apa sih seperti yang kita lihat lah ya akhir-akhir ini. Saya mau kenalan dulu deh dengan WALHI nih. Kayaknya mungkin juga masyarakat butuh paham dulu nih WALHI Jawa Tengah. Ini apa sih, Mas?
1: Iya, jadi WALHI Jawa Tengah itu bagian dari WALHI seluruh Indonesia. Jadi WALHI itu ada kantor pusatnya yang di nasional itu ada di Jakarta. Kemudian ada 29 provinsi di seluruh Indonesia. Meskipun provinsi di Indonesia ini sudah ada 33 ya, tapi baru 29 nih yang ada. Termasuk di Semarang ini namanya WALHI Jateng, ada di WALHI Jogja, WALHI Jatim, dan lain sebagainya. Kami adalah NGO ataupun lembaga organisasi non pemerintah atau LSM begitu, yang bergerak di bidang lingkungan, kemudian grassroots ataupun tapak, dan juga bergerak di hak asasi manusia.
0: Waduh, ini dia. Ngebayangin sampai ya grassroots, ada tapak gitu-gitu ya. Bagaimana ini teman-teman kita menjelajah begitu. WALHI ini adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, betul ya?
1: Iya, betul, Mbak.
0: Baik. Nah, kita ke topik kita nih. Ini sebetulnya saya kalau ngomongin seperti ini tuh takut, Mas. Ini kan pemerintah cukup optimis ya, menaruh harapan pada proyek strategis nasional untuk mengatasi rob dan penurunan muka tanah begitu ya. Nah, dari kacamata WALHI Jawa Tengah sendiri, bagaimana panjenengan ini membaca arah kebijakan mega proyek ini, Mas?
1: Iya, Mbak. Jadi kalau WALHI ini melihat Jian Seawall ini memang proyek besar gitu ya, yang membutuhkan uang besar. Kemudian ini juga nggak main-main gitu ya, sepanjang Pantura dari ujung ke ujung itu sangat panjang sekali gitu. Yang dimana ini merespon, sebenarnya untuk merespon bahwa masyarakat pesisir itu membutuhkan perlindungan dari rob, abrasi, dan juga terkait genangan dan juga ini ya, air yang semakin ke daratan gitu. Namun Jian Seawall atau biasanya kami nyingkat GSW ini tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Persoalan pesisir Pantura bukan hanya kenaikan muka laut, tetapi akumulasi berbagai tekanan pembangunan yang selama ini itu tidak diselesaikan. Kami pernah melihat KLHS RT RW Jawa Tengah 2024-2044 itu menunjukkan bahwa kawasan pesisir saat ini itu sudah dibebani oleh berbagai rencana pembangunan yang berskala besar. Kawasan industri hampir 40 ribu hektar, pertambangan 15 ribu hektar, ada pengembangan pelabuhan, jalan tol pesisir, serta berbagai infrastruktur transportasi dan pengendalian banjir. Bahkan terdapat rencana kawasan industri yang berada di wilayah dalam tanda kutip ya, perairan Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal. Di manakah itu wilayah perairan? Pasti di wilayah tempat-tempat yang sudah tergenang air ataupun di pinggir laut itu. Karena itu Walhi memandang persoalan utama bukan sekedar air laut yang masuk ke daratan, melainkan model pembangunan yang terus menambah tekanan terhadap pesisir. Sehingga jika akar persoalan seperti eksploitasi air tanah, kerusakan mangrove, ekspansi industri, dan juga perubahan tata ruang tidak diperbaiki, maka GSW ini berpotensi hanya menjadi proyek yang mengobati gejala aja gitu, bukan menyelesaikan penyebab.
0: Ini kok, iya seperti yang tadi di awal si Mator tuh kayaknya ngeri-ngeri sedap begitu ya. Dengan apalagi fenomena yang sudah pernah dijumpai di lapangan, adanya beberapa arah pembangunan begitu. Ini kalau kita lihat lagi nih Mas, adanya tadi pembangunan-pembangunan di wilayah air begitu ya. Keuntungan apa sih sebetulnya didapat di situ?
1: Iya, Mbak. Jadi kalau misalkan GSW ini menjadi apa ya? Apakah akan ada yang diuntungkan? Iya, belum tentu masyarakat itu juga mendapatkan manfaatnya gitu. Karena apakah juga pembangunan GSW ini tidak menggusur masyarakat misalkan? Apakah masyarakat terlibat di dalam pelibatan untuk rencana pembangunan ini gitu? Karena tanggul tidak menghentikan penurunan muka tanah begitu. Jadi penurunan muka tanah di kawasan Tanjung Mas ini 4 sampai 12 cm, kemudian di Pemang juga cukup tinggi, Mbak, 5 cm. Sebaliknya kenaikan muka laut global ini sekitar aja gitu per tahun. Artinya kalau konteks Semarang Demak, penurunan muka tanah justru menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan kenaikan muka laut. Kalau tanah terus turun, maka tanggul harus ditinggikan, pompa harus terus bekerja, dan biaya pemeliharaan akan terus meningkat. Dan kemudian, siapa yang akan mendapat manfaatnya, itu perlu dikroscek lagi sih, Mbak. Harus harus dicek kembali, diteliti kembali, dan juga. Tapi sebenarnya sebelum itu, harusnya ketika anak-anak dan sebagainya itu, masyarakat sudah dapat terlibat. Gitu.
0: Mestinya dari tahun ke tahun, kalau tadi sudah disampaikan mulai rendahnya tanah begitu nggih, dengan kondisi yang seperti itu kan berarti akan berdampak tidak baik untuk masyarakat. Ini berdampak secara langsung ya, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang saya masih penasaran adalah kenapa justru dilakukan kan proyek-proyek di sekitar perairan tersebut begitu.
1: Iya, karena ini sih Mbak, model ataupun cara pembangunannya kan teknokratik ya, ataupun top down gitu. Jadi pemerintah melihat bahwa kondisi pantura yang tergenang air, kemudian beberapa lokasi sudah tinggalnya di atas air kayak di Timbul Sloko, Bedono, sudah kehilangan beberapa dusun gitu. Yang dilihat adalah membangun tanggul agar airnya itu tidak masuk ke
0: rumah,
1: pemukiman warga yang saat ini gitu, dan pembangunan tanggul itu juga agak jauh dari perairan, artinya dia menjorok ke apa ya, ke belakang di daerah laut gitu. Nah, namun juga kita harusnya bertanya juga nih ataupun melihat juga potensi muncul terkait dampak-dampak dari pembangunan GSW ini ke Giant Seawall. Ada beberapa risiko ekologis yang harus diperhatikan. Pertama, ketika GSW ini akan dibangun, akan ada perubahan arus laut. Kemudian ada sedimentasi dan dinamika pesisir. Perubahan arus laut ini akan berdampak pada di daerah yang belum dibangun GSW ataupun di sebelah-sebelahnya yang nggak ada tanggulnya, itu biasanya akan abrasi lebih parah gitu. Kayak di Semarang dan Demak. Semarang pembangunannya cukup masif, ada banyak-banyak reklamasi dan sebagainya. Yang dikorbankan adalah di daerah Demaknya. Karena di sana tidak ada tanggul apapun, tidak ada entah itu breakwater, tanggul-tanggul kecil, ataupun juga mangrove yang cukup besar, sehingga banyak tanah yang sudah hilang oleh laut. Kemudian juga potensi kerusakan ekosistem pesisir. Jadi padahal di KLHS Jawa Tengah ini sudah menunjukkan mengalami degradasi gitu ya, luasan kawasan pesisir mengalami penurunan sekitar 67,6 hektar di periode 2017 dan sampai 2020. Kemudian ancaman terhadap mangrove, artinya mangrovenya bisa hilang karena adanya proyek. Dan jika pembangunan terus berorientasi pada rekayasa fisik tanpa pemulihan ekosistem, maka kerentanan pesisir malah justru meningkat sih, Mbak.
0: Waduh, ini dia nih. Nah, ini berarti efektivitas ini masih menyisakan tanda tanya besar begitu ya. Karena secara kalkulasi jangka panjang ini harus kita pikirkan lagi. Nah, dari lingkungan yang ini deh. Saya jadi ngebayangin mulai dari mana Mas Kaligawe sampai ke Demak itu ya Mas ya. Apalagi sampai sekarang kan masih dibangun tuh ya, masih dibangun tanggulnya tuh belum selesai-selesai nih. Nah, ekosistem yang tadi juga disampaikan, ekosistem pesisir, ada mangrove juga, ada biota laut. Pengaruhnya bagaimana ini?
1: Iya, sangat banyak sekali sih Mbak ya, kalau pengaruhnya. Jadi bisa jadi apakah mangrove-nya akan masih ada atau mungkin dibabat atau mungkin akan mati. Kemudian juga biota lautnya pasti akan terganggu. Jadi kemudian selain itu juga akan ada perubahan di nelayannya. Jadi nelayan itu kan kalau mau melaut kan ada yang bisa lewat sungai. Dan kebanyakan lewat sungai ya, kalau di daerah Jawa ini, Semarang, Demak dan sebagainya itu kan lewat sungai. Nah, apakah kemudian juga itu akan mempengaruhi akses menuju wilayah tangkap. Jadi nelayan terganggu, ikannya akan terjadi pola migrasi ikan dari misalkan tempat yang dibangun itu kemudian mereka berpindah ke tempat lain. Kemudian jalur pelayaran nelayan pun juga akan nggak tahu kayak gimana bentuknya, pasti itu berubah. Serta keberlanjutan kampung-kampung pesisir ini juga perlu dipertanyakan. Pengalaman masyarakat di Semarang Demak ini menunjukkan bahwa mereka telah beradaptasi loh terhadap apa rob yang terjadi puluhan tahun ini tuh, dengan meninggikan rumah, peninggian jalan, mengubah pola hidup, bahkan mereka beralih mata pencaharian gitu. Namun kemampuan adaptasi ini kan terbatas gitu ya di masyarakat. Sehingga perlindungan masyarakat seharusnya ini menjadi prioritas utama gitu. Jadi bukan hanya perlindungan kawasan industri atau penasihat ekonomi melalui GSW ini. Tapi juga sebenarnya masyarakat ini juga harus diperhatikan lebih.
0: Mm-hmm. Baik, ini biar sama-sama bisa saling menjaga begitu ya. Karena bagaimanapun juga sinergitas dari masyarakat dengan pemerintah ini tetap harus ada. Termasuk dengan walhi kan begitu nggih, sama-sama menjaga ekosistem kita. Terakhir nih Mas, apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat untuk mengawal agar tidak lagi terjadi penurunan tanah, kemudian juga ekosistem yang ada di laut bisa terus terjaga begitu?
1: Iya Mbak, yang pasti itu kita harus melakukan ini ya, moratorium untuk ekstraksi air tanah gitu. Jadi itu harus dikendalikan, pengendalian air tanah, kemudian perlindungan ekosistem pesisir, itu juga harus diperhatikan, karena kalau air tanah itu ini Mbak, sudah melampaui cadangan, jadi ketersediaan air di Jateng ini 31 meter kubik gitu, namun kebutuhannya itu sampai 32 miliar kubik, meter kubik gitu, jadi sebenarnya sudah melampaui daya dukung airnya. Kemudian juga perlindungan hak masyarakat pesisir dan nelayan, kajian lingkungan hidup strategis yang benar-benar independen, keterbukaan data dan partisipasi publik, termasuk ini nggak mau bangun GSW itu harus ada dokumennya, dokumen feasibility studies, dokumen AMDAL itu harusnya disampaikan ke publik juga gitu. Dan sebenarnya kami WALHI itu kami melalui kami ada konsorsium Mbak, ada konsorsium pluralizing gitu namanya, ini ada WALHI Jateng, kemudian ada UNIKA, UNISULA, ada AMERTA dan juga ada LBH Semarang gitu. Kami itu ada konsorsium itu, dan kami berbagi mitra sama ini menaruh perhatian besar pada isu pesisir dan pendekatan penghidupan berkelanjutan atau sustainable livelihood. Jadi kami melakukan memastikan masyarakat memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan, kapasitas organisasi yang kuat, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan menghadapi krisis iklim ini secara mandiri. Karena masyarakat yang sejahtera dan memiliki pilihan ekonomi yang kuat akan lebih resilient ataupun lebih tahan gitu ya menghadapi rob ataupun pesisir ini gitu.
0: Mm-hmm. Baik, ini memang harus dijaga bersama-sama ya, karena kebutuhan air ternyata ketersediaannya lebih sedikit begitu. Harus ya. Jaga. Nah, yang bisa kita pesankan untuk masyarakat, monggo sebagai penutup. Halo? Halo? Mas Nurkolis masih bisa dengar saya? Halo? Baik, sepertinya Mas Nurkolis masih bisa dengar saya? Kayaknya sudah terputus Sat Budaya. Yang pasti Sat Budaya, Kak Mas, Mbak Ayu, kita harus menjaga lingkungan kita begitu nge. Dan itu tadi yang sudah kita perbincangkan bersama narasumber kita dari Walhi, Mas Nurkolis, Deputi Direktur Walhi Jawa Tengah. Dan apa yang sudah disampaikan tadi tentu menjadi satu catatan kita, bahwa kita pun harus menjaga lingkungan dengan baik. Tetap sehat, tetap semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang. Kembali kita menemani Anda dengan tembang-tembang yang bisa membuat kita lebih semangat lagi di acara Ragam Semarang ini.

matur nuwun, matur nuwun, dan matur nuwun untuk Sahabat Budaya yang masih bersama Perempuan RRI Semarang juga yang sudah berkabar melalui 0811 2777914 ya. Ada Pak Rofik di Pancur, terima kasih. Bu Asri juga matur nuwun. Absen pagi Mbak, salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Bu Lydia, Mbak Dewi, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Arti, Bu Sri Wahyuni, Bu Yanti dua-duanya, dan semua pamidangat Pro 4 Geliat Pagi semua. Selalu diberi kesehatan dan Mbak Sri, terima kasih. Sami-sami. Pak Sastro Jenggirat, matur nuwun. Selamat pagi Mbak Siwi cantik. Ih, eyang tuh ya. Amin. Amin, terima kasih doanya. Semangat sehat juga untuk Eyang Heri Wasitong ya. Pro 4 pagi Mbak, Ibu gabung ya. Salamnya buat semuanya. Pro 4 minta tamu undangan Mbak Siwi, selamat tugas. Tadi sudah tamu undangannya. Selamat pagi, selamat bertugas. Bahagia, banyak rezeki, selalu dalam lindungannya. Taziah sinten Ibu ingkang kapundhut. Mugi mangga suarkan jatinya. Selamat pagi Mbak Siwi, kok akhir-akhir ini iya Pak, ada tugas baru Pak. Yang pasti sekarang yang pasti tetap derek ke panjenengan dengan semua begitu ya. Mas Kusman, matur nuwun sudah bersama Perempat RRI Semarang. Ya Pak Yenal di Brangsong Kendal, salamipun kagem sedaya warga duku Beberan. Sugeng makaryo, lancar sedayanipun. Kagem Mbak Si, matur nuwun sangat tembangnya. Ah, tembangnya kok malu melu sama Mas Kusman, sama enggak. Piye toh. Kemudian Pak Ahmad matur nuwun juga sudah bersama Perempat. Terima kasih dan semua-mua-mua-mua-muanya. Terima kasih sudah bersama Perempat begitu ya. Nanti sih baca lagi pesan yang sudah masuk dan yang pasti ada yang sudah nunggu lagu ini juga. Lagu yang sudah lama juga enggak kedengaran. Didi Kempot bersama Dori Harsa. Kangen nih Carrie.

meloloskan diri dari penjajah dan menyatakan kemerdekaannya, yang pada saat itu di negara Indonesia semakin bangkit. Permainan ini dimenangkan oleh suatu kelompok jika berhasil merebut atau menyentuh benda yang dijadikan benteng oleh kelompok lain. Nama bentengan sendiri diambil dari nama markas yang dulu dikenal dengan sebutan benteng. Saat ini permainan yang membutuhkan kerja kelompok ini sudah jarang dimainkan, tenggelam oleh kemajuan teknologi. Anak-anak lebih sering bermain gadget di rumah tanpa mengenal lingkungannya.

0: Satu teman yang ternyata banyak di request saat budaya. Tapi hanya request lagunya saja kan ya. Bukan selirnya kan ya. Satu deh kawan Bayu di luar semakin panas saja di Jalan Ahmad Yani. Dan terlihat juga arus lalu lintas sudah mulai ramai lancar. Jadi kalau Anda hendak bepergian, hati-hati saja di jalan. Begitu nge. Nggak usah mikirin selirnya dulu, selirnya tinggal. Tinggal, karena nanti ketemu selir lagi loh. Satu deh kawan semuanya, lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di acara Ragam Semarang. Terima kasih kebersamaan Anda, tetap sehat, tetap semangat, dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Jembatan Garuda sepanjang 120 meter yang membentang di atas Sungai Bengawan Solo resmi dibuka oleh Dandim 0726 Sukoharjo. Letkol Infanteri Reza Saputra pada Rabu 24 Juni 2026 melaksanakan kegiatan tersebut. Dan jembatan gantung yang dibangun selama 40 hari di Desa Tambak Boyo tersebut menghubungkan Desa Tambak Boyo, Majasto, dan Tangkisan di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Sebagai program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, infrastruktur ini memangkas jarak tempuh warga hingga 6 km. Kepala Desa Tambak Boyo, Samsul Arifin, mengapresiasi proyek ini dan berharap jembatan tersebut dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi pejalan kaki dan pengendara motor, serta memperlancar konektivitas wilayah demi menggerakkan roda perekonomian desa.

0: Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Jawa Tengah menggelar penguatan program Kencan Bumil, Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil. Dipadukan dengan bakti sosial kesehatan di Desa Nogoroji, Kecamatan Buayan pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan kolaboratif yang dihadiri Bupati Kebumen Lilis Noriani bertujuan untuk menekan stunting, angka kematian ibu AKI, dan angka kematian bayi AKB melalui pemeriksaan dokter spesialis keliling dan pelayanan KB. Berdasarkan data per Juni 2026 tercatat ada 15 kasus ibu hamil risiko tinggi di Desa Nogoroji. Untuk itu, TPPKK melatih kader desa guna mendampingi serta memantau ibu hamil secara berkala demi mewujudkan masyarakat yang sehat. Demikian saya Sijat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Dari Jalan Ahmad Yani 144 tempatnya pada masih bersama perempat dari Semar Saat Budaya, dan siaran kami bisa Anda dengarkan melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, juga RRI Digital. Butuh informasi yang akurat, berita-berita yang up to date, Anda bisa buka rri.co.id begitu ya. Mau berita budaya, mau berita politik, apapun ada di sana. Saat Budaya. Kemarin-kemarin ada yang ngantikan kalau aduh ini mongsoni betiting gitu nge. Tapi ternyata sekarang ini justru panas juga. Bahkan malam hari katanya panas. Tengah malam ada yang hujan sebagian wilayah di Kota Semarang dan sekitarnya. Bagaimana dengan kondisi di tempat tinggal Anda? Dan bila suasana seperti ini, apa sih yang biasanya Anda lakukan? Ada yang masih flu, batuk, pilek, jadi serak basah gitu suaranya. Nggak beda dong dengan si Hui. Masih aman ya, masih bisa terdengar. Iya, masih bisa terdengar, semoga saja begitu. Ada yang kangen ternyata. Terima kasih sudah dikangenin gitu ya. Memang iya, kangen itu adalah salah satu bentuk rasa. Kok bentuk sih, gak kelihatan kan ya. Jadi bagaimana coba untuk mendefinisikan, Allah. Kayak banget ini. Ya pasti Saat Budaya sampai jam 10 nanti kita akan menikmati teman-teman yang akan membuat kita kangen juga dengan suasana-suasana yang sudah pernah kita lalui. Karena kedengeran kan lagu ini tuh lagu-lagu yang sudah pernah populer di beberapa waktu yang lalu begitu. Saya masih menunggu sih narasumber kita, tapi belum tahu juga apakah narasumber kita bisa bergabung pada kesempatan ini. Atau mungkin kita akan ya jalan-jalan saja begitu sambil mengingat cerita-cerita indah yang pernah kita lalui. Kemana? Ke Binaria. Ada Titi Sandora dan Muklis Saat Budaya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Setiadi, 1-4-4-1-4 namanya masih bersama Perempat RRI Semara. Saat budaya Kang Mas Mayu, bagaimana dengan putra putri tercinta? Apalagi yang di ya di bangku SD, SMP, SMA, sudahkah mendapatkan sekolah seperti yang Anda inginkan? Sekolah Rakyat Terpadu Semarang ini hampir rampung dan siap menampung 1080 siswa tahun ini, saat budaya. Ini sekolahnya seperti apa sih? Dan Semarang ini bakal punya sekolah percontohan impian. Oi. Dengan progres mencapai 90% sekolah rakyat terpadu bertempat di Rowosari, ini segera buka pintu bagi ratusan siswa dari keluarga prasejahtera. Fasilitasnya lengkap, saat budaya. Asrama nyaman, kemudian sistem pendidikan terpadu. Dan bagaimana sih kesiapannya sebelum mulai beroperasi di Juli nanti? Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Prianto, ini mengecek progres pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu SRT yang bertempat di kawasan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang hari Rabu kemarin. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, Handi ini menyebut progres pembangunan SRT sudah mencapai 90%. Ada ruang kelasnya, asramanya, dapur ada, toilet hingga masjid ini sudah terbangun semua, saat budaya. Dan menurutnya 10% sisanya hanya tinggal menambahkan beberapa fasilitas pelengkap seperti taman, peralatan masak, kemudian juga untuk berbelanja sarana yang lain sehingga ya bisa lah ya sambil jalan begitu istilahnya. Dan sekolah yang dibangun dengan APBN di lahan seluas 6,5 hektar ini ditargetkan selesai pada 10 Juli 2026 dan siap digunakan untuk pembelajaran pada tahun ajaran baru 2026-2027 pada 14 Juli 2026 mendatang. Disampaikan bahwa saat ini ya sudah 90% selesai begitu. Estimasi 100%-nya nanti pada saat sesuai target 10 Juli 2026. Kemudian saat budaya sambil menunggu guru dari Kementerian Sosial, ini Sekretaris Kota Semarang meminta Dinas Pendidikan untuk menyiapkan guru transisi yang akan mengajar sementara di sekolah rakyat. Dan sekolah rakyat ini sebetulnya buat siapa sih gitu ya. Nanti deh kita cari tahu tetap bersama Pro 4 RRI Semarang. Ngopi dulu boleh ya? Kopi dangdut.

Gambang Semarang merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Kota Semarang. Kesenian ini terdiri dari seni musik, vokal, tari, dan lawak yang merupakan seni tradisi kerakyatan. Dahulu, kesenian Gambang Semarang dimainkan oleh penari dan penyanyi keturunan Tionghoa, berkebaya encim dengan batik Semarang. Musiknya diiringi oleh kecrek, suling, bonang, gambang, dan gong. Gambang Semarang merupakan cerminan akulturasi budaya Cina dan Jawa di Kota Semarang.

0: serbi perkawinan adat Jawa.
1: Dalam perkawinan adat Jawa, ada yang disebut sindur atau selindur. Sindur atau selindur berupa selembar kain berwarna merah dan putih. Warna merah melambangkan perempuan dan putih melambangkan laki-laki. Maknanya adalah bersatunya pria dan wanita dalam perkawinan yang diharapkan akan memiliki

Saat budaya Kamas, Mayu Sekolah Rakyat di Semarang ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera atau kurang mampu, ya. Dan sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim atau rentan yang terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dan ini tentu saja upaya dari pemerintah untuk memutus rantai transmisi kemiskinan, ya. Dan ada peruntukan atau fasilitas yang diterima. Jadi target jenjang pendidikan ini sekolah bisa menampung siswa untuk sekolah dasar dan sekolah menengah atas SMA begitu. Kemudian fasilitas berasrama atau boarding school ini juga menerapkan konsep asrama gratis dengan fasilitas secara sekolah unggulan. Kemudian disebut juga fasilitasnya lengkap. Kenapa? Karena seluruh siswa dan guru ini mendapatkan laptop, makan bergizi gratis, seragam, hingga ruang belajar dan laboratorium ini memadai, begitu ya. Selain itu, lokasinya, nah ini dia, kegiatan belajar mengajar dilakukan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP. Sementara bangunan sekolah permanen tahap pertama di Rawasari Tembalang ini juga masih dalam proses. Dan sebentar lagi juga selesai begitu nge. Jadi kalau ada yang tanya kira-kira bisa gak sih masuk ke sekolah rakyat ini? Nah, lihat dulu datanya begitu. Data tunggal sosial dan ekonomi nasional itu sih secara nasional bisa dicek ya. Tinggal memasukkan NIK Anda, katanya begitu. Saya belum pernah coba sih. Tapi siapa tahu loh, siapa tahu gitu kan. Ya, dilihat. Kalau orang bilang sih desil. Ya tadi. Data tunggal sosial dan ekonomi nasional begitu. Boleh dicek mulai dari sekarang, siapa tahu. Ya. Berpeluang untuk bisa masuk di sana. Biar tetangga enggak pada bisik-bisik.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Aduh. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

Sebenarnya kalau Mas Bayu, Sekolah Merah Putih setidaknya ini adalah program dari pemerintah yang nantinya diharapkan juga bermanfaat untuk masyarakat, begitu ya. Kita dukung keberadaannya dan semoga ini menjadi satu sumbangsih dari pemerintah untuk memajukan pendidikan anak bangsa. Matur nuwun kebersamaan Anda dan yang suka dengan teman-teman campur sari, setelah ini kita balik lagi di acara Sambal Kemangi.

0: teman-teman pemirsa Sutrisno, kata seputi kabar panjenengan, teman-teman campur sari ya. Kau torakan dengan cara mangun suka campur sari. Mangun suka campur sari. Acara sambal kemangi. Mau gak mau gitu mungkin nyukap tapu kaping sewelas nge. Sambal kemangi. Halo. Sambal kemangi, Nje.
1: Halo, sambal kemangi, Mbak Siri.
0: Iya. Monggo.
1: Jadi, nyuwun sekar.
0: Mana, Bu?
1: Sri Uning, Mbak.
0: Sri Uning, Nje.
1: Ya, kagem Bapak Ibu ke Mas Dayu. Kagem Dayu kemauan, Mbak Siri.
0: Iya.
1: Yang menikmati tante. Pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Matuki Mbak Siwi sehat. Telepon kulo tenggo.
0: Inge.
1: Matur sembahan Mbak Siwi.
0: Sami-sami. Nje. Saking Jepur. Nje. Matur nuwun Ibu. Dipun tenggo tembangipun. Ngaten nggih. Menika 0811277714 Mas Bowo.
2: Nggih Mbak, sambal kemangi sedep tenan.
0: Nggih, kurang pedes kadosipun. Tasih lemes.
3: Palih mawon.
0: Wis palih. Monggo Mas.
2: Kadhe sih ya tasih kangen Mbak lagune.
0: Nah. Kok tasih kangen?
2: Tak tau pedo.
0: Oh.
2: Mungkin nanti kepanggi dong Mbak.
0: Oh, parani Mas, parani. Wah, itu dia. Nggih, menika badhe ngersakaken tembang menapa?
2: Nah, kene iki kok kangen, Mbak.
0: Oh, kangen. Ya Allah. Ya, kangen. Oke. Boleh.
2: Terus, salamipun. Kagem sedoyo kemawon, ya kesuwen.
0: Oke.
2: Terus kagem Mbak penyakipun mugi tansah selalu sehat.
0: Amin.
2: Bahagia banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Dan matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Diego. Sambal kemangi.
1: Sambal kemangi. Manis, tenan, Mbak Siwi.
0: Monggo, inge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking punjer goro meniko.
1: Oh, inge. Sehat-sehat ya, Mbak Siwi.
0: Pangestune pun sehat, Ibu.
1: Kangen ya, Mbak Siwi.
0: Inge.
1: Jangan santene mboten-mboten dalem, Jan.
0: Ya, meniko sampun.
1: Nah, kangen ya dalam mirsani fotone jenengnya dateng era ini kok tuh Mbak Siwi.
0: Lalalalah. Mateni.
1: Je. Mbak request lagu ya Mbak Siwi.
0: Menapa lagu ini pun?
1: Lagu ini pun Kencono Katon Wingko.
0: Kencono Katon Wingko, je.
1: Je. Selain pun saya kemauan Mbak Siwi. Okay, Bapak Ibu-Ibu sehat-sehat selalu. Je. Kata Mbak Siwi. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat
0: amin,
1: amin, amin, amin, amin. Sejahtera.
0: Amin.
1: Rezeki dipelancar berkah barokah Mbak Siwi.
0: Amin amin matur nuwun Ibu.
1: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, estu paling remenaken menika. Tunggu-tunggu saking panjenengan menika mugi kita pun ijabah Gusti ngaten nggih. Tase katenggo teleponipun, WhatsAppipun, anangi menika pun midhangaturi rumiyin. Nah, Sri Huning saking Jeporo menika. Monggo.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Sambal kemangi. Menikah tak saya ngatara ke teman-teman campur sehari ini. Engkang kangen. Tidak yang pinangge. Nah, menikah sak muntun-muntun pun tembang sampun nyulihi. Pak Warno monggo.
1: Sugeng siang, Kak Ci.
0: Sugeng siang, Uki.
1: Ajeng nyuwun lagu wonten buat
0: menopo. Menapa?
1: Banyu Langit.
0: Banyu Langit, nggih.
1: Wonten?
0: Dipun padosi menika. Lajeng?
1: Wonten.
0: Banyu Langit wonten.
1: Oh, nggih. Ajeng salam-salam nggih. Kagem Pak Darso, Pak Abdul Gapur. Lanjut jawab kemauan Mbak. Saya tugas dengan paringono keselamatan nggih.
0: Amin.
1: Paringono kesehatan.
0: Nggih.
1: Paringono rezeki ngang lancar.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak aus ngetennya bakenipun menapa ingkang tetes pikajenganipun saged kesempatan Pro 4 RRI Semarang. Halo.
2: Wilujeng siang.
0: Wilujeng siang ugi menika kalian sinten?
2: Kalian kula.
0: Kula nuwun gitu.
2: Kulane kula nuwun. Tadi yang nur gunung kok mboten meleset-meleset. Cuitan kena kira nih Mbok Menawi.
0: Santai, santai, yo, santai. Tenang,
2: ya, tenang. Ya, tenang. Ini pun
0: pangestune pun sehat.
2: Alhamdulillah, kosok wangsul. Sehat walau
0: tidak. Alhamdulillah, jen.
2: Pun tak ber.
0: Menopo.
2: Ini pilih tanding, ber.
0: Pilih tanding, jeh.
2: Jeh, jen salame, katik. Gembak sih, tak pewarga tanpa pandisena, tanpa obat, seger tanpa dokter.
0: Amin.
2: Ada yang ngatain tadi itu?
0: Leres, nge.
2: Nge, nilau menikah. Nge, ngatain kemauan lagu ini kita tinggal. Salami kagum sedua, ya kemauan tanpa terkecuali.
0: Oke, denji. Matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun. Eyang Heriwasi Tomonggo.
3: Selamat pagi menjelang siang Mbak Siwi cantik.
0: Selamat pagi menjelang siang juga Eyang cantik.
3: Selamat bertugas.
0: Matur
3: semoga
0: nuwun.
3: Selalu sehat,
0: amin.
3: Ceria, bahagia,
0: amin.
3: Bersama keluarga.
0: Jih.
3: Maju terus, pantang mundur.
0: Asik. Jih.
3: Eyang mau minta lagu judulnya Kelingan Zaman Semono.
0: Kelingan Zaman
3: Semono. Salamnya
0: ya.
3: Buat ibu-ibu pencinta acara ini semuanya saja. Terima kasih.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Oke, ngaten ya. Kelingan Zaman Semono. Injih, mangga dipun tenggo. Kencana katon wingko, ingat sampun nenggo, menika tembangipun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kemangi pamirsa sedrasno, tasih nyaringi satuya pagaryan panjenengan nggih. Pak Prasetyo Subandi, kalau yang nonton pucang gading matur nuwun. Lajeng Pak Untung Mulyono ingkang lenggah wonten Kampung Kandangan, Kandangan Timur, Kerajaan Kulon, nyuwun sekar becak Solo. Salamipun kagem sedaya grup perempat Haja Sri Winarti Kerajaan Kaliwungu, sedaya panemen sambal kemangi perempat sugeng midhangetaken nggih. Lajeng Pak Tupardiono, Pardiono Borobudur. Selamat siang Mbak Siwi, Pak Pardiono Borobudur Kemangaron Semarang Barat, request lagu Lungiting Asmoro. Salamnya buat Pak Abdul Gofur, Bu Yanti dua-duanya, Randu Bratung dan Bojonegoro, Tante N, Jeporo, Pak Supriyono Kalibandeng, Pak Misrun Sampangan, dan semua penggemar campur sari sambal kemangi pro 4 RRI Semarang. Amin, amin, matur nuwun. Lajeng menigo sekedap nih Bu. Sekedap. Mbak Siwi nyuwun tembang Pak Mas Pur ingal nggih wonten tulung agung matur nuwun sami dah katakan kiram perempat niko gubuke pun mboten wonten Mas. Mbak Siwi sambal kemangi Mbak minta laku teh poci bisa enggak? Enggak. Ibu Haja S. Budiman matur nuwun sampai dah katakan kiaran perempat RRI Semarang. Lajeng Pak Kabut SGG meniko lenggahipun wonten ing Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 banget Ayu Kulon. Kagem sedaya kemawon Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto Sate Ugi Sugeng Siang J. Selamat siang dari Pak Sabto Kang Guru Raya, lagunya Citro. Salamnya buat Tante N, Bu Titin, kemudian Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bunda Diarti, lajeng Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Tik Toyo, Bu Toro, Bu Yana, Mbak Sela Fauzi, Pak Koping Hu, Pak Aris Sairi, Pak Noto Sate, Ugi Ibu Eni Sinindito, Pak Joko KSM, dan semuanya terima kasih baik. Lajeng ingkang menika Pak Jamsari matur nuwun, Bu Tarto matur nuwun, Pak Suwarno kenapa? Telepon lagi, lagunya sudah kan? Semoga sudah ya. Kemudian pontami rumien menika. Sambal kemangi.
1: Memang enak tenan wong manis.
0: Tumben.
1: Nggih. Siaran pagi.
0: Kangen Bu Tarto.
1: Aku kangen wong manis kok.
0: Tekan Pinara.
1: Kapan ketemu neh ya?
0: Nggih, monggo Pinara. Monggo.
1: Ameng tindih ra ngerti deleme.
0: Ah, wong ngriki mawon caket.
1: Delwe Mbak Siwi lak sindi to.
0: Lah nggih ngriki mawon caket. Ketemu betul sah repot-repot
1: sehat kan? Ya Mbak ya
0: pangestunipun sehat
1: mungkin serap manan lagu poin dari wong manis bayi
0: siap injih
1: nggih semoga keluarga Mbak Siwi sehat
0: amin
1: tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mbak
0: amin injih
1: matur sembah nuwun tak tunggu lagune
0: ning arep awang gitu oi. Matur nuwun Bu Tarto, injih. Pamirsa sedrasno mangkih tabuh kaping 11 nih. Menikah mbok pilih panjenengan pengin mangertosi kados menapa to sambel kacang meninggo sak sampunipun dahar sambel kemangi ngaten nggih. Lajeng kepengin ngraosaken sambel kacang ingkang saya kados menapa cara ngolahipun kados pundi kok saged nggih digangge bisnis menika nah monggo mangke panjenengan saged sesarengan ing acara prigel nggih wonten ni Mas Michelle ingkang badhe nderekaken panjenengan mangke keporo gi paran poro menika saking pun tidak narasumbernya nanti mangke panjenengan saged midhangetaken nyatan nggih. Kula pungkasih acara sambal kemangi ngaturaken aking panuwun kawigatosan panjenengan. Sugeng rasakan satoyo pakaryan, sugeng siang, nuwun.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Wah, dan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang. Pancen kudu kritis. Wah, ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh. Protes orang nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup, Kang Togo. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen, sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh, rak yo genah yen lebay to kuwi.
0: Kowe wis tau disamplok wong lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung ngarep gomblang gambleh ke lambeku to kuwi.
1: Ora Kang, ora ngono. Kowe mung
0: conto. Pancen lambeku kuwi gambleh harem apa kowe?
1: Aduh, Biyung.
0: Eh, aja temeng kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe iki.
1: Halah.
0: Kowe pengen dadal apa kowe?
1: Ora, Kang, ora. Ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe lho. Wah, lho, aja mlayu kowe. Wah, botang kek. Wah.
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah menyiapkan cadangan sekitar 123 juta liter air bersih sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan musim kemarau di tahun ini, tahun 2026, di 18 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi Penanggungan, menyampaikan bahwa hingga 24 Juni 2026, sebanyak 654 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 11 desa terdampak di 6 daerah dengan alokasi terbesar di Kabupaten Klaten sebesar 553 ribu liter. Guna mempercepat mobilisasi bantuan, 8 daerah termasuk Sukoharjo, Demak dan Sragen juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Adapun selain melakukan dropping air, Pemprov Jawa Tengah juga akan memperkuat solusi jangka panjang lewat pembangunan sumur dalam dan perluasan sistem penyediaan air minum atau spam. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Demak bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program bertajuk Ananda Bersinar saat rapat koordinasi di Gedung Gradika Bina Praja Demak. Langkah strategis yang dihadiri oleh Bupati Demak Estiana dan Kepala BNN Jawa Tengah Brigjen Agus Rahmat ini bertujuan untuk memperkuat perang melawan narkoba serta melindungi anak-anak sejak usia dini. Berdasarkan data BNN, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah telah mencapai 1,30%, di mana Kabupaten Demak masuk ke dalam 8 besar pengungkapan kasus terbanyak. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor guna mengoptimalkan edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi demi mewujudkan generasi muda yang bersih dari narkotika. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Salam olahraga. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Masih di Perempat RR Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Matiani 144146 Kota Semarang. Selamat siang, selamat dari Kamis ini ya untuk panjenengan semuanya. Semoga sehat-sehat terus, semoga makin semangat juga menjalani aktivitas di hari ini ya, sambil apapun lah berkegiatan, bekerja atau ya sedang menuju persiapan istirahat siang gitu ya, atau masak atau apapun. Dan ya pasti misal hari ini akan menemani aktivitas panjenengan sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dengan berita-berita, hiburan-hiburan dan juga ya pasti cerita-cerita inspiratif gitu ya, yang semoga bisa bermanfaat dan menghibur untuk panjenengan semuanya sambil menjalani aktivitas di hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Dan spesial di pukul 11 sampai pukul menjelang pukul 12 ini nanti dalam Prigel Teras UMKM kita akan bahas sambal kacang legendaris ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Siwi. Tadi kan sebelumnya acaranya namanya sambal kemangi gitu ya. Sekarang kita belajar tentang sambal kacang. Sudah hadir di studio ada Ibu Hajah Endang Budi Rahayu, pelaku usaha bawang goreng dan sambal kacang ini ya, dari organisasi gabungan organisasi wanita Kota Semarang atau GOW. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang.
0: Nggih, kabar baik, kabar sehat hari ini.
1: Alhamdulillah,
0: Mbak Menawi bisa mendekat lagi ke mic, Ibu. Biar suaranya lebih terdengar. Oke. Juga didampingi ini ya, ada Mbak Mila dari GOW juga. Selamat siang, Mbak Mila.
2: Selamat siang. Berjumpa kembali sama Mbak Michelle.
0: Apa kabar, Mbak?
2: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu Endang, Mbak Mila hari ini?
1: Bahagia ketemu Mbak Michelle.
2: Saya juga bertambah apa? Ada teman dari UMKM Berdaya GOW Kota Semarang, Bu Endang ini ya. Kalau kita beliaunya adalah Ibu Hajah Endang Budi Rahayu, pengusaha sambal kacang legendaris ya. Beliau masih semangat ya, Mbak?
0: Iya, tadi sebelum muda. Mulai aja kita udah tanya-tanya umurnya berapa kah, Ibu? Ini yang patut dibilang legendaris.
1: Titelnya aja sudah S6.
2: Wes ana.
1: Sampun saya sepuh, siap-siap sedo.
0: Aduh. Gimana ini Mbak Mila ini?
2: Tapi untuk seorang pengusaha itu tidak ada kata pensiun.
0: Betul.
2: Selama kita masih bisa berkarya, menghasilkan sesuatu, tetap terus ya, Bu. Cuannya semangat.
0: Tetap semangat.
1: Udah sepuh tapi sendu. Seneng duit. Nah, kalau kan kepengen, kalau cucunya pengen apa barang itu,
0: betul.
1: Nombok kata si Mbak.
0: Iya, yang penting juga alhamdulillahnya tetap sehat gitu tetap ya. Semangat juga. Oke. Dan mengawali nggih dialog hari ini juga, misal persilakan untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya mungkin nanti mau tanya-tanya ke Bu Endang ini ya terkait usahanya bawang goreng dan sambal kacang, monggo bisa disampaikan biar nanti misal bacakan juga dan misal tanyakan langsung ke Bu Endang 0811277914 untuk WhatsAppnya, teleponnya di 0248316661 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Bu Endang, monggo ini mau ngawali obrolan kita di siang hari ini juga, monggo bisa diceritakan Ibu awal mula atau sejarah ini ya dari awal usahanya Bu Endang ini sambal kacang dan juga bawang gorengnya seperti
1: yang,
0: apakah
1: yang melatari belakang kita itu pada saat muda itu kan kita juga pernah jadi pegawai ya. Ya tadi kalau Mbak Mila akunting ya, saya pernah administrasi pembukuan. Terus karena anak kan mesti dititipkan asistennya.
2: Iya.
1: Nah, kita dilapuri bahwasanya anak kita kok dengan asisten kok kurang nyaman, akhirnya kita mengundurkan diri. Tapi awalnya itu kita malah dari sandang.
2: Ibu usahanya sandang.
0: Pakaian ya, baju-baju itu.
1: Kita supplier di koperasi-koperasi. Zaman dulu ini koperasi RRI bagus, Mbak. Omsetnya bagus. Ya, kita meliputi dari kebutuhan pakaian dalam, kaos, baju seragam dan lain-lain seperti itu. Terus saya tergilas oleh krisis 98, Mbak. itu babak belur.
0: Okay.
1: Nilai emas 23.000 jadi 250-an zamannya Pak Harto. Nah, di sini kita kan dapur kan harus ngebul ya.
2: Yeah.
1: Dapur ngebul itu subhanallahnya ya yang disukai anak-anak itu kok pecel, siomay, gaduh-gaduh. Ya mengawali dari kebutuhan keluarga dulu. Terus akhirnya ya alhamdulillah ya, terus kita bekerja sama dengan koperasi-koperasi yang sudah sandangnya berkurang. Dulu 98 tuh laris tapi kulaan lagi dan enggak nyanda. Bunga bank juga naik. Dan memang kita juga ada tanggungan utang ya. Ya itu kan modal karena kerja kita dulu konsinasi di kerjasama dengan barang yang laku dibayar. Kalau ini kan cepet nganonya, makanan agak cepat.
2: Emang kita perlu cermati Mbak, untuk bisnis itu kita bisa berkembang untuk mempunyai bisnis di tiga pokok, menyesuaikan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi untuk kebutuhan pangan, sandang, papan itu adalah bisnis-bisnis yang punya segmen punya progres yang bagus gitu.
0: Jadi nggak bisa kita pungkiri juga karena memang tiga kebutuhan itu tadi paling tidak memang harus dipenuhi setiap orang gitu ya. Jadi mau nggak mau pun juga masa nggak makan, masa nggak berpakaian gitu ya. Jadi mau nggak mau memang harus punya hal-hal yang memenuhi tiga itu tadi, termasuk yang dilakukan sama Bu Endang,
1: Ya, di istilahnya kalau saya matur, Allah itu memberi kita pengalaman hidup, pernah nganu pintu rezeki juga banyak. Ya, jadi nanti mesti ada suatu kayak seperti inspirasi lah gitu ya. Jadi kayak, lah kok anakku kok yuduyan niki, kok nyenang ke nek maem daripada beli dianu kok lebih boros. Dimulai dari gitu dulu.
0: Baik, jadi awal mulanya karena memang keluarga juga suka nih. Jadi mikir-mikir aja bikin sendiri daripada di masa-masa sekarang itu harus beli. Uangnya yang dikeluarkan pun juga harus banyak gitu ya, lebih banyak padahal kebutuhan diri sendiri juga masih banyak juga gitu nih. Akhir-akhirnya bikin sendiri, terus kepikiran untuk dijualnya itu kenapa Ibu waktu itu?
1: Ya karena kita sendiri kalau masak sedikit dengan banyak kok yopo doa ya. Waktunya gitu juga borosnya apa minyak gorengnya ininya barang kan sekali ibaratnya mandi dengan sipin kan beda ya. Gebyuran sekalian lah, ini jegur sekalian gitu. Mamanya sekalian banyak gitu.
0: Terus, karena kalau bikin dikit ya juga sama aja ya.
1: Nah, terus kita namanya juga sedikit pengalaman masa lalu itu, kalau orang kerja kantoran itu kan sudah sehari penuh lah. Kita setelah ndak ngantor itu kan nganu bisa melayani beliaunya yang masih sibuk gitu toh. Ya, dari hal-hal sederhana, Mbak aku gawe sambal pecel ibaratnya kan gitu, nganu dilarisi Mbak gitu aja, bahasa marketingnya sederhana, enggak muluk-muluk ya namanya.
0: Kekenalan-kenalan dulu aja ya, ke sekitar-sekitar dulu aja. Dan alhamdulillahnya juga responnya mereka seperti apa waktu itu?
1: Nganu ya Bu, masih enggak nolak beli. Aku nganu kita ngusah dulurku enggak gitu juga, maknya beli bawang 3 pak sekalian. Gue tinggal ngepyuri, bikin sop ngepyur gitu aja. Praktis gitu.
0: Praktis, apalagi kalau zaman-zaman sekarang tuh carinya yang serba instan, serba praktis gitu ya. Jadi ini bisa banget jadi pilihan ya Mbak Mila ya. Gampang. Jadi ini sambal kacangnya bisa nantinya bisa dibikin kalau pecel, terus gaduh-gaduh.
1: Tinggal nambahin kecap aja.
0: Siomay, gitu bisa nggih.
1: Sakit.
2: Cocok untuk ibu rumah tangga yang sibuk ini.
0: Praktis kok.
1: Mamanya kok belum ada lauk apa-apa. Kepepet buat sarapan, nasi anget ini disendokkan juga sudah penting pagi harus sarapan mamanya kita kepepet gitu loh. Kalau ya mesti ada telur barang.
0: Oke, jadi pilihan praktis lauk ini ya, termasuk juga bawang gorengnya. Nah, jadi tadi kita bahas tentang sambalnya lah, bawangnya. Ini juga dari manakah munculnya kok tiba-tiba jadi ada bawang gorengnya juga ini?
1: Semua masakan kebanyakan kan butuh bawang, Mbak. Inilah terus anak lanang saya, nanti ini mama belum sempat anu, nanti ini sudah ada nasi, ini rajang-rajang, tinggal ngepiuri bawang, merica, masako, berarti udah jadi sayur gitu. Karena intinya di bawang ini kan dari apa ya, sumber dari masakan dari bawang. Kalau sementara brambang ya tempo-tempo kita bikin, namun kok brambang itu mesti kita agak menangis. Kalau masrah itu tau Mbak, agak menangis.
0: Bukan agak, malah memang ya, selalu menangis.
1: Agak menangis. Sudahlah aku nganu itu ambil bawang putih sekalian, banyak sekalian. Karena kan ceritanya bawang putih kan orang yang baik gitu. Ya batunya di kudak-kaduk matuk gitu aja.
0: Oke, ya, jadi gitu. Lagi-lagi untuk topping juga ya, karena gak bisa dipungkiri juga pasti kalau makanan itu lebih enak lagi kalau ada bawang gorengnya. Mau apapun itu, mau soto, mau bakso, mau gado-gado juga gitu ya. Pasti paling gak ada sedikit toppingnya gitu ya, bawang goreng, biar makin sedap gitu ya, biar makin ada tekstur kriuk-kriuknya sedikit juga gitu.
1: Soto, apalagi Mbak Mila ini pakar soto ya, bawang, peranan bawang.
2: Betul,
1: itu pasti Bapak kalau
2: sedikit cerita tadi, usaha keluarga adalah usaha keluarga saya adalah soto ayam khas Semarang. Jadi itu dari Bapak Ibu beliau, wah kalau berarti soto membutuhkan bawang, iya cocok ini Ibu.
0: Ini langsung mitra aja ya. Langsung ini malah ketemu mitra juga.
1: Berjodoh ya.
0: Berjodoh. Baik. Dan mungkin kalau di sedikit dibandingkan dengan masa-masa sekarang ini ya, produk-produk sambal kacang, bawang itu kan banyak pol ya Bu sekarang. Dari yang tua, dari yang muda, semua-muanya itu udah bisa bikin dengan resepnya sendiri-sendiri. Nah, kalau dari Bu Endang sendiri, apa sih pembeda produknya Bu Endang ini, sambal kacang sama bawang gorengnya sama produk-produk yang lain Bu?
1: Sebenarnya kan komposisinya itu kan sama dengan semua, Mak. Cuman dalam hal ini Bu Endang tuh sudah kebiasaan, namanya rezeki itu tidak akan tertukar alamat. Jejer-jejer jual bakso pun gitu. Ya nanti hanya pembeli saja yang nanti, Bu aku pesen repeat order lagi gitu. Enggak punya ciri khas apa-apa itu enggak. Dan saya menganjurkan anak-anak muda monggo lo gitu.
0: Oke, enggak apa-apa juga ya kalau mau.
1: Enggak ada rahasia perusahaan, enggak ada.
0: Pun karena sekarang lihat-lihat resep-resep, tutorial-tutorial gitu kan sudah banyak jadi
1: Mbak,
0: lebih mudah juga, lebih gampang kalau memang mau bikin produk serupa. Jadi Bu Endang monggo aja, tapi saya tetap dengan produk saya sendiri gitu ya Bu ya.
1: Betul. Kan tetap lebih apa ya, ada lebihnya tau Mbak daripada kita jajan lah. Gitu.
0: Betul. Tadi disampaikan juga kalau pas zaman dulu daripada beli ya mending bikin sendiri gitu ya. Sampai sekarang juga ternyata masih seperti itu.
2: Iya, kalau boleh saya menambahi, karena produk Bu Endang ini kan untuk packagingnya masih sederhana ya. Bu, nanti kalau kita di UMKM Berdaya GOW Kota Semarang itu binaan dari Dinas UMKM Kota Semarang. Dari Dinas UMKM Kota Semarang yang di Balai Kota itu memberikan fasilitas packaging Ibu gratis untuk semua UMKM. Jadi Ibu bisa mengajukan packaging dari desain sampai nanti untuk apa desain warna itu akan disampaikan dari pihak pegawai dari dinasnya itu, monggo diatur gitu. Jadi mungkin dapat 1000 piece gitu. Namanya fasilitas packaging gitu Ibu. Jadi lebih menarik gitu. Jika Ibu punya packaging yang lebih menarik, masyarakat itu juga bertambah kepercayaan
1: juga.
2: Gitu. Nanti jadi dalam packaging itu kan disertai izin usaha. Jadi dengan ada halal untuk makanan itu wajib Ibu setiap produk makanan itu harus berizin halal itu maksimal kemarin untuk peraturannya tahun Oktober 2025 setiap pengusaha kuliner wajib mempunyai izin halal. Dari untuk fasilitas halal juga difasilitasi Dinas UMKM Kota Semarang, itu gratis juga, Mbak. Kalau misalnya mandiri kita bikin halal itu ada biayanya 2.500.000. Tapi ini Dinas UMKM Kota Semarang juga mencari semua UMKM di Kota Semarang yang membutuhkan perizinan halal. Itu ada kontaknya, mangke nggih Bu, nggih saya share gitu.
1: Berarti ini ada hari ini tuh penuh berkah.
0: Alhamdulillah.
1: Waktu yang tepat ya. Subhanallah. Iya, ya.
0: Jadi bisa dimanfaatkan ya Bu ya ini nanti yang disampaikan sama Mbak Mila terkait memang packaging dan perizinannya biar nanti makin
1: gunanya silaturahmi.
0: Betul. Baik, Bu, menuju ke proses produksi sejauh ini produksi sendiri kah atau pripun prosesnya?
1: Prosesnya ya kita goreng sendiri dulu Nun Sewu ya, kembali lagi itu kita ada mesin, Mbak. Mesin giling sendiri, punya banyak pegawai gitu. Tapi ya karena seiringan ya setelah diayai sendiri, terus mesinnya rusak, terus ya dirosokkan. Terus sekarang ini sementara saya dandake. Delalah lingkungan saya itu kan banyak orang Madura. Jadi saya sementara dandake ya. Kalau sudah kita oplos bumbunya, kencur, daun jeruk, bawangnya, terus tinggal kita kita tinggal. Terus karena kita bertetangga, jadi kampung saya ini termasuk kampung UKM.
2: Oh gitu. Ini di kelurahan, masuk kelurahan
1: Utara. Semarang Utara ini.
2: Semarang Utara.
0: Semarang Utara. Oke.
1: Jadi sudah enak sudah. Kalau punya mesin sendiri tuh harus punya teknisi yang pada waktu itu macet, kita harus cari bengkel gitu. Kalau sekarang seiring usia kita bertambah ya sudah semuanya dikerjakan ya, mungkin enggak boleh jadi kita enggak ada konsep lagi ya, karena karena dengan usia begini jadi ikut arus air yang mengalir, padahal kan kurang bagus ya.
0: Oke, jadi ya, ini jadi konsepnya adalah
1: masih sederhana ya,
0: memperkerjakan orang-orang gitu ya. Jadi bahan-bahannya Bu Endang sudah sediakan, terus nanti orang-orang tetangga-tetangga Ibu itu tadi ngambil gitu ya. Terus mau dikerjakan di rumah Bu Endang monggo, di rumah sendiri monggo gitu ya. Nanti pokoknya bahannya diolah pas sudah jadi ke Bu Endang lagi.
2: Terus berarti usahanya kita memperdayakan.
0: Betul.
1: Bagi bagi hasil kayak ada yang giling.
2: Gitu. Bagus itu ya, Mbak.
0: Konsepnya bagus ini. Jadi memberdayakan orang, juga orang-orang sekitaran. Oke, dan itu bisa dibilang produksinya rutin dalam mingguan, harian atau pripun?
1: Udah mingguan.
0: Per minggu gitu ya, konsisten.
1: Terus kita ya masuki relasi lama kita yang dari Sandang, Kak Perikanan, BKKBN, Bank Mandiri, kita kan masih silaturahmi. Ya kita kan di sana ada etalase, kita gritake, Mbak aku ninggal iki yo Mbak. Terus nanti seminggu sekali kita tengok laku berapa dibayar.
0: Oke. Jadi udah titip-titip juga ya.
1: Nanti nganu apa? Tinggal kok diskon, Bu aku 10% potong ya, ya gitu, nyesuaikan kaya Rama.
0: Oke.
1: Wek orang-orang udah usah segini tuh nyesuaikan yang muda-muda.
0: Lagi-lagi kalau
1: karena orang muda sekarang pintar-pintar loh, Mbak.
2: Tapi pentingnya kita sebagai pengusaha itu juga punya banyak teman komunitas yang satu frekuensi ya, Mbak ya.
0: Betul.
2: Ini Ibu dari organisasi wanita
1: Satya Praja.
2: Itu heeh.
1: Itu komunitas
2: apa, Ibu?
1: Dulu itu yang merintis, kalau yang di Semarang tuh ibunya Pak Hendi. Bunarso. Bunarso.
2: Jadi Persatuan Wanita
1: Satya Praja.
2: Praja.
1: Sekarang ya ada campur, Mbak Mila. Kalau dulu kan kalau Jakartanya Ibu Nelly Adam Malik, kan jay. Kebanyakan udah sepuh-sepuh senior, kan kalau anak, kalau Iwabi itu anak muda banyak. Kalau kalau kita ngajak anak muda kebanyakan masih sibuk urusan rumah tangga. Kalau jadi kita teman kita sepuh-sepuh, sepuh-sepuh, lansia.
0: Baik, tapi lansia pun juga masih semangat, masih sehat ini dengan produk-produk UMKM-nya ini. Tetap semangat. Baik. Dan kita jeda sebentar dulu ya Bu Endang, Mbak Mila. Kita tunggu juga untuk Kang Sebagai Sahabat Budaya mungkin mau tanya-tanya gitu ya. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan setelah itu kita lanjut kembali.

0: Masih di Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang, masih bersama Bu Endang, Mbak Mila, kita bahas sambal kacang legendaris ini. Dan monggo Bu Endang dilanjut, kita kali ini menuju ke suka duka ya Bu ya. Karena tadi sudah banyak disampaikan ya prosesnya, bagaimana mulanya gitu ya. Sudah dari tahun, wah udah lama banget.
1: Merintis uh-uh. Tapi mulai sandang dulu itu tahun 90 Mbak.
0: Oke.
1: Ya, 90.
0: Baik, dan dari tahun 90-an itu sampai sekarang alhamdulillahnya masih ada produk-produk yang bisa diperjualbelikan gitu ya Bu ya. Nah, suka duka seperti apa yang Bu Endang pernah hadapi?
1: Ya, pernah hutang Mbak. Ya, hutang. Pernah hutang. Tapi saya merasakan, loh, aku bertambahnya. Ternyata itu saya, leres ya. Kalau orang ngendikan nanti akan indah pada waktunya. Ya, lah saya sekarang itu merasakan tua sudah tidak ada beban apa-apa ya, bahagia gitu aja, sukacita. Karena mak saya merasakan wah itu mah baik, kenapa harus mikir malah kentir, kan gitu, mending ganti dikir gitu.
0: Oke.
1: Jadi saya sekarang begitu ditugasi kok cepat. Kan lah aku rungono persiapan barang, sebenarnya ada kering garing dan lain-lain, ada saya juga kadang ikan asin saya jual Mbak, saya brosur itu toh Mbak, saya tawarkan nanti ada temen aku pesan setengah kilo, sekilo itu, ini saya ada sok gambarnya.
0: Okay. Gitu. Jadi macam-macam juga semua dijual ya, yang memang masih dalam batas kemampuan gitu ya. Kalau memang nggak bisa ya, ya udah dulu. Rehat dulu, gitu, istirahat dulu gitu ya. Tapi selama masih mampu, selama bisa, ya diusahakan terus gitu ya Bu ya. Baik. Kalau dari tantangan-tantangan atau hambatan gitu yang mungkin sampai saat ini masih sering dihadapi apa Ibu?
1: Ya cuman kalau bahan baku kan naik gitu, jadi harga kita kan gak berani naikkan ya Mbak, kan gak gelo ya, gelo gitu. Ini maunya kacang ini naik, ya kayak Lombok yang kemarin sampai anu barang ya, pintar-pintarnya matur sama pelanggan.
0: Okay.
1: Ya apa-apa wis Bu wong yo saiki gek apa-apa larang dadi rewang gitu kok ada yang ngatur gitu.
0: Oke. Jadi ini harganya dinaikkan kah atau jumlahnya takarannya yang dikurangi atau seperti apa kalau pas bahan bakunya baru mahal banget. Okay.
1: Terus kita cuman nganu kalau ada yang pesan sementara kadang-kadang kita mungkin saatnya kita perlu istirahat gitu.
0: Oke, jadi tetap ada waktu atau jedanya sebentar biar nggak terus-terusan.
1: Untuk evaluasi lah gitu, ya introspeksi, mawas diri gitu.
0: Tapi bisa dibilang ini omsetnya berapa banyakkah yang sampai bisa membantu keuangan keluarga Ibu sejauh ini?
1: Kadang kacang satu sak itu kan 25 kilo. Sekalian bikin terus sebelumnya saya buka itu monggo nganu yang mau pesen ini dari ibu ini sekian terus kita rekap jumlahnya terus kita apa istilahnya bahasanya tuh kita kerjakan gitu.
0: Okay. Jadi mengerjakannya juga sesuai pesanan aja ya Bu ya saat ini.
1: Kadang kalau memang lagi harga-harga lagi anu banyak sekalian ditaruh di koperasi-koperasi.
0: Oke, dititip-titip juga ya. Tapi kalau sekarang ini konsisten nitip mboten?
1: Berkurang ini Mbak. Ya yang masih itu kadang kacang asin yang kita bikin kecil-kecil, kadang teman-teman kantor itu kalau masuk di kantin kan pengen minum, pengen keletian gitu. Ya masih.
0: Oke, iseng-iseng aja ya buat cemilan iseng-iseng. Baik, tapi kalau bisa dibilang tadi disampaikan juga udah jalan-jalan sampai Jogja, sampai sekitaran Semarang gitu ya dengan produk-produknya. Berarti bisa dibilang produknya ini udah kemana-mana ya Bu ya?
1: Insya Allah.
0: Nah, paling jauh pernah terjual sampai kemanakah?
1: Paling kita itu kan Kita rintisan dulu kan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mm-mm. Waktu kita ngerjakin sandang. Nah terus dengan seiringnya habis krisis itu kan tetap modal berkurang. Dan kita bertekad untuk tidak utang lagi. Mm-mm. Jadi ini ya enggak seperti dulu tuh Mbak. Jadi kita benar-benar wis tambah usaha iki aja mikir utang gitu loh. Mm-mm, jadi semampunya okay. Kita punya uang.
0: Gitu nah, oke okay, berarti yeah. Yang pernah beli ke tempat ibu gitu, pernah langsung dibawa sampai kemanakah yang kayak rasanya jauh gitu? Enggak mengira juga Bu Endangnya ternyata gini. Produknya udah sampai jauh kemana yeah, gitu.
1: Iya. Yeah. Paling ya sampai ke Belgia.
0: Wih, yeah. Ini nih.
1: Karena memang ada family ya,
0: ya ada gitu. Kenalan ya. Ya terus alhamdulillahnya ya. Sambal kacangnya ini sampai ke Belgia. Jadi, udah sampai ke Belgia ya. Oke ini menarik ya Mbak Mila ya,
1: ya. Keren ya.
0: Keren banget.
1: Pada ya. Pada suatu waktu saya itu di Belgia itu
0: ya.
1: Nganu apa diajak maksudnya tujuannya tuh beliaunya tuh kepengen nanti saya kalau di Indonesia bisa nganu apa berkarya gitu ya yeah. Sisa umur gitu. Ternyata di Eropa ya itu subhanallah ya cuman kita batin oh ya benar tumbar 2000 di sini di sana euro kan nganu ya bisa 63.000 satu on. Mm-hmm. 100 gram tumbar iya, pada
2: ya ketumbar.
1: Ya, itu oh, ya jadi kita oh nak ono ki londo tekan kene 350 tahun iki golek rempah-rempah.
2: Iya. Ya.
1: Nah, terus kita di sana itu diajak makan gado-gado. Nah, subhanallah akhirnya pada waktu itu kita kan pas di rumah gitu ya. Pas apa yang ada memang anak saya ada di sana gitu. Nah, saya perawat, Mbak. Terus di sana apa yang di lemari itu saya godogi. Kan saya juga bawa sambal pecel gitu. Terus mantu saya itu kan pulang duluan daripada anak saya. Langsung itu saya tampak kecil itu toh, Mbak. Itu saya dep ke di meja dibuka karena kemarin beli kebetulan yang jualan gado-gado sederhana itu orang Bali dapat orang Belgia. Mm-mm. Kan jadi lingkungannya mahasiswa gitu. Subhanallah itu mahal tau Mbak, hanya gado-gado sama tengkleng itu 100 euro gitu loh habis. Lah terus di rumah itu kok mantu saya kok masih kelametan gitu toh. Saya kan merasakan gitu. Besoknya saya ibaratnya saya jor itu hampir separuh tambah itu habis oh kentang saya rajang-rajang. Terus sambal itu saya jeri tambah kecap itu seneng gitu toh. Terima kasih ya Mat. Cuman kalau saya di sana non sewu saya bahasanya yang tertinggal hanya I love you.
0: Yang teringat dan yang tahu artinya cuma itu ya Bu ya.
1: Saya enggak cucu anu pun ya I love you gitu. Mantu, halo Ma, apa kabar? I love you gitu.
2: Jadi kalau ini sambal kacangnya dijual di Belgia berapa harganya Bu?
1: Itu pun cuman anak saya yang di sana itu belum senang bakulan. Saya waktu di sana punya ide macam-macam, Mbak. Ya, terus kayak cucu saya dititipkan di penitipan. Apa aku tak usah ning kene penitipan anak ya kan? Seorang eyang kan kepengen lihat cucu-cucu ya.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Setelah saya lihat di Jogja, saya malah takut.
0: Nah, beberapa waktu lalu ada kasusnya. Oke, oke. Baik, jadi udah.
1: Jadi ini ngalor ngidul ya.
0: Paling enggak sambal kacangnya ini udah jalan-jalan sampai Belgia dan bikin orang sana makan tuh senang gitu, happy, terobati juga kan kadang bisa dibilang kangen sama makanan Indonesia. Nah,
1: itu.
0: Inilah obatnya.
1: itu ya. Benar hidup di Indonesia itu menurut saya itu makanan yang terkomplit Mbak. Saya cucu saya itu hanya McDonald's lah gitu ya non sewu ya. Kalau di sini ada sambal tumpang bareng
0: kan. Iya, mau yang manis, pedas, asin, yang kecut, semuanya komplit ada di Indonesia.
1: Dimanja ya. Di Indonesia itu
0: betul.
1: Mantu saya kalau ke Semarang atau ke Jogja, demenak kayak gitu, gudeg Jogja
0: bareng. Merasa enak, Ibu. Karena di Belgia enggak ada juga. Baik, kita jeda lagi sebentar ya Bu Endang, Mbak Mila, karena adzan duhur juga akan berkumandang tepat di pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut kembali.
3: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
2: Masih di Perigal Teras UMKM Perempat RRI Semarang, juga masih bersama Bu Endang, Mbak Mila. Kita masih bahas sambal kacang legendaris ini ya, dari produknya Bu Endang yang juga masuk ke gabungan organisasi wanita atau GOW Kota Semarang ya Bu ya. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan lika-liku kehidupan, dinamikanya, perjalanan produknya juga gitu ya, yang alhamdulillah udah sampai Belgia ya Bu ya. Dari tadi masa-masa susah, dapat krisis moneter gitu-gitu ya. Terus ya berkembang, alhamdulillahnya sampai sekarang masih ada, masih laris gitu ya. Dan bahkan tadi bisa memberdayakan tetangga-tetangga juga gitu ya, membantu bikin produknya Bu Endang ini. Nah, gak kerasa juga Ibu, waktunya juga sudah semakin singkat. Mungkin tapi ke Mbak Mila dulu, monggo, mungkin harapan-harapan dan mungkin pesan-pesan gitu ya untuk produknya Bu Endang ini ke depan harus di seperti apakan gitu, biar nanti makin naik kelas. Monggo Mbak Mila.
3: Iya, terima kasih Bu Endang sudah menjadi bagian dari UMKM Berdaya GOW Kota Semarang. Dengan mempunyai karakteristik yaitu dari resep legendaris yaitu sambal kacang ya Bu nggih. Jadi untuk memotivasi packaging saja bisa nanti saya dampingi untuk fasilitas packaging gratis dari Dinas UMKM Kota Semarang, Ibu. Iya. Jadi untuk produknya lebih bervariasi, lebih menarik untuk konsumen gitu.
4: Ya, dapat dukungan ya.
2: Dapat dukungan.
4: Ternyata kalau kita meraktekan pentingnya ya silaturahmi, ya ini kan saya jadi dapat rezeki.
2: Dapat info ya Bu. Iya. Pun tadi yang sudah disampaikan Mbak Mila juga tentang packaging ya, Mbak ya, nanti bisa dimanfaatkan Bu. Semoga bisa membantu juga biar produknya makin laris, makin dikenal sama banyak orang gitu ya Bu ya. Biar nggak cuma sampai Belgia lagi aja, tapi udah sampai ke negara-negara lain. Dunia luas banget. Baik, terakhir Bu Endang, monggo disampaikan harapan-harapan dan mungkin juga pesan terlebihnya untuk UMKM yang masih dikelola sama anak-anak muda nih Bu ya, biar ke depan itu makin maju seperti apa. Monggo.
4: Ya, pesan pribadi untuk saya sendiri dan mungkin putra-putri yang telaten, sabar, ya banyak istighfar, tegar, segar, bugar, insya Allah semuanya lancar. Itu okay, ya. Jadi memang kita itu memang kan memang sabar itu pondasi dan harapan Allah gitu ya. Jadi kalau lagi anu ya bersyukur, sabar dan syukur aja, sederhana. Karena memang pola orang tua ya. Kalau waktu muda dulu itu ya ternyata ambisi saja enggak cukup. Tanpa ada pondasi. Jadi ya enggak perlu kita harus, dulu kita jujur ada 398 koperasi Jawa Tengah dan Jogja, Mbak. Tapi Allah memberi jebulan itu ya Allah mah suka-suka. Mau bikin krisis, mau membakar Jowar, mau menenggelamkan Sumatera. Ternyata subhanallah, kedipan mata kita pun kehendak Allah.
3: Kan harus berprasangka baik di setiap keadaan yang kita hadapi.
4: Bu Endang, ini aku stroke. Bu Endang, ini aku harus angkat payudara. Sudah ikhlas.

0: waktu enggak tambah lagi disedekai Al-Fatihah. Kan sudah enggak doyan gado-gado. Siomay.
1: Dan terima kasih juga Mbak Mila ya sudah berkenan hadir mendampingi Bu Endang juga. Moga-moga makin sehat, makin sukses juga pokoknya. Kita kapan-kapan lagi ketemu ya Bu Endang, Mbak Mila ya. Ceritanya beda lagi.
2: Terima kasih Bu Empat FM yang selalu memberikan semangatnya untuk para UMKM Kota Semarang ya.
1: Oke, terima kasih kembali juga untuk panjenengan berdua. Amin. Pokoknya sehat-sehat gitu ya, biar kita bisa ketemu lagi kapan-kapan.
0: Semangat
1: ya. Iya, betul.
0: Manfaat dunia akhirat.
1: Amin.
0: Cita-cita orang sepuh itu sudah kadang memang cita-cita itu memang biar yang muda kan?
1: Iya, betul. Iya. Oke. Dan demikian kita Kamus Wayu Sahabat Budaya. Dialog hari ini tentang sambal kacang legendaris ini sama Bu Endang, sama Mbak Mila juga. Dan semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Terus saya terus semangat, terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, Wakil Bupati Brebes Wurja membuka siaran resmi turnamen sepak bola Wurja Cup 2026 yang akan diadakan di lapangan Pejaten, Desa Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes pada Rabu 24 Juni 2026. Kompetisi yang memperebutkan total hadiah Rp50 juta ini diikuti oleh total 32 tim sepak bola, di mana ajang ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar tim di wilayah Brebes Selatan, sekaligus melahirkan bibit-bibit potensial. Wakil Bupati Wurja berpesan agar seluruh pemain dan wasit senantiasa menjunjung tinggi sportivitas serta integritas demi memajukan prestasi olahraga daerah Kabupaten Brebes. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dinperinakar menyediakan 6.816 lowongan pekerjaan dalam gelaran Purbalingga Job Fair 2026 di Gor Indoor Sasana Kreda Perwira pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif ini diikuti oleh total 42 perusahaan dari berbagai sektor untuk mempertemukan dunia usaha dengan pencari kerja lokal sekaligus menekan angka pengangguran terbuka. Menariknya, pameran ini juga menyediakan 346 lowongan khusus bagi penyandang disabilitas, di mana ajang ini juga memfasilitasi berbagai workshop dan pelatihan keterampilan gratis yang seluruhnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi dan daya saing jangka panjang tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamirsa Sutra Senayan siang menika, semangga saming laras saming midhangetaken pasugatan degelen ingkang badhe dipunaturaken kalian basi adalah para kancil kanthi rerahan ngeten semangga.

0: Jadi aku iso petok karo marotuaku. Nah, wis omah-omah 5 tahun kok yo ora tau karo si jenenge marotuwa kek marah piye sapa wis.
1: Kring. Ra.
0: Mas. Mas. Mas, Bas.
1: Aku.
0: Oh iya ya. Sik.
1: Iki duren tambane.
0: Waduh, kok pirang-pirang iki?
1: Heeh, ora ngisi kok.
0: Enggak ora ngisi pinggir.
1: Mingkule tak gathok-gathok. Pakai karet.
0: Oh, diwadahi kreneng nempeng banget.
1: Aja men darani ngelelei ta.
0: Lah iki lentok nang ndi kula dura kok digomule.
1: Aja nang ngarep pendolenan kono.
0: Kok mau mundut to, Mas?
1: Direna.
2: Wah, sugeng ndoro kakung.
1: Payo no. Kayak anu kelompok kayak anu kendaraan lebok ke.
0: Montore dilebokke
1: montore. Kudu montor. Pengen nunggang jalan ke pang.
0: Jalan ke pang kok ditumpake.
1: Ya terus ngeratan cilik iki seneng ya nyepak-nyepak.
0: Oh penjenengan iki kepala kok yo nite wong ngono lho.
1: Kepala ke nang kantor nang kene ning dramaan.
0: Kok dramaan iki piye kan?
1: Nah iki kok mbreder iki.
0: Kene-kene
2: lagi, kene-kene.
1: Udah aneh
0: kene
1: gara. Nun
2: gih, dalam.
1: S.
2: Nun, S. S. S.
0: Termasuk kaya kene kene cepak kene, kau tak latihan ni. Kene.
2: Kopiar pun buat terbantu.
1: Jeneng S kopiar tu S burung tadi ni tak bantu.
0: Ya Mas jaganya aneh Mas.
1: Kok cari anda?
0: Semua nak ngomah yang aku tu.
1: Kudu bayar rata. Cari kan cik? Belum cari kan?
0: Kalau main ngomah namanya ibu jenis ke kantor ada tak? Kan cari kan yuk ngopo?
1: Tak cari ibu. Aku nganggu es kudu kaya colak calik calak calik.
0: Ben lincah kok dadi teman ndang apa-apa iki ora ribet anak-anak.
1: Iki sapa kok mbleder tegesan lintingan.
0: Wah, tamu Mas, ki mau ana tamu
1: sore. Ngambon-ngamboni marmer to.
0: Kok marmer piye to?
1: Ngambon-ngamboni cobin.
0: Ya kok dipel ora apa-apa.
1: Ah, dipel jangan mainan pel. Apa pel?
0: Itu lho dibersihkan itu lantainya.
1: Enggak, sekarang orang nyaman ini. No, dalam sapa daya?
2: Anu ini nun saya bu Romo.
1: Romo Barkowo.
2: Iya kan.
1: Romo siapa? Romo
2: aku. Anu bapak. Teng bapak.
1: Bapak siapa?
2: Bapak Pocong.
0: Skoya aja Mas.
1: Mas Mas tak sedang ngawur.
0: Wah tenan lagi skoya aja.
1: Nyesa dah tunggu mah, lung rat tunggu mah. Dayoh kini orang anggulayan orang perlu ditompo. Bapak bapak simbok apa? Aku awi dadi wong orang anggupak ranggumbok.
0: Mula metu sawang
1: di. Watu.
0: Sampan.
1: Aja ngono. Ndak ikang apa wong?
2: Nggih.
0: Iki wong guyan iki kan diaturi kan Bapak Asma
2: banget. Nggih, lho niki. Monggo Pak.
3: Nggih, monggo.
0: Iki Pak.
3: Iya. Ayo mbok niki.
0: Iya,
2: ya
0: sini.
3: Endi?
2: Niki kok puteran niku.
3: Endi? Endi den mana?
2: Nggih, menika.
0: Nggih. Anakku endi anak?
2: Oh,
0: lha iki lho Mas.
3: Oh, lha iki
0: lagi.
3: Aduh, lebat. Aku kangen deh
0: lek karo arep pirang-pirang.
3: Wah, idani.
0: Jangan
3: terlalu idani. Iya, kok
2: setan.
0: Aku dudu setan.
3: Mbokmu kok jebul setan.
0: Aku simbok, aku mbokmu ya.
1: Mbokne anake kena golek anak dhewe.
3: Loh.
1: Mas Tuki.
0: Mula jasa ngidani mbokne ndak watuk ya.
1: Iki sapa, Pra?
0: Bapak ibu Skoyojo Mas, ah mesake banget
1: apa paling Skoyojo. Aku ora ono, aku Skoyojo ora ono.
0: Lah nyali putrane sapa?
1: Aku mau anger wong aku. Ora. Sing wis dipangan ya ben. Oke sing padha ngaku aku anakku, aku wong mulya, wong pakat. Minggat.
3: Lho, aku iki bapakmu iki mbokmu. Eli wong karo mbokmu
1: ya. Wis lali kan?
0: Aku ki wong tuane.
3: Tuk kebut, kebut
0: dani.
2: Oh, emot.
0: Jangan nanya ya.
2: Emot dorok agung.
1: Emot, emot. Aku rak kenal dong kau jauh puno. Aku rak cepung kalau orang cemini. Kamu lomu gembur gembur.
3: Iki buat mu.
1: Rambutku bela, kau ranangi. Ayo mikat.
0: Rambutku itu dadak
1: banget. Mikat.
0: Kau lali tenang tak leh. Jangan.
3: Yang

0: Nek isis pancen isis. Wong kira ndek keluarga ki pancen isis. Ora ndek tanggungan. Ini malah kepenak loro. Dokter. Mangan restoran. Nek iso ora ndek omah sisan turu hotel. Awon dhewe arep kepiye? Dadi malah nang omah ki malah tangi turu ngrengke jare dhewe dombe dhewe ngliwet. Ha ya wis malah kok ngakangane ya ben. Ya bene malah mantep aku. Ane mengi wong doting kluyur ora genah. Wong kaya ngene tangga teparo wong gedhe kabeh. Omahe wis gelas e gedheke. Wong kang ngro omahe gedheke wis deling arep ngopo? Kok di wong teng cemimi ikete we ya wis ngenek-neki banget. Ya ben arep senajan wong tuwa ke ora tata ya ben. Nek pancen wong tuwa hormat karo wong nom. Kirim layang metu kawat. Lho ora nggih ngoten to? Nggih. Lho, teng tangga teparo ora ketok wirang. Lah wong aku nang kene kondang Raden Mas Nurjangis. Konjen min ketekan wong teng cemamak apa ana? Aku mbenino pakanane roti, elek-elek dileleti apa-apa. Konjen gawake uwi-uwi nggo apa? Wah teli cangkem. Apa ben lunga? Bojo sok dan kas nek bayaran kletek-kletek. Saya kira ndek bojo batur meneh malah le metu nanggung. Tanggal 20 malah badhe rambayar. Apa ben dong iki arep bayaran tak kake bojone, bojone minggat. Ya ben nek sing ora nganggo afisku. Apa lah wong-wong ora ngerti wong wedok digawe becik nang omah ming mangan turu angrem kepiye dong ora dong nginang wis tak kon udut ngarapo mbiyen ming anake Pak Merto nek turu nang Lincak yo saiki nek turu nang Pak Tidur bok ilang. Saking puke kok pancen ora nggo galar. Kok kurang trimo. Apa ben? Galaran ra nggo dit, ra nggo salen ambune ra nyenyet. Men nang omah kan.
1: Misi.
0: Loh, sapa?
1: Kulo.
0: Oh,
1: sampun tamu.
0: Loh,
1: wonten Jawi.
0: Dek nginjen.
1: Oke Mas D.
0: Nah,
1: itu. Nah,
0: ada kebaikan?
1: Kebaikan apa? Sing mesti ini ada keperluan sih.
0: Nah, keperluan?
1: Ya, sebentar perlu pada Bapak. Sendirian aja Pak.
0: Iya. Senggel sekarang.
1: Loh, mana keluarga?
0: Berhenti.
1: Berhenti itu.
0: Sami keluar.
1: Keluar ke
0: kota.
1: Kota.
0: Pokoknya sudah ndak kerasan manggon di kene. Di sini.
1: Jadi Bapak hanya sendiri.
0: Ya, malah aneh.
1: Kalau berdua bisa.
0: Susahnya itu menyok ngimpi. Loh, nek ngimpi berat.
1: Loh, impian itu yang enak loh.
0: Tindin.
1: Iya.
0: Tindin itu geru-geru ndak ada yang manggil.
1: Itu ketindin apa tuh, Pak?
0: Rumah enggak tahu tindihin cabe.
1: Ah iya Pak. Bentar Pak.
0: Ada perlu apa? Makan dulu ya.
1: Jangan. Saya sebentar mau nanti makan waktu.
0: Bah, saya tuh, mau makan.
1: Kalau ada ya baik.
0: Ada.
1: Ya, mari Pak.
0: Bisa. Roti mau?
1: Mau Pak.
0: Sama susu.
1: Ada Pak.
0: Ya, nanti terima kalau kasih. Ada sapi liwat. Saudara terus ngoyak saja. Bawa roti nguyak sapi itu.
1: Loh itu masih
0: mentah. Wah dulu saya kewirangan deh. Nguyak sapi bulanang. Waduh.
1: Ini enggak ada di apa.
0: Ada berapa?
1: Iya, jadi saya perintah dari Derut. Tahu Derut Pak?
0: Ya?
1: Tahu Derut.
0: Tahu.
1: Apa?
0: Kepala saya.
1: Oh iya.
0: Derut?
1: Iya. Direktur utama.
0: Nah. No.
1: Memerintahkan dengan saya. saya segera ke tempat Bapak Basio.
0: Nurjanis kalau di
1: sini. Nurjanis. Nurjanis itu nama
0: Tuan Nurjanis.
1: Oh, Tuan Nurjanis.
0: Muka kan ada letter.
1: Muka letternya ada anjing.
0: Ya itu. Melata.
1: Ya.
0: Ya itu potret saya.
1: Oh, itu. Pada kala mudanya seperti itu.
0: Ya. Melet itu mukanya dulu kan ada pincuknya. Sama orang kok menghina kebetulan.
1: Gini ya, Pak, ya. Sorry saya. Mau tidak mau saya harus bertemu pada Bapak Nurjanis. Ini surat dari Dirut.
0: Iya, Pak.
1: Silakan menerima.
0: Saya terima. Ya, ini. Dan puncaan itu
1: dibuka toh,
0: ya
1: dibuka toh puncaan. Ya, okay.
0: Minta tolong dikdul
1: apa
0: memauskan.
1: Loh, kan bapak Dik, pimpinan besar.
0: Ya kalau bisa dikdul tolong memauskan.
1: Oh ya, ini
0: memauskan
1: kepada JTT. JTT tahu?
0: Tahu.
1: Apa?
0: JTT
1: yang celingar-celingur.
0: Iya.
1: Yang tercinta.
0: Iya.
1: Pada yang tercinta Bapak Nurjanis di tempat. Dengan ini keruhnya pekerjaan dengan diteliti sampai tertib, masalah-masalah ini terdakwa Nurjanis menggelapkan bahan-bahan dan menipu uang sebanyak 2,5 juta. Maka dengan hari
0: buningnya surat.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Aduh apa?
0: Saya tidak merasa.
1: Tidak terasa?
0: Saya tidak merasa kalau dikontrol.
1: Tapi
0: sebetulnya.
1: Tapi barang-barang itu bagaimana?
0: Iya.
1: Bapak yang menggelapkan?
0: Enggak. Saya pinjam.
1: Pinjam dengan siapa?
0: Ya, aduh.
1: Dengan ini waktu Bapak berhenti secara tidak terhormat.
0: Serai. Yang terhormat kepada saya sudah terima surat ini. Surat ini mengejutkan hati, termenung hati saya. Bapak Simbok, kaya ngono pemujimu yang aku mbok. Oh alah mbok, ya mbok. Bapak tak terima ke kowe ora tendat memujekke aku supaya aku kesalahan karo kantor mbok. Bapak ya tak terima gitu.
1: Ya dan Bapak Nurjanis, gandeng meniko keterangan-keterangan yang sampun jelas, penjenengan tampi, kula nyuwun pamit. Iki dipun tampi kanthi peninging penggalih, dipun terimaken nasib-nasib ingkang menimpa diripun Bapak Nurjanis.
0: Lelampahanipun tiyang beda.
1: Nggih,
0: mboten saged mukir malih. Dateng kesalahan alam.
1: Alam
0: ingkang kula lampahi
1: mila
0: kesuben kalian mula bukan pun
1: dipun terimaken
0: kalian ingkang gadah kula simbok utawi bapak semanten ageng pamanesipun
1: kanthi raos ikhlas.
0: Oh yakin
1: sampun mumun pas panipun drewer.
0: Anak kudu ngerti dari yang tua. Iki aku kesengkau keseran aku mempengi bapak nanti tak tiba ni banyu suci.
1: Perita Sari Sari
0: derek dan suken
1: bareng mugi-mugi penjenengan.

0: ni cilik nandangi nanti ni mater
1: nana
0: ini panggilan
2: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0: Lampung toh kuwi kene karo bukan.
1: Lho ora Lampung niku lho.
0: Ngaru asli jamaah kok ming kali pinggir desa pinggir kali.
2: Kuwi ditambahi kae lho.
1: Apalane kok diwolak-walik, wolak-walik.
0: Kali kok ngupaitan blek,
3: Dek. Ora dirungakal barang kuwi menyuara orang genah lah.
0: Tenggo dagangane do ditata lho, no.
4: Pak.
2: Lho, Pak apa?
4: Pak,
2: wong barang kuwi kapan tenak kok dadi ngandaku, Pak iki.
0: Bingung niki rae niki.
4: Pak, kowe paling kalahku lho, Pak.
0: Pak.
2: Pak apa?
4: Nur Jangis.
2: Dugu amsusan lho.
4: Pak,
2: aku ora ndek anak Nur Jangis.
4: Senajan tok dugang ya ora apa-apa wong kowe ya bapakku temenan.
2: Oh, kira mbok niki.
0: Iki wong opan iki, Pak.
2: Eh, sapa kae to? Bangkit to.
4: Iki malah no?
0: Lho.
4: Kok sapa kowe yen nang kene?
0: Lah kok
4: le?

0: Karena bejat sih.
1: Bejat.
2: Aku bojomu.
3: Lho kok sik bojoku ki wong sugih, turu ra jeblemblek kok.
1: Benar, ra jeblemblek.
0: Nang dina Ramadan, Pra.
3: Bojoku kepala ya ora barang siter.
0: Saiki dadi dengkul.
1: Lho.
0: Pra yo kabeh bapak simbok aku njaluk ngapura.
3: Lan
0: kowe bisa aku jaluk-jalukna ngapura karo bapak nyong jo.
4: Nggih, lah sampean kok pripun sih seniki kaya niku. Males temen sampean.
0: Nah itu Bapak simbok tega kuwi bener sebab meng anak ta ya. Anak ki arep kok kepiye wae ora iso lali karo wong tuwa. Wong tuwa iso lali kena wae.
1: Saiki kuwali ta. Ya, kowe muni ngono ki ya wis tak anggap wong kowe ya anakku.
5: Sampeyan pun eling to, Pak.
0: Wis
5: nang. Lah nek syukur nek pun sadar.
3: Mas.
1: Yo, bojomu.
3: Dadi sampeyan saiki seling tenan. Lelakon sing wis ya aja kok.
1: Jalu ngapura karo bojomu.
3: Sampeyan ki tenindake kleru. Duwe sampean ki kesinungan bono ora kekurangan apa-apa. Ro bojo tega, ro wong tua lali. Isin to sampean ngakoni bapak karo ibu
5: dek ditakon lali.
0: Aku saiki wis jelek karo donya. Malati tenanan. Malati ya pepundenku bapak simbok.
1: Nah,
3: ya wis bener.
0: Dadi anak-anake wong ngene iso aja lali karo dalane mau
1: ngeling iki wis eling.
3: Terus. Ya le ya.
0: Sesenana ya, Jo. Aku ya no.
5: Nggih,
0: aku wis kapok, ya, Jo.
1: Kapok ya apa?
3: Ya wis di ngapura to, Pak. Sekarang ya tenane ya anakmu
1: karo. Karo simbok jare ngapura.
0: Ya, Pak, aku nunut nang kene nek iso marno ya ingunen.
1: Oh iya,
0: iki becak ayo ingunan iki kancaku temenan.
3: Pancen kabeh do melu nang kene, melu bojomu. Wong karang kene iki apa-apa wis tak pasrahke karo bojomu
1: kabeh. Bojomu tak
3: pasrahke perusahaan.
1: Nah,
3: sampean wis mengingsapi tenan.
0: Nek duwe becak, Bu, kon nglakokna becak. Sikile jujul.
1: Ya wis tetep.
0: Pasrah.
5: Lah mlane aku sok gak sia najan wong niku mboten dedona ampun nganti gak sia.
1: Nah, saiki ayo iki padha.
3: Wis gak sia.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Po, semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Bang Po ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang ya Bang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
3: Halo, selamat siang. Kedengaran jelas ya suaranya ya?
2: Iya, jelas kok.
3: Oke, alhamdulillah. Oke.
2: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
3: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
3: Panas. Udah
2: seperti biasa.
3: Seperti biasa.
2: Iya, benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi, untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
3: Betul.
2: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
3: sudah datang. Ya?
2: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan.
3: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang Mbah sudah Ribut langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
4: Selamat siang, Ibu.
3: Sehat-sehat nggih?
4: Alhamdulillah, Jakarta Semarang.
2: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
4: Selamat siang, Bapak Ribut.
3: Sehat-sehat pokoknya ini. Kabarnya baik juga nggih, Mbah?
4: Amin, Mbah.
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu. Setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
3: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan, gih. Monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu. Ini sebagai seorang tokoh adat, gih, atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro? Kenapakah apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa? Monggo, Mbah.
4: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk pendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya Suro itu ya, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawaake. Yang di Jawa aja lho Bu.
3: Ya.
4: Woyeng pamikir kang ambabar indah. Itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B. Ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Nah, sekarang begini, dari Tualan Suro ini, Bu. Ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya Suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini terus termasuk budaya bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi, Bu. Jadi pada malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi, yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
3: Oke.
4: Caranya apa, Ibu-ibu?
3: Seperti apa?
4: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu, Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anakku sok ben arep tak dadekke apa? Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah, basa Indonesia dapat tak brigel. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam bermasyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis, ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya, untuk menghilangkan apa, Bu, rasa manusia itu supaya tidak iri apa tuh, ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu, itu nanti akan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, begitu. Makanya suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah, ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian. Untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema nu lho, Bu. Ritualan suro lho, Bu, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa. Budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada Yan Nuwun Sewu, ada orang nuwun pinter dan nuwun pinter, ada telepon, Bu.
3: Oke, nanti aja.
4: Monggo
3: dia lanjut.
4: Saya lanjutkan
3: dulu.
4: Ya.
3: Monggo.
4: Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
3: Belajar ilmu
4: gitu. Ya, belajar ilmu lah, karena yang namanya orang Jawa itu kan berbuti bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa? Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memencarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Ing sampean dalem ing sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belajar kan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
3: Kebu Bule. Ya,
4: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko. Sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
3: Sudah banyak ya.
4: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kecamatan Ninggon Sidun kaping sedoso.
3: Heeh,
4: 10 toh, Bu. Sekarang sudah
3: 14.
4: Sudah berapa tahun itu saja.
3: Betul.
4: Sehingga, tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si kebu, tidak, Bu. Apa, walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa, si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih mubeng beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang si kebu itu. Budaya loh, Bu, ini. Wong pamikir kang ambabar endah. Itu.
3: Betul.
4: Ini kebu toh, Bu. Terus ini pusaka satu, dua, tiga di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
3: Oke. Okay. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat Dingge, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
4: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu. Ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebu seperti keraton. Tapi sesaji. Sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
3: Membakar dupa
4: ya. Membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya. Namanya.
3: Contoh-contohnya.
4: Ada namanya. Umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana.
3: Boyolali. Daerah Boyolali.
4: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongisor, Selondur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten getih wijen itu, Bu.
3: Apa itu, Bu?
4: Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu,
3: Bu. Dikerucut,
4: terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya Tumpeng Tunggorono.
3: Tunggorono.
4: Tunggorono itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk selamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur, bubur Ujung Kulon, Bu. Namanya bubur Ujung Kulon. Bubur Ujung Kulon atau bubur ujung Gunung Purusa. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah memang ini dibuktikan bisa soalnya. Saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur Ujung Gunung Purusa. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan terus dibikin merah dan dibikin putih. Dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada Tumpeng Kesawa, yang ketiga itu Tumpeng Kesawa itu, Bu. Itu Tumpeng Kesawa adalah terdiri dari tumpeng. Terus kanan kirinya itu sirah ayam.
3: Kepala ayam.
4: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya Tumpeng Kesawa. Masih yang keempat Tumpeng Sangga Langit.
3: Sangga Langit. Oke. Okay.
4: Waduh itu namanya. Nuwun sewu piyayi luhur kuno itu gitu. Tumpeng Sangga Langit, Tumpeng Sangga Langit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
3: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
4: Urap itu
3: sayur-sayuran, ya,
4: sayur-sayuran
3: gitu ya.
4: Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Nah, ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya rojo. Rojo Manggolo dan Rojo Tahunan. Jadi gini, Bu, Gedang Rojo Manggolo itu Gedang Rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
3: Okay.
4: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo tahunan seperti gedang rojo biasa. Itu maksudnya pakai tumpeng pangruat atau tumpeng pangruat itu sarana dan prasarana nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan sana gunung tuh, Bu, atau di daerah Kedungombo itu itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruat itu terus dimakan bersama.
3: Okay.
4: Sekilas info dan pada sarana ritualan
3: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya, kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
4: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan itu hanya dari Keraton Solo. Keraton Solo kan pada mau suro ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul segoro kidul gitu saya lagu. Itu dilaksanakan oleh sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo. Mestinya di Parang Kusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri, tempat saya, Bu, Kedungombo ini ya juga ada. Jadi malam siji suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya, kepala kerbau.
3: Oke.
4: Yang ada di Kedungombo. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya duluan saya ya. apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana Bu, waktu saya masih bekerja di perhutani, sekarang kan sudah rampung saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya, terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedung Ombo Waduk di Parangkusumo itu, semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan. Pesisir gitu.
3: Kalau di pesisir larungan, Oke. Kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi, Oke. Begitu Bang Noel, apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
4: Terima kasih Pak. Perlu saya sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
3: Monggo.
4: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi ini, begini Pak, perasaan hati ini sudah bersih dulu, sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa. Sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali itu Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu pengidepnya kepada Yang Maha Kuasa. Nyuwun selamat. Begitu Pak.
2: Baik. Begitu Bang Noel. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle, untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
3: Oke, untuk di Semarang 024-831-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
2: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928, dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Oke, kebetulan sudah ada. Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta, sehat semua?
3: Sehat, Alhamdulillah.
4: Iya, selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng,
3: selamat
4: siang. Sehat.
5: Selamat siang. Kok rasa nganggu kanjeng
4: lho.
5: Sudah langsung ribut.
4: Anu, dosa nak ada ngundang ngono lho. Salah enggak, enggak ditukani kok. Begini kanjeng.
5: Iya.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Sebab begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro.
5: Yeah.
4: Nah, karena apa? Digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu, Nje?
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandilan diri,
5: yeah,
4: membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kaswinanan di negara tadi.
5: Yeah, Pak.
4: Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul ya?
5: Betul.
4: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini kanceng, ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
5: Terima kasih Bapak.
3: Oke, terima kasih.
5: Semoga saya bisa menyampaikan.
3: Dijawab langsung?
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta. Oke, boleh silakan. Biar langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Haji Amsar Kalideres, Bang Noel.
2: Pak Haji Amsar, oke. Okay. Silakan, ada Kak Michelle dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle. Halo. Nggih, Bapak, monggo.
6: Iya. Assalamualaikum, Kak Sel.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya,
3: waalaikumsalam.
6: Tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Betulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbah Ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu suro ke sana itu. Ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, pawai obor dan sebagainya. Iya, iya. Yeah. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Iya.
6: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Kedung Ombo,
6: iya,
2: ya?
6: Iya, okay. Ombo. Okay. Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Yeah.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana itu aja sih pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
3: Okay, ya. Siap.
6: Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Ombo, Ombo apa tadi?
2: Ombo, Kamisel.
6: Kak Misel, juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okay. Mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, okay, monggo Mbah bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja nuwun saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab. Nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Begini, Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi. Terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk. Tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
3: Negara
5: kabupaten tapi
2: negara kabupaten.
5: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang apa? Merbabu tadi di Merbabu, Jawa Merbabu. Timur atau Jawa
5: Merbabu, kan? Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada, Merbabu, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada, beberapa daerah itu Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi sekilas info ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah gitu.
3: Oke. Okay. Okay. Ya, semoga siap. Membantu menjawab ya.
2: Menjawab.
3: Ya. Oke. Okay. Yang pertanyaan pertama tadi monggo, Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Nuwun sewu ini rada. Rada angel. Enggak apa-apa. Nuwun sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi? Kak Michelle ya.
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto.
3: Pak Yarto.
5: Pak Yarto, Pak Yarto, dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang
5: gitu. Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya Ribut kan sudah berkepala 28, jadi mau keliru aku serasa kewo wis tuwa wis Mbah Ribut kan. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak, Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umpamanya lho itu. Tidak percaya itu lho Pak. Bulan Suro apa bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. woeng pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya Bu, iki kaya duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbah buyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya, sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan, dipepetri gitu loh Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Noel,
2: silakan langsung.
3: Okay,
2: aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
7: Dengan Edo, Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Bang Rigut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Tapi pun,
2: ya,
7: ya tuh. Langsung aja pertanyaan sama Mbah Ribut. Assalamualaikum Mbah.
5: Mbah Ido, Mbah Ido, Pak Ido, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
7: Mau langsung bertanya nih Mbah.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbah ya. Hari bagus. Nah tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbah? Katanya kalau kita ada acara, ada apa, oh jangan di hari suro ya, takutnya nggak baik. Apakah itu benar atau mitos sih Mbah? Begitu aja jawabannya Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Bang Noel, terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Monggo Mbah Ribut bisa langsung dijawab terlebih dahulu.
5: Mas Edo yang dari Lampung ya?
2: Lampung.
5: Ya, begini, pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak. Gini Mas Ido, ini tinggal kepercayaan Mas Ido. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan, masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Ido, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro, tapi ribut dalam hati, wah aku mantu sasi suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh Bu. Tapi kalau kepercayaannya seolah suro enggak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga saya punya keperluan tidak ada sesuatu. Nah jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suro itu apa ya angker, itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawane, ngleremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe, begitu loh Bu. Mas Edo, untuk menjadikan periksa penjenengan nampani atau atur itu bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. untuk sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi sedikit baik. Juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro, bulan suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah ya, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah bu, gini. Kalau saya anuun sewu ini malah ndak ndarai merenak-merenak ke ya. Ndak ndarai apa? Ngane-anai. Begini bu, yang namanya budaya, yen wis percaya, kalau sudah percaya, apalagi ini bulan suro. Ya. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok bu. Itu zaman apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri, nuwun sewu, ini pada bulan suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki natoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak yang ngono, ojo nganti aku natoni pikirane bojoku. Saya meneh nyang anakku apa meneh nganti padu. Ini pertama, ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang, hubungan kepada nuwun sewu, tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 ke sana mau suro sapar mau saparan itu toh bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sok ben ngene bu, aku sok ben ngene pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Begitu bu.
3: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya.
3: Oke, silakan. Ya.
2: Ada dari pertanyaan ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya Bang Noel ya?
2: Iya.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida. Untuk bulan suro, ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ke opo gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya, Nuwun Sewu.
2: Yeah.
5: Bulan suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, nuwun sewu global. Jadi bulan suro apa dan lain sebagainya itu monggo mawon, terserah pribadi. Lah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayan kepada keris ya. Keris ya, ini begini. Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya ambilkan zaman Majapahit. Ya tahu Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. pusakanya apa? Keris nyatanya ya Sekti Mandraguna dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu. Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percayane wae iki wis keris iki ngene ladanya. Monggo, itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu, ya memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
3: Suro. Bulan Suronya
5: Suro. Gitu. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apapun yang terjadi Bapak Ibu nuwun sewu, saya tidak mengagungkan pada pusaka ya Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki pamane ngaten. Ribu tema ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau ibu masih punya penggalian pusaka kuwi matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya matur
3: gitu. Tetap dibersihkan ya.
5: Iya, dibersihkan monggo. Sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur itu saja.
3: Oke.
2: Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sultan.

0: kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah kutarakan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta, Bu, atau pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa. Itu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli gine suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada Yang Maha Kuasa tetap dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu Bang, untuk penyampaian saya. Semoga bisa.
1: Oke, begitu sepenuhnya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti.
2: Benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Michelle ya, untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karsa. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
1: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kawan-kawan kita ketemu lagi.
2: Siap gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi Abang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM Republik Indonesia mendorong calon pekerja migran Indonesia atau PMI menggunakan jalur resmi melalui penyelenggaraan Global Talent Day, Kebumen Job Fair, dan PMI Expo 2026 yang digelar di Pendopo Kebumian Kabupaten Kebumen pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2026. Deputi Kemenko PM, Leontinus Alfa Edison menjelaskan bahwa ajang edukasi migrasi aman ini diharapkan dapat menjadi sarana mempersiapkan talenta yang terampil, terlindungi, dan terhindar dari praktik penempatan ilegal di tengah tingginya permintaan pasar kerja global. Adapun rangkaian acara diisi dengan workshop dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, kelas bahasa, serta sesi matchmaking sebagai sarana untuk merekatkan perusahaan dan negara penempatan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kudus melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Distikpora serta Bunda PAUD menggencarkan sosialisasi gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Gerakan ini menjadi respon angka anak tidak sekolah atau ATS usia 5 hingga 6 tahun yang masih berada di atas 10% di wilayah Kabupaten Kudus dengan sosialisasi yang akan berlangsung di 9 kecamatan sampai Jumat mendatang 26 Juni 2026. Bunda PAUD Kabupaten Kudus, Enda Edayani, menyampaikan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pondasi penting dalam membentuk karakter sekaligus kesiapan belajar anak-anak sebelum memasuki sekolah dasar, sehingga program ini diharapkan dapat memastikan seluruh anak usia 0 hingga 6 tahun di Kabupaten Kudus memperoleh layanan pendidikan yang baik dan layak. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Banjarnegara menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Kompleks Makam Kuwondogiri di Desa Blambangan, Kecamatan Bawang pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan hikmat bertema Polri untuk masyarakat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Banjarnegara, AKBP Mariska Fendi Susanto, dan diawali dengan apel penghormatan kepada arwah Kapolri kedua, yakni Jenderal Polisi Purnawirawan Soekarno Joyonagoro. Diikuti oleh jajaran pejabat utama, anggota Polres, pengurus Bhayangkari, serta purnawirawan Polri, aksi mulia ini diharapkan dapat menjadi wujud memberikan penghormatan atas dedikasi para pendahulu, serta memotivasi para personil saat ini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terbaik bagi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Tegal menggelar gerakan pangan murah atau GPM serta menyalurkan bantuan pangan bergizi, gerakan minum susu dan makan telur itik atau gerimismatik, dan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemarikan di Pendopo Kecamatan Tegal Timur pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang dipimpin oleh Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus menekan angka stunting terlebih di Kota Tegal. Sebanyak 1.000 paket sembako bersubsidi disediakan bersamaan dengan penyaluran bantuan susu, telur, dan olahan ikan kepada kelompok sasaran ibu hamil kekurangan energi kronik atau KEK serta balita beresiko stunting. Adapun penyaluran ini dilakukan berkala pada hingga Jumat mendatang, tanggal 26 Juni 2026 di 4 kecamatan guna membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Prodangdut, makin sore makin asik. Selamat sore, Kang Mas Bayi Sahabat Budaya. Sugeng santen, wilujeng santen nggih. Untuk panjenengan semuanya yang pasti setia dong sama perempat RRI Suarang. Dan sore hari ini seperti biasanya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, kita akan dangdutan bersama-sama di Prodangdut yang makin asik nggih. Jadi monggo bisa langsung direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam gitu ya ke siapapun, monggo 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3166-61, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. So monggo. Langsung ke telepon. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut. Semakin asik Mbak Michelle.
0: Monggo.
1: Selamat ya, selamat sore. Mbak Michelle putarin lagu Nasib Janda dari Elvi.
0: Nasib Janda dari Elvi, oke.
1: Iya, salamnya buat Bapak Abdul Ghafur, Bapak Wahyu Sutarto, Bapak Pardiono, Bapak Bagio, terus Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, Bapak Kabut SGG, Bapak Joko KSM, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Bu Karyati, Mbak Anis, Tanto N, Bu Sutarto, Bu Minkas Manto, Bu Heri Warsito, Mbak Anti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Mbak Sri Wahyuni, dan Mbak Eni di Mboja, Bu Budi Eni. Dan salam buat semua-muanya saja. Oh, Bapak Anggoro sama Sastro Singgirat. Salamnya buat semuanya saja Mbak Michelle.
0: Okay,
1: salam sejahtera buat Mbak Michelle. Jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur Mbak Michelle. Diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Mbak Michelle, kalau pulang nanti hati jalan ya Mbak Michelle.
0: Siap.
1: Semoga selamat sampai di rumah, kumpul keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut, monggo halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo. Monggo lagu napa?
2: Haram.
0: Menapa?
2: Roma Irama.
0: Haram.
2: Haram.
0: Oke, nggih.
2: Salam Pak Gey. Salam Pak Gempa Abdul Tokur untuk Bapak Subagio, Bapak Sastro Tenggila, Bapak Kaputes Biki, Tante E, Pak Bukori, Bu Sri Sembung, Bu Sopo lah. Dan untuk semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga, ini ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan. Salam buat perempat Sabang sampai Merauke Mangkang Kali Gawe. Lagunya Mati Lampu. Nggih, Mbok menyesuaikan juga kalian situasi sekarang ini. Sering mati lampu. Lanjut Bu Hasri, salam sehat bahagia, minta lagu Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki. Iya, salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Uro Raya, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti dua-duanya, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Eni Boja, Bu Min Kaswanto, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Heri Waskita, dan semua pamidangan perempat. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Matur nuwun. Monggo lanjut. Halo-halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Makin asik, Mbak.
0: Nggih, monggo.
3: Bedenyen lagu, Mbak.
0: Monggo lagu napa?
3: Pertemuan.
0: Pertemuan. Oke.
3: Dari Rumah Irama, Mbak. Assalamualaikum. Nunut kalian Mbak Dewi, kalau aku kados sing pun lengkap.
0: Pun lengkap ya.
3: Bapak sinten niku. Matur sembah nuwun singgolan-singgolanipun. kagem Mbak Michelle, mugia tansah dipunparingi kesehatan, selalu sehat, selalu bahagia, selalu sukses.
0: Amin.
3: Makaten Mbak, matur
0: sembah nuwun. Oke, siap. Waalaikumsalam, matur nuwun. Kita langsung ke lagu-lagu dulu nggih, masih misal tunggu juga pokoknya langsung ditelepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh, WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Selamatkanlah suamiku. Tolong selamatkan dia. Mas Burhan. Mas, buka matamu, Mas. Jangan tinggalkan aku. Semua gara-gara perang haram itu. Tidak.

Overdosis tidak memberi Anda kesempatan kedua untuk bertaubat. Sayangi keluargamu, hargai hidupmu. Jauhi narkoba sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pro Dangdut makin sore makin asik. Kita langsung lanjut lagi ke pesan WhatsApp dulu juga nih. Terpantau ini banyak banget sampai belasan. Bisa bacakan satu per satu dulu. Ada Bu Sarinem ini di Kampung Pelangi. Salam-salamnya buat Bu Astuti, Bu Eni Boje, Bu Suwarni, Bu Hasri, Mbak Juju, Mbak Aseh Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Tiktoyo, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, Lekun, Pak Ngapman. Lagunya Belah Duren dari Julia Perez. Lanjutnya Bu Isrofia menikah, lagunya Seribu Alasan. Salam-salamnya buat Bu Sarina, Bu Bunda Tiktoyo, Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngapman, Pak Kabut, Pak Markus, Pak Zainal, dan istri juga pendengar Pro 4 Sedoyo Mal. Lanjut Mas Hasan lagunya Harta dan Cinta. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut RRI. Lanjut ke telepon lagi dulu. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Makin sore makin wasi. Di jembatan kocok panasnya lato-lato, Mbak.
0: Lato-lato
1: panas sih.
0: Enggak
1: main tembang, Mbak.
0: Oh, enggak tembang apa?
1: Aku ini isih sayang banget karo Pro 4 RRI. Enggak tinggalkan.
0: Wajib.
1: Makane tembangnya jadi jangan tinggalkan aku.
0: Oke, oke.
1: Mana lho, Mbak Michelle. Aku salamnya melu Dewi emosi ke komplek diri tuh, Mbak mau. Kau tak seposisi ji malang kurang barbar. Kau juga kepengen on air, kepengen terkenal dan lain-lain. Walaupun makarya lagi.
0: Siap.
1: Aku cuman nyawa cici wae kagu Pak Wahyu Sutarto. Tetap semangat Mas Tarto. Jangan tinggalkan aku ya Mas. Matur nuwun Michelle.
0: Okay, matur,
1: assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut lagi telepon. Halo Pro Dangdut.
2: Halo. Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore Tante.
2: Aku diputerin lagu Trilili Dam Dam.
0: Oke.
2: Ya, salamnya untuk Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu semuanya aja. Tadi kok udah disebut Mbak Dewi semuanya udah lengkap.
0: Iya, udah komplit. Ini pada bonceng Bu Dewi semua mana?
2: Iya, semuanya udah dilengkapi kok. Tinggal bonceng aja. Pokoknya untuk semuanya aja yang sudah menyenggol aku makasih. Senggol balik. Spesial buat yang bertugas. Semoga sehat selalu semangat jaga kesehatan, Mbak.
0: Siap.
2: Jangan lupa lalu bahagia. Gitu ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Tak tunggu lagunya, makasih. Selamat sore. Shalom,
0: selamat sore. Lanjut, Bu Arti Genuk menikah minta lagunya Satu Rasa Cinta. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro. Lanjut, Pak Amin Kali Tengah Meranggen, lagunya Cinta Sabun Mandi versinya Diva Hani. Salam sehat selalu, semangat masa depan cerah. Amin, matur nuwun. Bang Ragil Nasgur Undip menikah absen aja. Nggih, mungkin laris nggih hari ini nggih. Monggo, halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut semakin sore kok semakin asik sih, Non Michelle? Iya, Non Michelle memang luar biasa.
0: Amin.
3: Jadi ratingnya tuh tertinggi ternyata.
0: Mantap,
3: di seluruh RRI Indonesia. Tertinggi ternyata Pro 4 RRI Semarang, walaupun melalui apa itu live streaming di TikTok. Kayaknya banyak yang sudah pak live streaming gitu. Non, aku pingin lagu anu apa fotomu dari Didi Kempot.
0: Fotomu.
3: Dangdut berbahasa Jawa ya.
0: Oke, coba nggih. Ah,
3: salamnya buat semuanya saja, terutama tadi Mbak Dewi Nawangulan yang ada di Bukit Semarang Baru ya ta, yang sudah nyalami saya. Matur suwun jeng Dewi, salamipun, salam balik saking jengge. Mugi-mugi tinampi salam kula, Pak. Buat Non Michelle selamat tugas, tetap sehat, tetap
0: siap,
3: semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Rezekine lancar, berkah, barokah. Matur suwun,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Langsung lanjut ke lagu-lagu dulu nggih, Kang Mas Bayu, semoga masih misal tunggu juga. Pokoknya sampai nanti jam 5 sore nggih, langsung direquestkan mau mendengarkan lagu dangdut apa nggih, atau mau kirim-kirim salam aja, mau absen aja juga boleh. Semoga.

Gem, bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontoru gem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang. Energy.

Prod yang dud, makin sore makin asik, makin banyak juga ini. Waduh, waduh. Ada Pak Sabto Kang Ruraya, minta lagunya Jalur Langit nge. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarina, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, dan Pak Joko KSM juga buat yang tugas. Lanjut, Mas Alek, Pak Alek menikah nge lagu Seter Lengo Potro menikah nggih. Makasih kalau enggak salah lagunya Terali Besi nggih. Oke, mangga coba misal cari terlebih dahulu. Matur nuwun. Lanjut Mbak Tiktoyo hadir, mas salam-salam aja buat Laikun, Pak Sabto dan istri, Pak Jumali, Bu Sarinem, Pak Bupon, Bu Toro, Mami Rima. Lanjut Pak Gusman, lagunya Cintaku Pasti Kembali dari Geri Mahesa, salamnya buat semua pendengar aja. Lanjutnya Bu Astuti Mijen, lagunya Delima nggih, salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Asri, Pak Ngatman. Lanjutnya Pak Kabut menika lagunya Tanda Keimanan, salamnya buat semuanya saja, Pak Tono, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto. Sate matur nuwun. Dan langsung lanjut ke lagu-lagu dulu nggih. Dan masih bisa tunggu juga pokoknya, langsung ditelepon-telepon monggo, kirim pesan singkat juga monggo banget. WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bre, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappenda Kabupaten Cilacap menggelar Diseminasi Inovasi Daerah secara daring pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bappenda Cilacap Tri Komala Dewi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui replikasi praktik baik pelayanan publik, di mana acara ini memperkenalkan 3 inovasi unggulan, yakni Simpok APBD atau Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasi Kegiatan APBD untuk efisiensi anggaran, gelas pelangi atau gerakan lansia sehat melalui pemantauan lansia beresiko tinggi untuk pemantauan kesehatan lansia, serta simpam baca meter untuk transparansi layanan air bersih. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah daerah berkomitmen memperluas pemanfaatan inovasi digital dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masyarakat pesisir menggelar tradisi larung sedekah laut nelayan di tempat pelelangan ikan atau TPI Larangan di Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tahunan yang dihadiri langsung oleh Bupati Tegal Isak Maulana Rohman beserta jajaran Forkopimda ini bertujuan sebagai wujud rasa syukur atas hasil tangkapan laut sekaligus melestarikan budaya turun-temurun, di mana puncak acara ditandai dengan pelarungan sesaji ke tengah laut demi keselamatan dan keberkahan para nelayan. Selain prosesi budaya, momentum ini juga dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menegaskan komitmen perlindungan nelayan lewat program asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.000 nelayan, serta bantuan beras paceklik saat musim angin barat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro Dangdut makin sore makin asik. Aduh, aduh.
1: Udah.
0: Siapa ini?
1: Ada Ima lagi. Monggo Bapak Ibu yang mau salam-salam nggih. Ini sudah ada Ima, barangkali yang tadi belum sempat ada Ima, tapi kok ngomongnya bahasa Indonesia enggak apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa. Monggo aja pokoknya semua-muanya ya yang mau mau request-request lagu atau mau kirim-kirim salam juga boleh. Pokoknya semua-muanya, siapa tahu ada keluarga atau saudara gitu ya yang nun jauh di sana ya Mbak Ima ya.
1: Iya, seperti saya barangkali ya. Atau mau salam-salam ke penyiar-penyiarnya boleh.
0: Boleh.
1: Promosi.
0: Promosi. Monggo aja boleh. Ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ya. Teleponnya di 024 8316661 dan bisa juga ke WhatsAppnya di 08112777914. Dan ini sih terpantau belum ada siapa-siapa ya Mbak ya, karena tadi udah banyak dan kebetulan tak bacain semua udahan.
1: Oke. Lagunya sudah semua?
0: Belum juga keputar semuanya, jadi kita langsung ke lagu dulu. Ayo, atau langsung. Kita terima dulu ini.
1: Langsung ada.
0: Kita terima dulu coba ya. Halo Bro Dangdut.
2: Prodangdut makin sore semakin asik.
0: Iya, monggo.
2: Ini dengan Mbak Misal, sama siapa?
1: Ada Mbak Ima.
2: Selamat sore Mbak Ima.
1: Selamat sore.
2: Dan Mbak Misal.
0: Selamat
2: mungkin
0: sore.
2: Mungkin dari Jepara ini Mbak.
0: Jawa Batan Jepara.
2: Batan. Tapi sore ini mendung, tadi siang cerah. Ini kayaknya agak mendung dikit gitu.
0: Agak mendung dikit.
2: Lagunya ya. Yang dari Adela Taping Gunung aja.
0: Taping Gunung Adela. Coba.
2: Iya, salahnya mungkin buat semuanya aja. Beran yang suka semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
2: Terus buat Mbak Misal sama Mbak Ema, tetap semangat, jaga kesehatan ya Mbak.
0: Siap.
1: Terima kasih.
2: Aku tunggu lagunya sambil ini mau beres-beres pulang ya.
0: Oke. Siap.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Mbak Nuwun. Dan yang minta lagu makin banyak, jadi lagu-lagu yang harus diputar juga makin banyak nih Mbak Ima. Kita langsung ke lagu dulu
1: lagu-lagu
0: kali ya
1: dulu,
0: tapi masih
1: semua.
0: Ditunggu juga. Pokoknya langsung ditelepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh, WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, apa itu infeksi saluran kemih? Berikut disampaikan Dr. RSI Sultan Agung Semarang, Dr. Herinto Himawan, spesialis urologi.
1: Jadi saluran kemih, ya, saluran kemih itu terdiri dari ginjal, ya. Jadi secara garis besar dibagi dua, atas dan bawah. Atas itu ada ginjal dan ureter, ya. Ureter itu adalah tabung yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih, ya. Tadi ginjal dan ureter adalah saluran kencing bagian atas. Nah, saluran kencing bagian bawah itu ada kandung kemih, ya. Kemudian ada uretra. Uretra itu tabung, ya, tabung yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, ya. Jadi kalau pada laki-laki tabung yang ada di dalam kemaluan, ya. Kalau pada perempuan yang di apa untuk mengeluarkan kencing juga, gitu. Mm-hmm. Jadi ada dua, atas dan bawah. Ya, jadi infeksi saluran kemih, ya, bisa sebenarnya dialami dari ujung atas sampai bawah. Jadi bisa dialami dari ginjalnya, dari ureternya, bisa dari kandung kemihnya maupun di uretranya. Nah, ada saja kalau kita membahasakan, kadang-kadang membahasakan ke awam atau ke pasien, itu yang namanya saluran kemih infeksi itu lebih ditujukan di kandung kemih. Jadi infeksi saluran kencing, oh ini infeksinya di kandung kemih, walaupun sebenarnya secara definisi atau secara ini bisa di dimanapun, bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kemih, bisa di uretra, gitu.

Pro Dangdut makin sore makin asik. Dan monggo untuk kamu sebagai sahabat budaya, ini ya, berhubung masih banyak juga lagu-lagu yang belum terputarkan ya. Jadi misal mau langsung putarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan, tapi monggo untuk panjenengan yang masih mau bergabung gitu ya, monggo langsung ke 0811 2777914 atau ke telepon di 0248316661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspada. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewe. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijaksana.

0: tuku tiketnya di jalur langit di.
1: On the spot.
0: Wah.
1: Neng Baghdad.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Orang Dut makin sore makin asik dan makin singkat juga perjumpaan kita di sore hari ini. Sudah 6 menit lagi menuju persis di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya misal harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Orang Dut sore hari ini. Semoga apapun yang sudah tersampaikan ya bisa menambah kebahagiaan, menambah semangat juga untuk panjenengan semuanya sambil menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Dan mohon maaf juga ternyata masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan padahal tadi sudah direquestkan. Semoga berkenan juga untuk kembali bergabung di Prodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Semarang. Dan selain ini yang pasti masih banyak info-info, hiburan dan cerita-cerita untuk panjenengan semuanya sampai nanti menjelang tengah malam nanti akan ditemani sama Pak Detano. Terus saya terus semangat terus bersama Pro 4 RRI Semarang. Bisa pamit undur diri, parang-parang, matur nuwun.

0: gimana ini Pak? Bangun-bangun kok malah udah pada basah semua loh Pak ini
1: loh,
0: Pak.
1: Loh, loh.
0: Pak, ini
1: Bapak
0: loh,
1: kira hujan semalam tuh nggak bikin banjir ya Bu?
0: Duh,
1: sepatu baru Bapak gimana ya Bu?
0: Alah, Mbak udah toh. Kok malah sepatu baru yang diurusi? Kampung kita ini loh
1: baru,
0: Pak.
1: Mahal,
0: ini kan rawan banjir. Mbak ya itu surat-surat berharga diamankan dulu biar nggak rusak.
1: Iya Bu. Alah, Ibu bawel banget toh.
2: Segera amankan benda-benda berharga seperti surat-surat penting saat banjir tiba dan simpan di tempat yang tinggi agar tidak rusak terkena air banjir.

0: yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui siaran RRI Semarang. Mudah-mudahan di dalam pertemuan ini Allah ridho dan memberikan keberkahan kepada kita. Maka yang pantas pertama kali kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan kepada kita. Samping rahmat, taufik, hidayah, inayah, juga kesempatan yang baik dalam silaturahim meskipun melalui RRI. Mudah-mudahan dalam silaturahim ini Allah memberikan panjang umur, rezeki yang banyak barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allah memberikan kepada kita kesehatan, sehingga yang pantas bersama kita syukuri kali ini sehat kita. Karena bagaimanapun rasa syukur kita itu mendaya gunakan potensi yang ada dalam diri kita. Dan biasanya orang-orang sehat itu tidak sadar bahwa suatu saat nanti dia akan sakit, suatu saat nanti dia tidak akan bisa apa-apa. Maka dengan hal inilah yang mari kita bersama-sama. Karena bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, jadi barang siapa yang tidak mau bersyukur atas semua nikmat yang kuberikan dan tidak mau bersabar atas semua ujian yang kita berikan, maka orang itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, falyakhruj min tahtis sama falyatlub rabban siwaya, disuruh keluar dari kolong langit. Tidak kemana kaki melangkah. Kita harus kemana? Kalau Allah memberikan teguran kepada kita, keluar dari kolong langit, kita kemana? Karena tidak ada manusia yang bisa hidup selain di luar bumi ini. Bagaimanapun itu keadaannya, bahkan Allah disuruh mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Maka man lam yaskur ala na'mai wa lam yasbir ala balai fal yakhruj min tahtis sama fal yatlub rabban siwaya. Jadi gambaran inilah yang menjadikan kita diberi sehat, waras, bagas. Ini satu nikmat karunia yang diberikan oleh Allah. Dan kita harus ada timbal balik. Kenapa? Potensi dalam kehidupan kita, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ta'abud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini tidak harus sholat. Ibadah ini tidak harus sembahyang. Sembahyang, sholat itu iya, kategori ibadah iya. Tapi ibadah itu bukan itu. Karena apa? Ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbullahu ta'ala khafyan kana au jalian. Jadi semua yang bisa mendekatkan, semua yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam rangka jelas atau tidak, rahasia atau samar-samar, atau bahkan dalam bahasa kita, lahir dan batin kita, itu semuanya yang dinamakan ibadah. Banyak hal. Lebih-lebih kalau kita lihat, kita ada di bulan Muharram ini. Mungkin ada orang yang kali ini tanggal 10, atau mungkin besok pagi tanggal 10. Itu perihalnya juga sama. Karena apa? Tidak tahunya bulan Muharram itu banyak keistimewaan yang ada di dalam bulan Muharram, yang kita, kebiasaan kita kadang-kadang juga belum begitu mengilhami, apalagi mengamalkan apa yang berada di dalam bulan Ramadan. Ada apa yang berada di dalam bulan Muharram ini? Maka gambaran inilah yang pantas bersama kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Anugerah yang besar, kesempatan yang baik dalam hidup kita bersama. Karena permasalahan inilah yang menyebabkan kita, mengapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada beberapa hal. Kalau tugas kita hanya sebagai seorang hamba yang menjadi orang yang beribadah, atau sebagai seorang abid yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun, yang jelas sesuatu itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita semua di dalam keyakinan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak bisa serta-merta. Jelas ada proses. Tidak mungkin itu bim salah bim abrakadabra, tidak mungkin. Maka semuanya harus diawali. Dan ini yang jelas, mari kita bersama. Sehingga kalau dalam Al-Quran Allah menjelaskan, inna iddatas suhuri indallahi isna asara syahrun. Jelas. Bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah di dalam satu tahun itu isna asara syahrun. 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard fi arba'atun khurum. Di dalamnya 12 itu ada 4 yang Allah muliakan. Yang 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Ini gambaran-gambaran kita bersama, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah, para pendengar setia RRI yang berbahagia. Dan di antaranya apa? Muharram. Orang Jawa mengatakan suro, karena diambil dari kata asuro, hari yang ke-10. Itu banyak hal yang terdapat di sana. Maka sampai Nabi menjelaskan, Abdulus Saum ba'da Ramadan, Saumul Muharram. Utamanya puasa setelah Ramadan itu ada yang namanya puasa Muharram. Mari kita bersama-sama. Kalau begitu, ya mari kita bersama untuk menjadikan ini refleksi dalam kehidupan kita, untuk menjadikan kita sebagai seorang hamba yang sangat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya bagaimana kita bisa? Allah menjelaskan, maka apapun di dalam dunia ini bisa teraih, apapun di dalam dunia ini bisa terlaksana itu, ya memang ada unsurnya, ada sababiahnya. Tidak bisa tidak itu. Dan mari kita bersama-sama, pemirsa, pendengar RRI yang berbahagia ini, kita bersama-sama, ayo, ngaji. Dalam hal ini jelas, kalau di tanggal 10-nya, itu kata Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man masakha yatahu ra'sa yatimin, rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin daraja." Jadi bagaimana kita bisa di dalam bulan Muharram itu namanya Asyura atau bulan Syura itu. Ada orang-orang yang di samping ibadahnya, ma'budnya, abidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia di samping memberikan santunannya, memberikan infak, memberikan sedekahnya, kemudian dia mengusap kepalanya si yatim itu. Kata Nabi, setiap sehelai rambut itu akan menunjukkan satu tingkatan, akan menunjukkan satu angkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa rambut yang kita usap milik anak yatim itu? Dan gambaran-gambaran ini yang menjadikan kita semakin yakin. Maka untuk itu, ayolah kita bersama-sama di dalam rangka tahadus bin ni'mah, di dalam rangka kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, lebih-lebih di dalam bulan Muharram ini, di samping kita puasa, di samping kita memberi santunan kepada yatim. Mengapa? Karena bulan Muharram ini adalah Idul Aitam, hari rayanya anak-anak yatim. Bagaimana anak yatim diberi hari raya di bulan Muharram ini? Ya maka kita sebagai orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa, orang-orang yang mempunyai kepedulian untuk bersama merasakan bagaimana meratapnya anak-anak yatim itu. Bagaimana susah dan gelisahnya anak-anak yatim itu. Maka kita kali inilah, kita rasakan bersama gambaran-gambaran ini yang akan menjadikan kita menjadi muslim yang kamil, menjadi muslim yang muti. Karena permasalahan ini, maka untuk itu, di dalam hal ini yang jelas dalam kandungan ayat maupun hadis memberi gambaran kepada kita, di samping kita satu berpuasa, juga nomor dua memberi santunan dan mengusap kepala atau rambut anak-anak yatim itu. Karena tidak mungkin kita hanya satu tahun sekali merayakan itu, kemudian selamanya mereka-mereka itu meratapi nasibnya. Maka hal-hal yang sangat baik ini kita gunakan, bukan hanya itu. Kalau bisa, setiap kali, setiap hari. Kalau bisa, tidak bisa ya, setiap satu minggu. Tidak bisa, satu bulan. Tidak bisa, mungkin setengah tahun sekali. Karena bagaimana kita bisa merubah? Dan ini di dalam undang-undang telah dijelaskan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Memberi rasa adil, memberi rasa kemakmuran kepada orang-orang semua. Bahkan negara kita itu dimerdekakan oleh para proklamator itu ya untuk mensejahterakan, untuk memberi rasa keadilan. Adil memang tidak sama, iya, tapi minimal adil itu sesuai dengan porsi. Maka dalam gambaran ini yang jelas, para pendengar RRI yang berbahagia, kita terketuk hati kita. Yang ketiga kalinya apa? Kalau kita tidak mau seperti itu, kita akan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Siapa orang-orang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ayo. Apakah orang pendusta agama itu orang yang tidak mau sholat? Tidak. Apa yang tidak mau puasa? Tidak. Tapi fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Yaitu orang yang perilakunya suka menghardik, membuli, mencaci, menghina dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan yatim. Yatim itu seharusnya kita santuni. Seharusnya kita beri. Mengapa? Orang lain punya bapak ibu lengkap, tapi dia hilang salah satunya. Ayo, permasalahan yang berhubungan dengan ini. Ini gambaran-gambaran kita yang ada. Apakah kita tidak pantas? Maka sampai Allah bertanya kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Cara bahasa Jawa ini ngono. Apa meneh? Sing ora mbok percaya iki apa meneh? Ayo. Dengan gambaran-gambaran yang seperti ini, berarti kita ada di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Muharram. Di samping juga awal tahun Hijriah. Banyak hal yang ada di sana, tidak tahunya. Karena Yang namanya orang soleh itu bukan soleh pribadi, tapi soleh sosial. Pribadi soleh iya, sosialnya bagaimana? Maka sebaik-baik orang itu, ya orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, kata Nabi, orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Siapapun dia itu, kalau bisa memberi manfaat, bukan memanfaatkan, memberi manfaat kepada orang lain. Ayo. Kalau kita bisa seperti ini, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu masya Allah. Berlimpahnya segala sesuatu itu pasti menuntut kita. Kita punya sesuatu itu pasti ada hak orang lain. Maka kalau Allah berfirman wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka orang-orang kaya itu ada hak orang-orang miskin. Ada hak orang-orang peminta, ada hak orang-orang miskin yang tidak mau minta tapi dikasih dia mau. Ini bukan kita pekerjaan kita, hasil kita atau milik kita, tidak. Itu ada hak orang lain yang bercampur di sana, yang harus kita keluarkan. Kalau itu zakat jelas setahun ada nisabnya. Tapi kalau itu infak sedekah, seberapa kita mampu, seberapa kita bisa. Tidak ada ketentuannya, hari ini atau besoknya tidak ada masalah. Dan inilah yang gambaran-gambaran yang sangat konkret dalam kehidupan kita. Mau tidak kita, kita awali dengan sesuatu yang baik. Mau tidak kita sesuatu yang awal, itu menjadi sesuatu awal yang baik. Nabi juga menjelaskan kepada kita, mangkana yaumul khairun min amsi fahuwa rabbih. Hari ini itu lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Hari ini lebih baik daripada kemarin, maka tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Amalan kita yang harus kita kunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita dharma baktikan kepada sesama kita. Maka kalau kali ini agama kita menuntut kita untuk menyantuni, agama kita menuntut kita untuk memberi, itu adalah satu kewajaran yang ada di dalam rangka kita menjadi soleh pribadi juga soleh sosial. Soleh pribadi tok tetap kurang, begitu juga soleh sosial tok pribadinya tidak soleh juga kurang. Maka dua-duanya itu yang namanya soleh itu ya soleh pribadi ya soleh sosial. Itu gambaran-gambaran yang ada di dalam pelaksanaan kita memuliakan dan menghormati pada bulan Muharram kali ini. Maka gambaran yang ada ini, maka sampai bagaimana kalau kita menyantuni anak yatim itu, kita merasakan betapa hina dinanya anak yatim itu. Nabi dalam sabdanya, ana wa kafilatul yatim kahataini fil jannah. Saya itu bersama dengan orang-orang yang merumat, yang memberi makan, yang memberi asupan, yang memberi penghidupan kepada anak yatim itu seperti dua jari, jari tengah dan jari telunjuk ini. Begitu dekatnya, begitu kandilnya di surga itu, masya Allah. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar setia RRI yang kita hormati. Begitu dekatnya Nabi dengan orang-orang yang memberi asupan, memberi makan, atau memberi penghidupan kepada anak-anak yatim itu sampai sejauh itu. Maka fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu orang yang membentak-bentak, orang yang acuh tak acuh dalam kehidupan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yatim, anak-anak yatim itu. Bahkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Kenapa? Rangkaiannya yatim itu miskin, yatim itu ya termasuk kelompok-kelompok du'afa. Maka dirangkaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua ini tidak masuk dalam kategori kita. Yang apa kita? Dikatakan oleh Allah, pendusta agama. Sampai Allah bertanya, Ara'aita, apakah kamu melihat, kamu tahu? Alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Ketika beragama khusyuk, ketika sholatnya hebat. Tapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang disebutkan oleh Allah. Alladzi yad'ul yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Itu yang jadi permasalahan kita. Maka pantaslah kita bersama-sama diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi rasa syukur kita, ya Allah. Kita berikan seperti ini, ya Allah. Dan kita mampukan memberikan yang seperti itu, ya Allah. Ya, kita belajar bersama. Untuk seketika menjadi sempurna tidak bisa, karena kita sempurna kita adalah bersama-sama dengan orang lain. Bersama-sama dengan orang banyak itu kita jadi sempurna. Tapi bagaimanapun kita berusaha untuk kesana, supaya tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yukadzibu biddin, pendusta agama. Bahkan Allah juga bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Mengapa kamu betah sekali ada berada di dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakunut imul miskin. Karena saya tidak pernah salat dan saya tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu Allah juga bertanya. Dalam neraka Saqar itu nanti ada orang-orang yang tanya oleh Allah, "Ngapa kamu di sini kok betah banget?" Jawabannya, "Lam naku minal musallin wa lam nakunut imul miskin." Karena saya tidak pernah sholat. Coba kalau kehidupan kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, mengapa kita sholat? Rasa syukur kita. Bukan kita nanti mendapatkan surga, bukan kita nanti terhindar dari neraka, tidak. Tapi kita sholat itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menggunakan anggota badan kita atau jawarih kita yang ada dalam diri kita itu karena apa? Rasa syukur kita. Kita pernah mensyukuri nikmat Allah enggak? Maka umat Islam, kaum muslimin wal muslimat itu 5 kali sehari semalam itu kita mensyukuri enggak? Mengapa seperti itu, Pak? Iya, karena kita diberikan oleh Allah yang sedemikian rupa kok. Jangan kita lupakan kan. Orang bisa bernafas. Coba. Nah, kalau kita bernafas sih oksigennya nanti beli itu berapa? Coba, kita kan oksigennya kan bebas. Oksigennya gratis. Mau-mau nih kita itu. Coba orang-orang yang ada di rumah sakit itu, kita amati saja. Dan kita nanti akan mensyukuri, masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, masih begitu. Karena apa? Tidak tahunya karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu melebihi. Jelas lebih-lebih dalam kehidupan kita bersama. Ini yang jadi gambaran-gambaran kita. Maka kalau kita mampu memberi santunan, kita mampu menghidupi, bahkan kita mampu memberikan satu layanan kepada yatim, baik yatim maupun yatim piatu ini, masya Allah, dalam kehidupan kita bersama. Dan kita mau bersama-sama dengan orang-orang miskin. Bahkan doa Nabi itu, Allahumma ja'alni miskinan wa adkhilni miskinan. Ya Allah, saya jadikan menjadi orang miskin dan saya kumpulkan dengan orang-orang miskin. Mengapa seperti itu? Ini doa Nabi. Nek doa kita kan enggak. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban manjilan sama imidroro, kan begitu. Kita minta rezeki yang luas, yang mengalir seperti air hujan, kan begitu kan. Tapi Nabi tidak, Allahumma ja'alni miskinan wa adkhilni miskinan, ya Allah, jadikan engkau kepada kami ya Allah miskin dan kumpulkan kami dengan orang-orang miskin. Coba bertolak belakang deh ini. Maka gambaran-gambaran yang ada yang memberi gambaran kepada kita di dalam kehidupan kita itu jelas notabene-nya itu seperti itu. Maka untuk itu, dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak menumbuhkan hal-hal yang seperti itu tadi. Ikut merasakan bersama. Betapa susahnya, betapa gelisahnya, betapa hinanya. Wis ngono kadang-kadang dibuli. Tidak diberi. Itu Masya Allah. Dan gambaran-gambaran ini yang memberi penghidupan dalam kehidupan kita bersama, yang mencukupi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana kita di dalam tanggal 10 bulan Muharram itu kita berdoa sampai 7 kali hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukupkan kami ya Allah. Cukupkan hasbiyallah. Kita minta dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya cukup, di dalam cukup keluarga kita juga orang-orang lain itu mendapatkan satu bentuk kecukupan. Bukan yang cukup untuk diri kita. Maka orang-orang yang kita beri, orang-orang yang kita santuni, dan orang-orang yang kita layani semuanya itu sama dalam kehidupan kita. Yang kedua kalinya, sholawat salam tak lupa kita sampaikan ke pangkuan Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita, dengan sholawat salam yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita nanti termasuk umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul ummah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga kalinya yang jelas, ini adalah inti pertemuan pada sore hari ini. Apa itu? Yang pertama, Muharram itu ada beberapa kelebihan yang ada. Apa itu diantaranya, Pak? Satu, terselamatkannya Nabiullah Ibrahim dari api Namrud. Pada tanggal 10 Muharram, itu Nabi Ibrahim terselamat dari api Namrud. Karena apa? Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, ya Tuhan, kemarin kamu panas, sekarang kamu dingin seperti air kondisioner. Bardan wa salaman ala Ibrahim itu menjadi dingin dan selamatkan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu tanggal 10. Coba. Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Bahkan sampai Allah menjelaskan kepada kita, al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini ku selamatkan badanmu Fir'aun. Maka Fir'aun sampai sekarang masih bisa dilihat itu. Fir'aun, pada masa Nabi Musa itu ada namanya orang kaya yang namanya Fir'aun. Ada raja yang dolim namanya Fir'aun. Itu sampai sekarang masih bisa dilihat itu. Kata Allah, al-yauma hari ini nunajjika bibadanika. Tak selamatkan badanmu Fir'aun. Sebagai apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Sebagai pertanda orang-orang setelah kamu itu melihat iki lho wong sing mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi itu. Orang yang mentang-mentang jadi Tuhan, kepengen jadi Tuhan itu matinya seperti itu. Mengapa prosesinya, Pak? Kan begitu kan. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Begitu mentok sampai di Lautan Merah, Nabi Musa tidak bisa kemana-mana. Allah menjelaskan, Musa, di tanganmu ada apa Musa? Teken. Nah, akhirnya, teken Nabi Musa itu di sebelah ke Laut Merah, maka Laut Merah itu akan menjadi jembatan dan jalan tol kalau sekarang. Maka tentara Nabi Musa bisa melewati itu. Tapi begitu tekan tengah-tengahan, Nabi Musa sudah tekan tepi, Fir'aun tekan tengah-tengahan, kembalikan Musa. Di sebelah ke lagi air bah, air laut kembali lagi seperti sedia kala. Betapa hebatnya Allah memberikan mukjizat kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tahu itu bahwa dirinya itu lemah, dia tidak bisa apa-apa. Dia mau baca syahadat tapi tidak bisa itu. Karena apa? Sudah perilakunya yang kayak begitu itu. maka akhirnya yang tenggelam itu adalah Fir'aun. Dan badannya diselamatkan oleh Allah. Tidak dibikin busuk tapi masih utuh sampai sekarang. Meskipun dengan cara dimumi. Maka bahasa Allah itu al-yauma nunajjika bibadanika. Tak selamatkan badanmu Fir'aun. Ben wong setelah kamu nanti melihat ini loh orang yang mengatakan orang hebat, orang kuat. Yang namanya raja di raja, yang namanya ngaku pangeran seperti itu. Ini badannya kayak begini ini kan seperti itu. Coba kita jamkan dengan baik-baik ini. Di samping satu itu Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api Namrud. Ini selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Dan celakanya Fir'aun tenggelam di Lautan Merah. Bahkan sampai sekarang diri pribadinya ditemukan dan sekarang ada di negara Mesir. Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Diselamatkan di sana, di mumi. Ini di Mesir ada badan Fir'aun itu seperti apa. Kalau kita lihat gambar-gambarnya cuma seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kuasanya Allah itu mutlak. Dan tidak ada yang menawar lagi. Yang ketiga kalinya apa? Kejadian apa? Kejadian air bah banjir pada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu punya anak. Nabi Nuh punya istri. Tapi anak Nabi Nuh, istri Nabi Nuh itu ada yang tidak beriman dengan Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh itu yang namanya Kan'an itu tidak beriman kepada bapaknya. Bahkan ketika Nabi Nuh menjelaskan kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana walatakum ma'al kafirin. Eh anakku, kesini. Kamu jangan bersama dengan orang-orang kafir. Anaknya jawab, tidak. Saya naik gunung nanti mesti selamat. Padahal wahya tajri fi maujin kal jibali. Padahal ombak itu setinggi gunung. Ombak itu setinggi gunung. Bagaimana kita bisa selamat? Satu kali keburan ombak kita sudah hilang. Maka yang namanya Kan'an itu, ini anak Nabi. Bukan cucu Nabi, anak Nabi. Coba, seperti itu. Karena apa? Yang menentukan dan ketentuan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keyakinan kita wa kullu shay'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhum afar. Jadi qada qadar Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepada kita, enggak bisa lari kita. Enggak akan bisa kemana-mana. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh Allah sedemikian rupa. Maka untuk kita, ya mari kita bersama-sama. Yang jelas sebagai bulan refleksi dan bulan evaluasi sekaligus muhasabah diri, introspeksi. Itu di bulan Muharram. Karena apa? Jenjang ini nanti kita nanti bisa enggak lebih baik daripada yang tahun kemarin? Lebih bagus enggak? Lebih baik enggak? Dan kita nanti bisa enggak ini? Menjadikan ini benar-benar idan lil aitam. Hari raya untuk anak-anak yatim itu. Bisa enggak? Ini pelayanan kita. Santunan kita, penghormatan kita itu, masya Allah. Dan inilah gambaran-gambaran yang ada dalam kehidupan kita bersama.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Pak.
2: Yayan dok, kene-kene dok.
1: Wes meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
2: Walah dok.
1: Perkara meneh karo Simbo.
2: Iya, ki mau ki ra ngene to dok. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes, maripan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
2: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
2: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Waalaikumsalam. Apa? Anak saya di kantor polisi? Hah? Dia nabrak orang? Kantornya di mana, Pak? Saya ke situ.
1: Ibu, tenang saja, Bu. Tidak perlu ke kantor. Dari pihak korban yang ditabrak anak ibu bersedia untuk damai. Tapi ibu harus mengurus biaya pengobatannya ya, Bu.
0: Oh, iya, Pak, iya.
1: Ibu tenang saja. Sekarang ibu transfer 1 juta ke alamat rekening yang saya kirimkan saat ini juga, Bu, ya.
0: Iya, Pak. Saya segera transfer. Asal anak saya jangan dipenjara ya, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Rizal, kok udah pulang? Kamu baik-baik aja, nak. Korban yang kamu tabrak gak parah, kan?
2: Loh, siapa yang nabrak, Bu?
0: Ibu baru saja ditelepon polisi. Katanya kamu habis nabrak orang.
2: Ibu disuruh transfer uang ganti rugi pengobatan?
0: Iya.
2: Wah, itu modus penipuan, Bu.
3: Waspada terhadap panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Terlebih lagi, jika penelpon bertujuan untuk meminta uang, baik lewat transfer maupun pulsa. Cek dan cek kembali kebenaran suatu kabar atau berita agar terhindar dari kasus penipuan.

0: Bukit Berbunga ya, ini keroncong tadi ya, keroncong dangdut gitu, congdut istilahnya di pengakhir tembang tadi. Kalau di awal tembang tadi keroncong cover ya, modelnya atau bentuk sajiannya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah dah lah. Angger ya ini kok ya meblok-meblok puburane ngerti nek arek ketemu wong bagus. Kene. Piye Dok Dewi?
1: Padahal lagu judulnya Widuri.
0: Widuri. Wah, enak lho kuwi.
1: Iya. Salamnya buat Bapak Sunggofur.
0: Yuh.
1: Bapak Supadiono. Bapak Sebagian. Bapak Supri. Bapak Kabut SGG, Joko KSM, Bapak Anggoro, Bapak Sastro Singgiran, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika,
0: iya dek lemu,
1: Bu Suparto,
0: ki mau kok anu, Bumin
1: Kasmanto,
0: oh, jangan ngel dindek tenan kok ya udah wong rime blong ngono ya.
1: Sebentar kok, lalu belum rampung.
0: Ya ngenteni rampung ya terus entek wektune to,
1: Nduk.
0: Wes 13 karo 3 16 lho ki mau.
1: Tambah 1.
0: Aduh we,
1: wis wong. Arti Bu Asti sayang.
0: Mendem gadung apa piye ya.
1: Salamnya buat semuanya saja.
0: Kenapa ini malam hari ini kok wah semangat sekali apa habis olahraga?
1: Enggak lah, oh. Ini baru buka puasa.
0: Oh ya syukur, golek dalane surga ya.
1: Oh iya.
0: Ya ya apik, kowe jos tenan. Ya ya ya. Ayo tenan
1: guys. Salam buat semuanya saja.
0: Ya.
1: Selamat beraktivitas, sami nyantai-nyantai.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Dan maksudnya segera kesehatan. Kesehat.
0: Ayo, mesti ngono kuwi. Grogi kowe iki anggere
1: anu. Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Mas Tono makan dulu.
0: Sing dipangan reneng.
1: Jangan terlalu capek. Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wah jan Bu Dewi nggih. Kaya bakul tahu nek ning pasar kae wah jan saking larise iki terus monggo ora iso diselani. Ya kirim salam itu boleh tapi ya harus berbatas gitu ya, Bu ya. Aja kok terus telung truk dikirimi kabeh ya piye. Paling orang ini ya wong lima wae sing dikirimin iku dan semuanya wis keneng nggo wakil KPR. Ayo ngono ta? Halo.
2: Iya.
0: Kene waduh lah iki Wedi Joko KSN Pak D.
2: Nggih, Kang Mas. Dadi ketemune entar-entaran Pak D karo Kang Mas.
0: Heeh, nggih niku anu sami Bagas Waras ta?
2: Pangestunipun Mas Tono.
0: Ngaten, nggih.
2: Nggih, sami-sami Mas Tono.
0: Nggih, amin.
2: Sehat warasan rezekine upih.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Kuwi nang mijen.
0: Alhamdulillah. Oh, nggih, mungkin wis ora bakal lali nek karo piyai sepuh niku.
2: Heeh. Ya sami kagem Pak Bagio.
0: Nggih.
2: Pak Sapto.
0: Heeh.
2: Topengku Tenggirat, Tenggirat Sastro.
0: Iya.
2: Yang lainnya ikut Neneng, Neneng toh. Bu Dewi ya.
0: Bu Dewi. Nggih, Bu Dewi.
2: Mbak Dewi apa Dik Dewi wis pokoke seneng BSD kono kuwi lah.
0: Oh, lha
2: iya. Lagu terus monyo
0: kabeh. Oke, Justice.
2: Oke, lagune ya ikutan aja.
0: Nggih, siap terus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak D Joko KSN. Nggih, sehat Bagas Kewarasan. Selalu nggih. Mangke menawi sok dong dolan mriko kula tak sowan insyaallah ngantep Bu Tarto.
3: Halo.
0: Wah, monggo.
3: Ketel ngono wis.
0: Ger langsung kok ya.
3: Angger bar magrib ning ngarep lawang tengok-tengok dhewe.
0: Eh alah.
3: Kayak wong ilang.
0: Kayak wong ilang. Ayo mboten napa mboten direncangi keng cucu.
3: Putune.
0: Nggih. Okay.
3: Putune naik sepeda.
0: Oh, iya yo jalan-jalan ditunggu bae teng ngarep lawang. Nggih to.
3: Ngawasi lah udah-udah pirang-pirangi Mas. Kula setelke baju merah weh.
0: Baju merah. Wah, cocok.
3: Wonten mboten?
0: Wonten teh baju merah ora ana.
3: Padang bulan setelke kok ngono mbek nunggu putune.
0: Oh niki padang bulan to?
3: Nggih.
0: Bulane pun nganu kok nggih, nadyan to dereng bunder seser ning menika sampun lumayan nggih.
3: Mpun bunder seser niki.
0: Oh mbok lho iki tanggal piro?
3: Ampun.
0: Oh,
3: omong aku kalem ya.
0: Kalemen alah lho, mbokku nek kaleme ra umum.
3: Kagem bumi Kaswanto monggo minggah mirengaken. Apro nggih Mas.
0: Nggih, keroncong modern.
3: Keroncong modern bumi. Semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami. Semonten ugi kagem Mas Tono, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Amin, inji amin, matur nuwun. Jancok.
3: Dijumen ke Mbok Rondo ke mesti mandi.
0: Wah, tenan kok wis ora ning praine.
3: Matur sembah nuwun. Tak tunggu lagune ning arep lawang.
0: Nggih, matur nuwun Ibu.
3: Matur nuwun.
0: Terima kasih untuk Bu Tarto, temannya sudah kami siapkan. Dek Sastra Cengkirat, Dek Sastra Cengkirat.
4: Kula nuwun sugeng dalu.
0: Monggo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan nyenengke tenan iki. Kene. Lho kok malah pedot ki kepiye to, Gak? Akeh krungu suaramu sithik ngene wis ayem kok ora umum kok malah tok pedot ki kaya Sastra iki. Suke aja halo Dek Tro, piye? Kabare?
4: Ora mbok pejet ya pedot.
0: Wah, tak pejet pacet.
4: Aku ora mutus, sing mutus kono.
0: Oh iya.
4: Mas, aku request lagu, Mas.
0: Ewan ndak wae. Nggih, pripun?
4: Keroncong
0: modern to.
4: Terlambat Mas, keroncong modern terlambat dari Panbers.
0: Oh, terlambat ya.
4: Lagunya Panbers tapi dikeroncongkan. Judulnya terlambat.
0: Oh, ada
4: ya. Terlambat sudah kau datang padaku. Setelah kau pokoknya terusannya lali Mas. Pokoknya kuwi lagune terlambat.
0: Oh,
4: iya. Nyanyi Mus Mulyadi.
0: Ada ya itu ya
4: Mus Mulyadi. Salam kagem kalau wong Ibu Tarto ya anggere magrib nang ngarep lapa.
0: Lah iya niku lho ngadang putune nunggu putune. Iki judule terlambat sudah. Ya.
4: Ya terlambat sudah.
0: Lah iya.
4: Heh. Lah iya kuwatir nek enek apa-apa ki demit liwat.
0: Ha yo ora demit
4: kono kuwi. Jare wong tuwa biyen kan nek magrib ra entuk nang ngarep lawang.
0: Biyen nek saiki demit-demit
4: terus. Tarto nek magrib ampun teneng ajeng lawang. Ini nanten setan liwat cari ini wong tua
0: bian iya ya
4: salam kagem yang Anggoro Wicaksono ki ora tau munggah nyopo to
0: lah iya kuwi apa HP niki ilang apa piye ya
4: ora mungkin pulsane
0: lah kuwi iya iya
4: ora biasane anu Pak Anggoro ki lengganan sebulan Mas.
0: Oh ngaten
4: terus buat Bu Ante dingeno yang Kartika Demak, Bu Hari Wasito, Bu Min Kaspanto, darah Bapak Pak Aten Sutrisno ya suwe lho, ora mu anu ya, ora ngegono.
0: Lah iya
4: kaya. Upi, monggo Mbak Upi minggah. Lajeng Bu Titin, Bu Yayu Krapya, Bu Purnani nun jauh di sana Wonogiri, Pak Misrun, Pak Pardiono, lan semualah penggemar berat roncong modern.
0: Kabeh
4: wae. Rompat RRI Semarang. Selamat berkeroncong ria. Kagem panjenenganipun Raden Mas Tono langen asmoro.
0: Cocok iki. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat sudah nggih. Saya cari belum ketemu tapi jangan khawatir Pak, tetap kami usahakan. Ini ada kayaknya keroncong juga nih ya. Nanti kita audisi dulu ya. Setelah itu kalau cocok oke, baru kita puter gitu. Balik ke tembang dulu.

0: nggak diminum, Ki? Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, oh, masih saja.

0: Keroncong Beat Baju Merah. Sebelumnya tadi Widuri dan juga Widuri. Oke, sudah kami hadirkan. Yang mau gabung silakan. Nah, Bu Heri Wasito. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Inje. Nak Tono.
0: Inje, selamat.
1: Semoga selalu sehat, gembira, bahagia bersama Ibu dan putra-putra.
0: Amin. Matur nuwun Ibu Heri.
1: Iya. Yang mau minta lagu.
0: Menapa?
1: Sekuntum Bunga di Puncak Giri.
0: Oh iya.
1: Ada enggak?
0: Ada.
1: Oh ada. Oke. Salamnya buat Bu Wahyuni, Bu Titin,
0: okay.
1: Bu Kartika, dan tadi Bapak Sastro yang tadi sudah menyalami saya. Terima kasih, pareng, matur nuwun.
0: Injih matur nuwun Ibu, Bu Heri Wasito tansah bagas kewarasan, sehat selalu, bahagia, tenang, dan selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup ini ya Bu ya. Matur nuwun. Wah, jan Bu Heri Wasito piyai kok ya wis menep ngaten menawi miyarsake pangandikane meneh gawe ati ayem menjeh ta. Halo.
2: Nggih,
0: Bu Eni, Bu Eni nggih. Weh, monggo-monggo nggih. Waduh, duh. Bojo pripun kabare Jawah napa mboten?
2: Mboten.
0: Bojo.
2: Jawah.
0: Oh, Jawah.
2: Boten.
0: Oh, nggih syukur. Tak kira iki Jawah.
2: Anu langsung.
0: Heeh, napa?
2: Tenda biru nggih.
0: Tenda biru?
2: Ya.
0: Ah, kok ora trauma to, Bu? Tenda biru iki gane kae ta undangan kuwi ta wong maune iki janji wong loro, janji ngiket janji ning sorwit nangka, kono garis ngalor, kono garis ngidul, so ben urip bebarengan ya. Ngono barengan kok penting tening undangan tenda biru. Aduh.
2: Ya ora apa-apa to, lagu
0: kok. Oh iya mung lagu kak ya. Nggih.
2: Assalamualaikum Mas Tono.
0: Tae nggih kangge sinten.
2: Putarto Bumi Kaswanto Kalimantan. Eyang Heri Eyang Anggoro,
0: Jih.
2: Pak Sasto Sidirat, Mbak Dewi, Pak Sasto, Mbak Dewi Uji yang kamu nonton kembang. Setelah kenal masalah tentang pandemi. Matur sembah nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi donga ingkang sami ingkang sae kagem panjenengan nggih menika. Pak Dekabut SGG, salam buat semua saja nggih, salam sejuk segar katanya nggih. Pak Misrun, Pak Tono, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagyo, eyok-eyok menika nggih, dapat salam dari Kabut SGG. Halo Pak Dewarno.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nyenengke. Monggo mriki.
3: Salam untuk semua pendengar Keroncong Ria.
0: Oh nggih, Keroncong Bulu Perindu Perempat ngeten nggih.
3: Iya, Bulu Perindu.
0: Nggih.
3: Lagune nderek mawon, Mas.
0: Oh, lagunipun nderek kemawon.
3: Nggih, kula seneng mirengke ya.
0: Wah, kula ya seneng menawi panjenengan menika minggah ngeten rasane seneng. Ayem kancane tambah akeh. Nggih ta.
3: Ya tiap enjing nggih munggah kok, Mas.
0: Oh ngaten, enjing-enjing kok munggah nggo napa?
3: Langge niki sambil kemangi to nggih.
0: Oh cocok nek niku kok ya. Wah iso kalian anu Bunda Siwi nggih.
3: Nggih, Bu saya nggih Mbak Siwi.
0: Nggih.
3: Mas ini.
0: Monggo. Nggih. Monggo Pak Dewarno bagas waras sehat selalu nggih Pak Dewi. Ini Bu Arti Genuk Sari. Nggih. Bu Arti Genuk gitu nggih. Salamnya untuk semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tembangnya dari Dewi Yul Dalam Kerinduan katanya. Dalam Kerinduan nggih. Adakah kalau ndak ada tembangnya yang lain ora apa-apa Mas aku. Aku kejane njaluk kukiyo dalam kerinduan. Ning upama ora ana aku diwene ana apa-apa aku yo gelem kok Mas aku wis wong trimo. Woi ngopo. Malah kaya dalam kerinduan ya Bu nggih. Coba-coba nanti kita usahakan. Mangkeh kula usahakan. Oke, kita kembali ke tembang dulu.

Tahukah Anda, mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga di daerah terpencil. Sedangkan mematikan listrik di Jawa hingga Bali sama dengan menerangi 2.527.469 rumah di timur Indonesia. Dengan hemat listrik, hidup menjadi lebih baik.

Bu Eni Bu John ya, tadi ya, yang request Tenda Biru, semoga terpuaskan ya Bu ya. Tinggal satu tembang lagi, ada Dewi Yul dengan Permata Hati. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Kemudian juga Pak Matius nganti, kau bukan dirimu lagi. Lain hari nje Pak nje rati telat njenengan nika nje Pak de par Tuparjiono sehat selalu. Mohon maaf untuk yang request tembang tapi belum bisa dihadirkan gitu nje. Insyaallah lain kali. Pak Untung Mulyono Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu, ya ampun, nyuwun sekare sampul surat. Nih, wah, salamipun kangge Mas Dalang Tono, sing bagus bagus dewe, sing banget ramai. Anggere di depinggung pitik ra ngeten iki. Pak Untung, nggih Bu Aja Sri Winarti Kaliwungu selamat bertugas Mas Dalang, nggih. Barokallahu fiik. Nggih, matur nuwun, amin amin amin istainipun. Permata Hati dari

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasih rembaka kagulang dening para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugder, wah kathah menika menawi Semarang.
2: Indonesia.

0: download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Sahabat budaya, selanjutnya Pesona Budaya Nusantara kami hadir pada kesempatan kali ini dengan kebudayaan di sebuah wilayah di Jawa Timur ya, di Kabupaten Ponorogo. Nanti kami sampaikan berbagai macam bentuk seni adat istiadat yang semuanya dikelompokkan dalam ranah budaya Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Namun satu tembang dulu kami hadirkan untuk membuka suasana. Ada Kitung Wahyu Kolosibo.

Dalam suguhan pesona budaya Nusantara saat ini, saudara, kita akan mengulik potensi yang dipunyai oleh Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ya. Kita awali dari sekelumit sejarahnya dulu ya. Menurut Babat Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker. Pada saat itu, Wengker dipimpin oleh Suryang Alam yang dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Raden Katong lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan sekarang ya. Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan yang datang silih berganti, Raden Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman di sana. Kemudian tahun 1482 hingga 1486 Masehi, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan, sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat diatasi. Pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka merintis kadipaten, ya, sebuah kadipaten didukung semua pihak. Kemudian Bathara Katong atau Raden Katong dapat mendirikan Kabupaten Ponorogo pada akhir abad ke-15 dan ia menjadi adipati yang pertama. Nah, Kabupaten Ponorogo berdiri pada 11 Agustus 1496 dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Bathara Katong dan juga mengacu pada buku Handbook of Oriental History. Pada batu gilang tersebut tertulis Candra Sengkala atau Condro Sengkolo Memet berupa gambar manusia yang bersemadi pohon, burung garuda, dan gajah. Nah, Candra Sengkala ini menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau tahun 1496 Masehi sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathara Katong sebagai adipati Kadipaten Ponorogo yakni hari Minggu Pon tanggal 1 besar 1418 Saka bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Selanjutnya, melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996, maka penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo. Nah, sahabat budaya, sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo di bawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan saat itu menjadi stabil. Pada tahun 1837, Kadipaten Ponorogo pindah dari kota lama ke kota tengah menjadi sebuah kabupaten hingga sekarang.

Iya, Pemerhati Pro 4 RRI Semarang. Kalau kita berbincang tentang Kabupaten Ponorogo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tidak lepas dari sebuah kesenian yang populer hingga ke luar negeri ya, yakni Reog Ponorogo. Sahabat budaya, kesenian ini lahir dari budaya setempat yang masih kental dengan unsur mistik dan kebatinan. Tidak ada yang tahu pasti kapan kesenian ini muncul dan berkembang. Tetapi terdapat foto dokumentasi yang memperlihatkan kesenian ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Inilah reog kesenian yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di wilayah Ponorogo. Kehadiran kesenian Ponorogo berupa reog sebagai salah satu warisan budaya Nusantara memiliki sejarah yang panjang. Ada sebuah versi yang mengatakan bahwa reog bermuncul dari seorang abdi dalam kerajaan Majapahit yang bernama Ki Ageng Kutu, yang tadi ya sempat kita ketengahkan di depan, seorang yang menguasai wilayah cikal bakal Ponorogo sebelum Raden Katong atau Sunan Katong mulai membangun sebuah kadipaten Ponorogo yang kemudian berkembang menjadi sebuah kabupaten. Ki Ageng Kutu merasa suasana kerajaan Majapahit saat itu telah dikacaukan oleh kehadiran para koruptor, para penjilat. Melihat suasana ini, Ki Ageng Kutu keluar dari kerajaan lalu mengajarkan bela diri dan kesenian pada anak-anak muda. Dan dalam suasana tersebut, Ki Ageng Kutu menciptakan sebuah kesenian reog sebagai media untuk mengkritik kerajaan Majapahit yang penuh dengan korupsi, penjilat, kemudian juga penuh dengan kekacauan. Ya. Reog merupakan kesenian ketangkasan membawa topeng macan berwarna merah dengan hiasan bulu-bulu burung merak yang beratnya bisa mencapai 50 kg. Pada saat kini atau masa kini, reog biasa dipentaskan dalam berbagai suasana seperti hajatan, kitanan hingga acara-acara kenegaraan. Reog Ponorogo biasa dimainkan oleh 6 hingga 8 orang pemuda. Seluruh pemain diharuskan mengenakan pakaian serba hitam. Tarian reog ini diiringi musik yang bersumber dari suara gendang, gong, dan angklung paglak. Dalam setiap pertunjukan, reog biasanya diselingi seni tari lain seperti jadilan atau kuda kepang dan bujang ganong atau ganongan. Ya. Walaupun dalam setiap pertunjukan, reog terdiri dari berbagai rangkaian, tidak ada pakem yang mengatur rangkaian atau tahapan pertunjukan. Dan menariknya, sahabat budaya, dalam pementasan reog Ponorogo, ada penari yang nampak kesurupan dan mampu mengangkat orang dewasa untuk duduk di atas topeng. Tidak terbayang ya berapa jumlah beban berat yang harus disangga dengan hanya menggunakan kekuatan gigi. Banyak seni budaya lain dari Ponorogo, kita kembali dalam satu suguhan gending yang berkaitan erat dengan seni reog Ponorogo dari Jawa Timur ini.

0: Iya, Reog Ponorogo. Ini suatu yang harus dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan tentunya, mengingat Reog Ponorogo ini ditilik dari sejarahnya merupakan hasil karya perenungan seseorang terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Sudah sewajibnya kita mencintai kesenian daerah kita sendiri, ya. Seperti Reog Ponorogo, jangan sampai kesenian tradisi milik Indonesia menjadi tamu di rumahnya sendiri. Jika mendengar Reog Ponorogo, ya, yang bisa diasosiasikan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo ini, ya, adalah suatu kesenian yang harus dipertahankan. Dan tahukah kita jika Ponorogo juga memiliki bentuk kesenian lain? Banyak sekali ragamnya, seperti kirapusaka selain Reog Ponorogo. Kirapusaka tersebut adalah kirapusaka gajah-gajahan, dan bentuk dari kirapusaka gajah-gajahan tersebut adalah sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan kesenian Reog Ponorogo. Artinya memiliki spesifikasi atau kekhususan tersendiri antara Reog Ponorogo. Ya. Perbedaan paling utama gajah-gajahan adalah hadirnya patung gajah yang terbuat dari kertas karton atau bahan lainnya yang dilekatkan pada kerangka bambu, ya. Dari segi simbol, binatang seperti gajah yang dijadikan salah satu alatnya menunjukkan bahwa gajah adalah binatang yang mudah ditundukkan, santun, serta banyak membantu pekerjaan manusia. Setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro, pemerintah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan Grebek Suro, dan dalam rangkaian perayaan Grebek Suro ini diadakan kirapusaka yang biasanya diselenggarakan sehari sebelum tanggal 1 Muharram. Pusaka peninggalan pemimpin Ponorogo zaman dulu saat masih dalam kerajaan Wengker, ya, dinamakan kerajaan Wengker, diarak bersama pawai pelajar dan pejabat pemerintahan di Kabupaten Ponorogo dari makam Betoro Katong, ya, Betoro Katong pendiri Ponorogo di daerah Pasar Pon sebagai kota lama ke Pendopo Kabupaten. Pada malam harinya di alun-alun kota, Festival Reog Nasional memasuki babak final, memang sudah dibuat dan di skenario begitu, ya. Kemudian esok paginya adalah larung risalah doa di Telaga Ngebel, di mana nasi tumpeng dan kepala kerbau dilarung bersama doa ke tengah-tengah telaga. Perayaan Grebek Suro ini menjadi salah satu jadwal kalender wisata Jawa Timur. Objek wisata budaya lainnya yaitu Taman Rekreasi Singopitu, kemudian pentas wayang kulit dan Reog Bulan Purnomo.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama cerita rakyat berjudul Menelan Takdir. Dahulu kala, Bupati Brebes Raden Adipati Arya Singasari memiliki seorang perawat kuda bernama Laksito. Ia pemuda sederhana yang rajin bekerja. Pagi hari, ia memandikan piaraan kesayangan Doronya sekalian memberi makan. Selanjutnya, Laksito segera mencari rumput kembali untuk persediaan esok. Begitu seterusnya, ia lakukan setiap hari.
1: Gusti, jabang bayi. Kukira ular betul tadi. Ternyata cuma longsongan kulitnya saja. Ini sih ular belang dari longsong dan sisiknya yang masih tertinggal. Besar sekali ular ini. Tapi kalau diperhatikan, kelihatan indah juga sisi ini. Aku bawa pulang aja. Mungkin bisa aku pakai bandul kalung atau yang lainnya.

0: Hei, Kang, mau kemana?
1: Oh, rupanya dia tidak mendengarku. Ya sudah. Wah, baru dari pasar ya, Yu? Memborong apa saja? Jangan seperti orang yang tidak kenal, Yu. Ini aku, Laksito. Aduh, kenapa semua orang mau menabrakku? Aduh,
0: hei, awas, ini aku di depanmu.
1: Aduh, Jan, kau tabrak pula keranjangku.
0: Hei, kalau jalan, lihat ke depan, jangan asal lewat.

0: Mbok.
1: Alah Topil, Topil. Siapa ya?
0: Ini aku, Mbok. Aku Laksito.
1: Di mana kamu toh? Tidak perlu sembunyi segala.
0: Aku di sini, di belakangmu.
1: Toh, kamu ini loh, jangan mempermainkan orang tua loh. Kualat nanti. Seperti anak kecil saja, sukanya main peta umpet.
0: Bu Omban ini, siapa juga yang bermain peta umpet? Mbok saja yang sudah makin tua, pandangannya kabur.
1: Lah kok malah ngolok-ngolok orang tua?
0: Baik, baik. Sekarang aku di sini.
1: Di mana kamu di mana?
0: Aduh, Bu Omban ini bagaimana sih? Aku di sini, ini loh, ini aku.
1: Di mana?
0: Di depanmu ini loh, Mbok.
1: Apa? Kamu ada di depanku toh? Jangan kamu bukan Laksito. Kamu pasti demit.
0: Bukan, Mbok.
1: Kamu demit, Doro. Doro hanya demit, Doro. Doro hanya demit.
0: Mbok, jangan, Mbok.
1: Doro, tolong.
0: Sudah, Mbok, jangan.

0: Ada apa, Mbok?
1: Ada suara tanpa wujud, Doro. Ada suara tanpa wujud.
0: Sebentar. Maksudmu bagaimana, Tombo?
1: Ada suara, Doro. Ada
0: suara apa?
1: Ngaku-ngaku sebagai Laksito, tapi tidak kelihatan wujudnya, Doro. Saya merintih. Saya takut. Takut, Doro. Saya takut.
0: Iya. Laksito.
2: Saya, Doro.
0: Kamu benar, Laksito.
2: Benar, Doro.
0: Kamu tidak merasa aneh dengan dirimu, toh?
2: Sebenarnya saya pun merasa aneh, Doro. Orang-orang berseliweran, tetapi sepertinya tak satu pun yang melihat saya.
0: Iya. Karena aku pun tidak melihatmu, toh. Coba ingat-ingat lagi apa yang tadi sempat kau perbuat.
2: Saya sepertinya biasa saja ke ladang mencari rumput untuk pakan kuda, Doro. Barangkali karena barang ini, Doro.
0: Oh iya. Sepertinya memang barang yang kau bawa itu yang menyebabkan tubuhmu lenyap tak terlihat, toh.
2: Iya, Doro. Saya sangat berterima kasih. Untung ada Doro Bupati.
0: Tidak heran kalau kamu sangat ingin memilikinya. Sisi ular belang ini memang unik. Ya, sedikit aneh. Tapi memang bagus juga.
2: Iya, Doro.
0: Nah, daripada membuat masalah lagi, sini toh. Aku yang bawa saja.
2: Jangan, Doro.
0: Kenapa?
2: Biar saya simpan saja. Saya berjanji tidak akan membuat kegaduhan lagi.
0: Baiklah. Kalau begitu, biar aku lihat sebentar.
2: Jangan, Doro.
0: Loh, kan cuma melihat, Toto.
2: Ini hanya sisi ular biasa, Doro.
0: Sini, Toto. Aku sekedar ingin melihatnya.
2: Tapi, Doro... Maafkan saya, Doro. Semua ini memang karena kecerobohan saya. Merasa memiliki barang yang sesungguhnya bukan milik saya. Sekarang, sisi ular belang sudah terlanjur tertelan. Pasti Doro Bupati sudah tidak dapat melihat wujud saya. Tapi saya yakin Doro masih bisa mendengar suara saya. Saya rela dan ikhlas menerima takdir ini. Biarpun wujud saya tak kasat mata, yakinlah Doro, saya masih setia dan akan tetap mengabdi pada Doro Bupati.
0: Laksito, aku pun menyesal telah mencoba merebut barang yang bukan hakku. Maafkan aku, Laksito. Aku percaya kamu adalah abdi yang sangat setia. Meski dengan wujudmu yang gaib, kau masih ingin terus mengabdi kepadaku. Beri aku tanda setiap kau hadir, toh. Beri aku tanda-tanda keberadaanmu di sumur dekat pendopo sana. Dan mulai saat ini, ku beri nama dirimu Joko Poleng. Joko, karena kau memang masih dijaga. Poleng, karena kau menjadi gaib setelah menelan sisi ular poleng atau ular belang. Jaga dirimu baik-baik, Joko Poleng.
3: Lurah Jakapoleng. Begitulah saat ini masyarakat Brebes menyebutnya. Keberadaannya benar-benar diyakini. Bahkan sebagian masyarakat percaya bahwa Mbah Jakapoleng masih hidup meski di alam gaib. Sebuah petilasan berupa bilik di Kompleks Pendopo Kabupaten Brebes sampai sekarang pun masih terawat dan disakralkan. Mini drama cerita rakyat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

ini drama legenda menelan takdir tadi ya, dari provinsi Jawa Barat kemudian meloncat ke Magetan, sebuah kabupaten di Jawa Timur, dengan tembang Magetan Ninggal Kenangan disuarakan oleh Nogling S ya. Nogling, kalau malam hari ini mendengarkan Perempat RRI Semarang, selamat malam ya Di. Ya, saling mendoakan semoga karyamu sukses selalu dan semakin populer begitu. Nih, sudah mengawali ke dunia musik Jawa begitu ya, tembang Jawa sekitar 15-an tahun yang lalu ya Gling. Baik, setelah Magetan Ninggal Kenangan, kita meloncat kembali ke Ponorogo. Kembali kita mengulik kebudayaan Ponorogo. Kalau Ponorogo tadi sudah kita sajikan sejarahnya, kemudian beberapa macam adat istiadat. Ponorogo juga memiliki berbagai macam objek wisata. Objek wisata industri, objek wisata religi, juga objek wisata alam, sahabat budaya. Nah, di Kabupaten Ponorogo ini terdapat beberapa sentra industri, diantaranya sentra industri Seng di Desa Pacu, Kecamatan Ponorogo, sentra industri Jenang di Desa Josari, Kecamatan Jetis, dan sentra industri kulit di Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo. Objek wisata religi di Ponorogo juga banyak hal yang sangat-sangat menarik untuk kita kunjungi, begitu ya. Antaranya Masjid Tegal Sari, terletak di Kabupaten Ponorogo. Objek wisata sejarah dan objek wisata agama. Objek wisata ziarah diantaranya adalah makam Bathara Katong. Katong ya, Bathara Katong di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, dan makam Gondoloyo di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan. Objek wisata agama diantaranya adalah mata air Sendang Waluyo Jati yang merupakan tempat ibadah penganut Katolik, ya, dengan sebuah patung Maria di Desa Klepu, Kecamatan Soko, dan Masjid Tegal Sari dibangun sekitar abad ke-18 oleh Kiai Ageng Hasan Besari, seorang kiai besar yang sangat terkenal dalam sejarah, ya. Kiai Ageng Hasan Besari berarsitektur Jawa dengan 36 tiang serta kitab berusia 400 tahun yang ditulis Ronggo Warsito di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis. Ya, itu adalah Masjid Tegal Sari yang dibangun sekitar abad ke-18 oleh Kiai Besar Ageng Hasan Besari di Ponorogo.

Ya, Welas Haring Kene ini juga sebuah tembang Jawa yang berlirik bahasa Jawa Timur ya, dari Banyuwangi. Ya, malam hari ini memang teman-teman sedapat mungkin kami suguhkan berasal dari Jawa Timur, karena ulasan kita malam hari ini juga merupakan kekayaan budaya dari wilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sahabat budaya, selain objek wisata industri dan objek wisata religi, Ponorogo juga memiliki objek wisata alam yang sangat luar biasa dan bermacam-macam ragamnya. Beberapa objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Ponorogo antaranya Telaga Ngebel atau Ngebel ini ya. Telaga Ngebel adalah sebuah danau alami yang terletak di sebuah wilayah Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, terletak di lereng Gunung Wilis. Telaga Ngebel terletak sekitar 30 km dari pusat kota Ponorogo dengan ketinggian 743 meter di atas permukaan laut. Ya, keliling dari Telaga Ngebel sekitar 35 km dan suhu di telaga ini berkisar 20 hingga 26 derajat Celcius. Jadi kalau Anda ingin mencari suasana yang sejuk ya, tenang, bisa berkunjung ke Telaga Ngebel ini. Kemudian Taman Wisata Ngembak ya, adalah taman wisata yang terletak di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, sekitar 30 km di sebelah timur pusat kota Ponorogo. Taman ini terdiri dari sumber air yang dilengkapi dengan taman bermain dan kolam renang anak. Sebelumnya, Ngembak dikenal sebagai mata air yang tidak terawat. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo diubah menjadi taman kota yang dilengkapi dengan kolam renang anak dan juga beberapa permainan anak. Air terjun Pletuk. Ya, ini dari namanya ya, Pletuk. Ini juga dikenal dengan nama Coban Temu, adalah air terjun yang terletak di Dusun Keranggan, Desa Juruk, Kecamatan Soko, sebelah tenggara dari pusat kota Ponorogo. Lebih tepatnya sebelah selatan dari Kecamatan Pulung. Air terjun ini memiliki ketinggian 30 meter dan berada di atas ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini dikelilingi oleh perbukitan yang menjulang tinggi dan ditumbuhi sejumlah tanaman. Kemudian ada juga objek wisata alam Gunung Bayang Kaki. Adalah gunung yang tidak aktif yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Temon, Kecamatan Sawo. Gunung Bayang Kaki memiliki 4 puncak, yakni Puncak Ijo, dikenal sebagai Gunung Ijo. Kemudian Puncak Tuwo, dikenal sebagai Gunung Tuwo, Puncak Tumpak, Puncak Bayang Kaki, ini ya, puncak yang paling tinggi adalah Puncak Tumpak, dan Puncak Gentong, dikenal dengan nama Gunung Gentong. Di balik indahnya alam dan kukunya batu-batu besar yang menjulang, Bayang Kaki memiliki berbagai keunikan dan masih diselimuti dengan mitos yang terus berkembang dalam masyarakat sampai sekarang. Salah satu mitos yang berkembang dalam masyarakat adalah ketika Puncak Gentong sudah terbakar tanpa sebab, berarti musim hujan akan segera tiba. Nah, kemudian terkenal juga Gua Lowo ya, peninggalan situs arkeologi di Gua Lowo Sampung pada tahun 1929. Gua Lowo ini terletak di Kecamatan Sampung sekitar 20 km dari pusat kota Ponorogo. Air terjunnya dinamakan Gua Lowo karena dihuni banyak kelelawar yang hidup dalam gua bebas dan tidak mengganggu masyarakat setempat. Dalam gua ini juga ditemukan situs arkeologi yang memiliki nilai arkeologis tinggi. Lingkungan sekitar gua ini sangat alami dan dikelilingi oleh pepohonan serta batu-batuan. Kemudian ada air terjun Toyomerto ya, dikenal juga dengan sebutan air terjun Selorejo, terletak di Dusun Toyomerto, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel.

mengakhiri dengan sebuah tembang dalam pesona budaya Nusantara malam hari ini. Semoga menambah rasa cinta kita untuk melestarikan serta mengembangkan budaya bangsa Indonesia.

barang apa wae utawa sabarang karti utawa gawean kuwi nek ditindakke serono gugur gunung kaya lagu mau ya gending ki mau gotong royong ki sing abot ya bakal krasa enteng, sing atos ya bakal dadi empuk. Wah, warisan budaya ki pancen para leluhur mbiyen ki wis dipetung kanthi memet lan ya nuwuhake kaendahan ning urip ngaten ya. Iki jeneng warisan ki apa wae. Budaya ki sekupe luas, ora mung winates ing seni tok. Kancaku kae nek ngrembug budaya ngono ki wah gayenge ora umum. Ae sik wis angkringan kaya ngene iki tak cepakke. Unjukan kabeh ya wis tak cepakke. Iki aku nganggone gula aren karo gula Jawa tanpa goreng-gorengan. Kabeh kesarwa tak masak, tak kukus. Gendo sehat. Piye-piye sepuh saiki iki ya wis do nggatekke karo kasarasaning badan. Ning ya aja mung winates kasarasaning badan. Kasarasaning jiwa utawa sikis kuwi ya kudu di diusahake utawa dibudidaya. Wah, jan tinggalane para sepuh sing arupa budaya ya wis maneka warna. Ana tembang kae nggon serat wulang reh karyane Mangkunegara ngono kae isi pitutur tama. Pirang-pirang tembange. Salah sijine ning nggon tembang mijil kae. Pomo kaki

0: Agun.
1: Monggo monggo syukur rawuh Pak Agus.
0: Astono, sampun sawetawis boten pinanggih.
1: Wah, nggih kula nggih sampun kangen kalian panjenengan kok ya sawetawis menika nggih kula kangen kalian ngilmu-ngilmu panjenengan menika sinambi nenggo. Asat riwenipun. Ya nggih to kados Baladewa rawuh menika. Sing nampa Kresna.
0: Nggih. Mata Mandura
1: menika. Nggih. Menika badhe ngrasakake nunjukan menapa rumiyin menika Pak Agus.
0: Nggih, kopi susu jahe
1: mawon. Kopi susu jahe gendhis Jawi.
0: Gendhis Jawi nggih.
1: Wah, nggih nggih nggih. Nggih, sinambi kula damelaken menika wonten piyayi tiga ingkang kula menika dereng tepang menika. Wah.
0: Lah nggih monggo.
1: Menika ingkang setunggal ngagem kaos Demeng menika sinten menika?
2: Nggih, kula Demang Banyu.
1: Oh, Demang Bayu.
2: Banyu.
1: Oh, Banyu. Demang Banyu. Nek Banyu nika tirta, nek Bayu nika angin nggih. Menika panjenengan Demang Banyu. Menapa ingkang panjenengan ngendikaken kula wau menawi piyambakipun Ki Demang Banyu menika minangka ketua DPC Ikatan Paritrana Indonesia Kota Semarang menika.
0: Nggih, nggih. Pangarsanipun menika.
1: Wah, nggih, nggih, remen sanget menika sugeng rawuh Ki Demang. Ngersakaken unjukan menapa menika mumpul ngangkringane si anget.
2: Kopi jahe.
1: Kopi jahe gendhis Jawi golek gendhis saren. Gendhis Jawi mawon nggih. Nggih mboten ngangge gendhis pasir, kula mboten menyediakan gendhis pasir menika. Wah, njenjen kula damelaken lajeng ingkang kalih ugi ngagem blangkon mertandani menika piyayi budaya. Nggih. Menika sinten asma panjenengan Ki Jagatnata? Asma panjenengan sinten Ki Jagatnata? Nggih. Lah terus sing arep nyawuri piye ngoten nggih. Ha iki yo
3: nek menika sampun panjenengan sebat menika nami kula menika.
1: Nah nggih Ki Jagatnata sugeng rawuh menika pepanggihan ingkang kaping kalih nggih
3: rumiyin.
1: Watawis tigang wulan kepengger ugi nate tindak wonten mriki ing
3: kula. Nggih.
1: Kacirios panjenengan menika sak menika anu nggih. Menika dipun amanai perangan utawi divisi seni budaya Ikatan Paritrana Indonesia.
3: Leres.
1: Wah, ya dasare piyayi budaya iki tenan iki kok ya. Wah, lajenge ngangka tiga menika wah tak sawang-sawang kados satriya ing pringgondani Raden Gatotkaca gagah gedhe dhuwur menika sinten asmanipun menika? Panjenengan.
3: Kula Taufikur Rahman.
1: Oh, Mas Taufikur Rahman. Nggih. Menika menapa miturut catetan bocoran saking Pak Agus menika perangan hukum.
3: Nggih,
1: lawyeripun.
3: Nggih, lawyeripun.
1: Wah, alhamdulillah. Lho. Komplit menika Pak Agus. Arsinau babakan hukum. Wonten pun sik kecakaken ngunjuk menapa menika?
3: Wis kula wedang jahe anget
1: mawon. Oh, jahe anget kemawon. Ki Jagatnata dereng kula aturi wau kan.
3: Kula sami kemawon kalian pun rencang kula menika.
1: Oh, nggih nggih nggih. Jahe.
3: Wah, nggih. Menika radi asrep
1: nggih. Nggih nggih nggih menika supados sanget lan mangke anggenipun ngobrol utawi rerembakan menika saya gayeng
3: ngaten nggih.
1: Ah, menika kepareng kula nyuwun pirsa rumiyin Pak Agus menika saking KSBN
0: nggih.
1: Komite Seni Budaya Nusantara. Menika panjenengan minangka ketuanipun ingkang Jawa Tengah ngaten nggih. Menika nggandeng IPI, Ikatan Paritrana Indonesia. Nah, menika kepanggihipun mula bukanipun dos pundi menika kok saged panggih kalian dulur-dulur menika?
0: Nggih, anu menika wonten pas rawungan nggih dados kula semantan mereka ya ora dinyono. Malah pinanggih malah IP menika DPC nggih, DPC IP Kota Semarang menika malah badhe kagungan gawe gedhe. Wah, gawe gedhe mangke wonten anu nggih, mangke saged dipun tanglet wonten menika Wisma Perdamaian upamane kon kayane Surowan.
1: Oh, Surowan.
0: Surowan, Suran. Menika kan nembe anu ya, Muharram menika to.
1: Nggih.
0: Nah, pilih mangke saged dipun cariyosaken kados pundi gawe gedhe sing bakal tumeka menika.
1: Wah, mangke
0: pilih mangke saged anu nggih, saged para ingkang pandemen-pandemen saking Kota Semarang lan sekitaripun menika kan saged mirsani.
1: Wah,
0: menika gelar ingkang badhe dipun menapa dipun cakaken wonten kalian rencang-rencang DPCIP Kota Semarang
1: nggih.
0: Atas menika setunggalipun menapa nggih, setunggalipun tindak lanjut saking undang-undang pemajuan kebudayaan. Tetes wonten Indonesia menika kan sampun wonten undang-undang pemajuan kebudayaan ingkang nomor gangsal tahun 2017. Lajeng wonten Jawa Tengah nggih sampun wonten peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah pemajuan kebudayaan. Tetes menika sedayanipun nyengkuyung kados pundi supados seni budaya menika saged menapa ya saged lestantun, saged saged menapa saged kuncoro supados generasi muda yang kaneman menika mboten kecalan akar budayanipun. Tetes menawi wonten peserawungan menapa menika sak menika sampun global ya, globalisasi menika nanging ya aja nganti menapa ya jangan sampai tercerabut dari akar budaya. Kejalaran akar budaya menika kan setunggalipun wong pengangen-angen kang babar kaendahan. Dadi apa wae yen menika ngangge seni utawi budaya menika ya kabeh katon endah. Sedayanipun katon endah, lajeng seserawungan nggih katon endah. Menapa kemawon? Menika menawi sedayanipun menika linambaran kalian budaya menika.
1: Nggih, cocok menika.
0: Nah, monggo mangke
1: sagedipun perangan budaya menika gandeng kalian Ikatan Pariterana Indonesia. Wah, klop menika nggih. Wes nyenengke tenan. Menika kepareng matur dateng Ki Demang Banyu nggih. Kalian dipunujur rumiyin lho menika Nadian. Wes seneng tenan menika. Bayang tenan kok ya. Ngunjuk dianggap mengke pun anu mari ngelake dhewe ngoten. Mereka kalau mau Pak Agus ngendikakaken bilih IP DPC IP Semarang menika badhe kagungan kersa utawi gadah damel ngaten nggih iki Demang Banyu nggih. Menika menapa gadah damele arupi menapa menika?
2: Nggih niku suronan.
1: Suronan.
2: Sekalian enten pelantikan pengukuhan untuk ketua dan pengurus-pengurus. Kalian DPCIP.
1: Oh, ngaten nggih. Menika ugi wonten anu, wonten menapa nggih kados pameran utawi menapa kemawon mangke.
2: Ngenten Tosanaji.
1: Tosanaji?
2: Nggih. Kalih Batu
3: Mulia.
1: Batu Mulia. Batu Mulia. Lajeng menika ingkang dipun pamerakan wonten Tosanaji kalian Batu Mulia menika khusus utami runggan saking anggota IP menapa umum mugi kepareng derek
2: umum.
1: Oh, umum menika dipun wae nggih ngaten nggih. Lajeng menika kepareng nyuwun pirsa rumiyin IP Ikatan Pariterana Indonesia menika kanggene kula menika kok radi barang ingkang enggal. Hal yang baru kangge kula menika sadosipun menapa to?
2: Dulu niku nganu IP niku Ikatan Paranormal Indonesia.
1: Oh, ngaten.
2: Karena sudah lama tidak dipakai, akhirnya diganti nama boleh bisa. Pariterana apa ya itu? Napa niku? Bahasa Sangsekerta. Sama membantu. Membantu garda depan.
1: Dados ingkang rumiyin menika Ikatan Paranormal Indonesia sak menika kagantos naminipun Ikatan Pariterana Indonesia. Pariterana menika mujudaken tembung saking bahasa Sansekerta ingkang tegesipun menika pertolongan dan perlindungan ngoten. Waduh. Wah, cocok nih Pak. Kula tambah ayem menika, Pak. Nggih. Tambah ayem. Wah, dasare wonten Ki Demang, Ki Jagat menapa malih ingkang kados Gatotkaca menika, Mas Taufik menika. Kula menika nggih remen sangat dateng budaya Jawi. Ngaten nggih, dasaripun kula menika remen gamelan, remen tosan aji kalian blangkon beskap. Wah, niku ya rada kewirangan kula dalu niki. Pak Agus, Ki Jagat, Ki Demang ngasto blangkon, blangkon ku ki keri kalau mau menika. Wah, wis aku ya rada isin ning mboten napa-napa. Menika wah kepareng nggih mangke kula menika badhe gabung ngaten nggih menika nggih. Nggih, sak menika dateng Ki Jagatnata nggih. Perangan divisi utawi perawangan menika nggih divisi ya, divisi seni budaya IP.
3: Nggih.
1: Wonten ing IP menika seni budayanipun ingkang dipun wujudaken, dipun rembakaken lan dipun lestarekaken menika wujud menapa kemawon menika?
3: Sejatosipun wonten divisi seni budaya menika nguri-nguri kabudayan leluhur.
1: Oh.
3: Nggih. Antawis menika seni tari.
1: Seni tari.
3: Nggih, lan binjang menika dinten Jumat tanggal 26 Juni.
1: Nggih.
3: Warsa 2026. Menika pembukaan gelar seni budaya wonten Wisma Perdamaian.
1: Oh.
3: Ingkang dipun rawuhi para petinggi Kota Semarang. Nggih. Bu Wali Kota, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kota Semarang.
1: Pembukaan ini pun tanggal 26 Juni Kalehewu
3: 26
1: Tabuh Pinten
3: Bibar Solat Mah Jumat Jumatan, tabuh 13.
1: Menika mangke ingkang badhe pun gelar wonten ing pembukaan menika seni
3: tari, nggih, kadosipun menika tari gambyong pambuka menika.
1: Gambyong Parianom menika.
3: Nggih, leres. Teras kita nguri-nguri kagem lari-lari alit. Sak menika kan kathah.
1: Nggih.
3: Lari-lari alit, lari-lari nem ingkang sampun kesupen kalih kabudayan menika.
1: Nggih.
3: Pramila menika wonten adicara benjang menika kita unggahaken. Inggahaken lari-lari menika.
1: Nggih.
3: Supados mangertos seni budaya. Nah, terus benjang wonten ingkang ngarak Ringgit Pandhawa.
1: Oh.
3: Nggih, Ringgit Pandhawa teras Kresna kalian gunungan. Menika.
1: Nggih, menika salah setunggalipun fungsinipun utawi tujuan ancasipun menika ngenalaken malih dumateng generasi muda bab seni budaya.
3: Nggih, leres sanget menika.
1: Saestu wong menika nggih sampun terbukti nggih bilih budaya bangsa menika ngangkat darajating bangsa.
3: Leres
1: nggih. Bangsa Indonesia menika terkenal ingkang familiar, sopan, santun, lajeng ngalahan ngaten menika nggih amargi saben dintenipun menika masyarakatipun menika gegulang seni budaya
3: nggih.
1: Serawung kalian wong seni ini kok ya beda lho.
3: Wah, anjir.
1: Terus penjenengan-penjenengan rawo wonten mriki kok nembe rawo ke wah sampun guyu, nggih salaman, kepenak. Nah, kula niku bakul angkringan ngoten niku kula dhewe nggih sanes bakul angkringan sanesipun nek bae. Kula dhewe niku rumiyin menika ora patek sopan. Nggih kali itu, wah aku ora patek kenal seni budaya ning lajeng kula sadar wonten sadaran oh iya seni budaya bangsa iki tetep iso ngaluske rasa nggon babagan olah rasa menika ngaten nggih. Wah nggih. Sak sanesipun tari gambyong kala wau wonten arak-arakan nggih Pandhawa 5 kalian Kresna ugi gunungan. Menika ingkang ngarak menika lari-larian nem.
3: Leres.
1: Wah, cocok menika.
3: Lari okay. Kang yuswanipun antawis 8 tahun.
1: Wah,
3: dumugi 13 tahun.
1: Weh, nggih. Mengenalkan seni budaya bangsa sejak dini ngaten nggih.
3: Menika nganu program kerja divisi seni budaya.
1: Wah, nggih.
3: Nggih. Sak menika kan kita saged mangertos bilih lari-lari nem toto laku
1: nggih
3: toto ucap niko kirang sanget
1: nggih
3: wonten tiyang sepuh ingkang lenggah nggih mboten nuwun sewu nderek langkung sampun blar mawon
1: kler rasane kok nggih malah kula niku anton tangga kula niku rak anu bakul angkringan mriki rumiyin menika domisili kula menika wonten negeri Ngalengo.
3: Oh,
1: ngaleng po, ratu kulungo di dosa muka. Wah, teng berikan niku tanpa seni budaya kayak bocah-bocah cilik niku kali bapak nih, niku bapak nih badhe tindak anu. Walau ini kok rak buta. Aku iki arep neng pasar nduk, kowe arep kepengin oleh-oleh apa? Anakipun tesih alit. Aku kepengin semangka, Pak. Ngoten. Wah, iya kira-kira semangka sing kuning apa abang? Ingkang kuning mawon. Sing kuning wae, ngoten ora nganggo basa. Terus yang kira-kira gedene sepiro, Nduk? Sing kira-kira semangkane gedene sak ndasmu. Ah, kira-kira nggih. Wah, aku lho terus ngalengka diraja, ngalengka diraja. Lajeng kula mboten kerasan pindah dateng Nuswantara menika kepanggih panjenengan-panjenengan dewaning seni budaya seneng kula ngaten kaya. Nggih, nggih, nggih, nggih. Menika Gambyong Pareanom kala wau menika nggih. Ingkang mbekso, ingkang nari mangke ugi lari-lari nem menika.
3: Nggih. Menika SMP.
1: SMP.
3: Nggih. Lari-lari SMP sedoyo. Gunggungipun gangsal piantun putri.
1: Oh, nggih nggih nggih nggih. Wah, nggih. Menika wah nyenengaken menika. Sak menika dateng Mas Taufikur Rahman nggih. Menika divisi hukum utawi lawyeripun. Nggih. Mas temtunipun ingkang dipun asmani IP menika nggadahi ancas-ancas tinamtu mbok menawi menika ugi kalian menapa nggih mikiraken peradaban bangsa menika rakyat ngoten nggih Mas nggih menika menawi istilahipun gampangipun menika menika visi dan misinya menika IP menika menapa Mas menika
4: sewu. IP itu visi dan misi itu kan seperti yang sudah disampaikan Kidung gitu, bahwasanya visi dan misinya itu kan untuk melestarikan kebudayaan negara Republik Indonesia. Nyuwun sewu, kula pakai bahasa Indonesia.
1: Nggih, nggih, mboten napa-napa. Nggih,
4: nggih. Ya, itu kan sebagai visi dan misi kita untuk memupuk budaya ini dari muda sampai ke tua. Jangan sampai yang muda-muda ini lupa akan budaya yang sudah lama dilestarikan, apalagi kan sekarang ini pemerintah kan juga ingin sekali melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang mana pemerintah ini kemarin itu kan sempat memberikan dukungan penuh baik di Bali ataupun Jogja, kenapa Semarang tidak kan begitu. Maka dari itu harapan saya bahwasanya IP ini sebagai wadah kebudayaan juga bisa menyalurkan aspirasi dari pemerintah sehingga budaya ini bisa ke anak-anak biar bisa terlestarikan. Karena dulu sempat negara itu kan menjadikan negara Indonesia jadi panutan atau menjadi istilahnya itu disegani karena budaya kita yang dilestarikan. Lah bila mana budaya ini hilang maka kan terjadinya kan sama. Oleh karena hal itu pemerintah giat-giat untuk melestarikan budaya dan itu juga masuk dalam visi dan misi kami untuk melestarikan budaya Indonesia.
1: Wah, cocok menika gaduh kalian KSBN menika setunggal frekuensi nggih Pak Gus menika nggih. Wah, cocok nih. Lajeng IP piyambak menika sampun berbadan hukum, Mas.
4: Sampun, alhamdulillah. Sudah ada ahunya juga, sudah terdaftar dan insyaallah nanti untuk berbadan hukumnya ini kita bisa menggandeng pemerintah untuk melegalisasi untuk DPC-nya. Karena ini kan masih kita untuk DPC ini baru kita jalankan. Insyaallah ke depan IP menjadi wadah kebudayaan yang baik. Wah, bisa menjadi contoh dan panutan warga negara Indonesia.
1: Kula njurung utawi mendukung menika.
4: Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun.
1: Lajeng menika wonten ing Kota Semarang menika wonten istilahipun DPC. Menika
4: DPC Semarang.
1: DPC menika singkatan napa?
4: DPC itu Dewan Perwakilan Cabang.
1: Oh, ngaten. Lajeng sak nginggilipun cabang menika menapa naminipun?
4: Dewan Perwakilan Wilayah dan ada DPP.
1: Oh.
4: Cuma kita di sini bergeraknya di DPC-nya.
1: Oh, nggih.
4: Khusus DPC untuk area Kota Semarang.
1: Area Kota Semarang. DPP ini pun wonten provinsi ugi.
4: Provinsi leres.
1: DPP ini pun wonten pusat. Oh, nggih nggih. Wah, jebul ya sing kerembaka wit pusat provinsi lajeng wonten tingkat 2 nggih pemerintah tingkat 2 kota maupun kabupaten menika sampun dipun rembakaken. Wes cocok nek ngeten iki kae. Jan Pak anu Ki Tembang Banyu. Kala wau menika wonten mangke nggih kawiwitan tanggal 26 Juni 2016 bibar Jumatan menika wonten pembukaan seni budaya. Kala wau ingkang sampun dipun ngendikaken Ki Jagatnata wonten pagelaran tari Gambyong Pareanom lajeng arah-arahan wayangan wayang gunungan ngaten nggih. Ugi wonten pameran Tosan Aji. Nah, Tosan Aji menika kathah menika lariane ingkang dereng mangertos dene tosan aji apa to? Ha. Ngoten menika menapa menika tosan aji menika dereng?
2: Tosan aji niku kan warisan leluhur.
1: Nggih.
2: Niku pun diakoni saking luar nih.
1: Oh, UNESCO. Nggih.
2: Niku berupa keris, tombak, kali pedang.
1: Keris, tombak, pedang nggih. Menika menawi mboten lepat menika selain sebagai bentuk warisan budaya ingkang pancen mengandung nilai artistik ingkang luar biasa, menika zaman rumiyin menika ugi kagem senjata melawan penjajah menika terasipun nggih. Wah, nggih. Barang ingkang awujud pusaka ngaten menika jasanipun rumiyin nalika kangge ngrebut kamardikan utawi kemerdekaan bangsa menika luar biasa jasanipun nggih iki. Nek nganti dilalekke iki apa ya terus padha karo ora eling Purwoduk Sina ngaten. Lalekke budaya iki padha karo ajeng pripun nggih menghancurkan diri sendiri dan bangsa ngaten nggih iki. Pedang, keris, tombak ngaten nggih. Menika menawi senjata-senjata ingkang pusaka nggih kados kujang saking Jawa Barat ngaten menika ugi kelebet mriku menapa mboten nggih.
2: Nggih.
1: Oh. Nggih. Lah menika tosan ajinipun nggih. Pesertanipun tosan aji menika sing ngantos sak menika ingkang daftar menika saking tlatah pundi nggih mawon.
2: Niki nganu untuk Semarang Semawon.
1: Oh, Semarang rumiyin. Semarang menika nggih sampun kathah nggih menika nggih kagungan.
2: Gah wong Semarang ben dolanan keris.
1: Wah.
2: Ora lali
1: ngoten. Nggih, Pak Agus kula menika di gadah keris warisanipun simbah kula. Oh. Simbah menika nggih watawis kalih selangkung tahunan sampun dipun paringaken kula menika mangke ugi badhe kula openi malih menika kula niku wingi ya wis rada ninggalke budaya. Mula nggih kula niku sakniki gek railing wingi iki kula urip kula niku ya kedarang-darang. Ora kopet. Sakniki kula kepengin ngopeni budaya supados gesang kula menika ugi tumata ngaten nggih. Ya dalaran menawi nggih niku nek ninggalke budaya menika wah mentalitas kula menika lajeng ical menika Bapak nggih. Ketemu wong ora sapa aruh nggih to. Ora kepengin nek umume wong kenal budaya menika kepengin piye carane nulungi kados IP menika nggih. Ha nek kula niku ados saking budaya niku piye carane aku njaluk. Wah iki mental pengemis iki kok. Wah iki wis serawung karo kadang-kadang IP iki wis dadi apik tenan sesuk nggih. Lajeng menika kala wau iki wonten batu mulia nggih. Wujudipun menapa mawon menika?
2: Nggih batu-batu niku. Enten akik, enten batu mulia.
1: Oh, nggih. Jenis-jenis akik ngaten nggih menika nggih. Wah. Wah, kula akik kula wah ya kita isih ana nika tak openane. Oh, aku seneng tenan bengine ya. Kaya ketemu dagelan ngoten nggih. Nggih. Pak Agus kados pundi Pak saking KSBN Provinsi Jawa Tengah Kiambak. Kadang-kadang saking IPI menika anggenipun negakaken kelestantunaken lan ngembangaken seni budaya menika wis ora nganggo petungan. Ora nganggo iku kok bathi utawa rugi ora. Ngene menika dados pundi Pak Agus?
0: Wah. Nggih, dados menapa kridhanipun IPI menika sangat ndadekne ati menika dadi tentrem. Lan mongkok. Nggih, jalaran menawi wonten pedalangan menika kan yen cinondro iku
1: nggih.
0: Pindo menapa Sumorot ing Prabanya pindo Kartiko Panjerino. Terus dadi Sumorot nanging menapa lintang menika kan wonten anu nggih kados
1: sorotipun
0: punjer-punjering menapa arah menika lho. Arah menika kan saking lintang. Terus Sumorot pindo Kartiko Panjerino. Terus menika kedahipun panci menapa nggih sedayanipun kedah dipun sengkuyung. Menomalih menika nembe anu nggih, nembe sepindahan nggih. Engkang kegiatan menika. Menika kan menapa gemergut supados menapa niatipun lajeng pasuk duluranipun lajeng ancasipun menika nggih mboten sanes nggih kangge kamulyaning bangsa. Kan ngaten. Dados menika saya sangat jalaran budaya menika menawi kangge landasanipun pembangunan kabeh-kabeh ya kabeh-kabeh nggih budaya kala wau. Nanging sak menika kan kathah kathah budaya-budaya saking monco kados kula wau menawi Mas Tono menika menapa datang ngalengko di rojo. Nah menika kan benten menawi wonten ngamarta.
1: Nggih, benten
0: menika wae. Dadi wong iku apa kumpulane? Dados menawi datang ngalengko ya kumpulane ya
1: buta-buta
0: menika. Wis watake wis kaya ngono.
1: Nggih, dadine ya semangka sing sandhasmu ngoten mau. Wah, wis saru tenan, saru.
0: Lah iya menika dados recang-recang saking IP menika kan kalau wau badhe ngarak gunungan tur menika filosofi ini pun Pandowo, wonten ngamarto, terus mereka nggih luhur sangat jiwa ini pun. Nah, mereka kedahipun nggih panci kabe-kabe kudu jiwa Pandowo kalau wau, gitu. Menawi Punto Dewa ya kudu sabar, gitu. Ya Werkudara ya kudu watak watungnya ya jujur, gitu. Nah, Janaka nggih panci pinter-pinter anu nggih olah kridaning menapa gendewa mamenipun lajeng nakula sadewa menapa malih menika nggih menapa seneng prihatin
1: nggih to
0: menika pas sanget menawi badhe dipun kembangaken supados sedaya kala wau menika wonten pralambangipun wonten filosofinipun. Atus mugi-mugi engkang dipun tindakaken tanggal wiwit benjang menika sagat sukses nggih sedayanipun menawi kita pirsani menika menapa nggih matsinamadan sukut gumregut nggih kangge menika nyuksesaken pameran pusaka lan seni budaya ingkang benjang menika dipun laksanakaken dening DPC ya, IPI Kota Semarang.
1: Amin. Nggih, wah setuju sarujuk sangat menikah. Nggih, wonten sunggalipun pariworo ingkang badhe langkung rumiyin menikah.
5: Tahu gak sih kenapa orang Jawa menyimpan keris di punggungnya? Itu karena keris tidak cuma jadi senjata, tapi bisa menunjukkan karakter seseorang yang menggunakannya. Secara umum, keris dipakai di bagian belakang atau pinggang. Bermakna bahwa orang Jawa tidak suka pamer. Mereka tidak suka menonjolkan kelebihan mereka di depan. Penggunaan keris di belakang juga bermakna bahwa orang Jawa bisa mengendalikan ketajaman atau kekuatan yang ia miliki. Dalam arti lain, pantang bagi orang Jawa untuk menunjukkan kesaktiannya di depan orang lain. Mereka bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan justru dikendalikan oleh hawa nafsunya. Eits, tapi keris juga bisa digunakan di depan loh. Penggunaan keris di depan berarti bahwa seseorang sudah siap mati dalam membela apa yang ia percaya atau dia bela. Seperti yang dilakukan Pangeran Diponegoro. Pada setiap peperangan menghadapi Belanda, hal itu menunjukkan bahwa Diponegoro sudah siap mati dalam perjuangannya melawan penjajah.
1: Wah, kalajengaken malih jebul menika filosofi keris Jawa menika lebet sanget menika nggih Mas nggih Pak nggih. Wah, menika dateng Mas Taufik Kurahman. Nggih, pisan malih menika bagian hukum utawi lawyeripun IP. Wontenipun kemajuan informasi dan teknologi zaman sak menika ingkang mboten saged binendung ngaten ya wonten peradaban global sak menika. Temtunipun tumrapipun IP untuk IP ini juga sangat-sangat bisa membantu untuk mensosialisasikan lagi tentang kegiatan IP, kemudian tentang ya segalanya itu. Kalau di IP sendiri sejauh mana Mas ini untuk penggunaan teknologi informasi ini Mas?
4: Matur suwun. Jadi untuk IP ini untuk penggunaan teknologi kita ya mengikuti aja untuk teknologi. Tapi untuk teknologi yang dahulu yang kebudayaan ini tetap kita lestarikan. Tapi untuk teknologi ya kita tetap istilahnya itu ya kita ngikuti saja perkembangan zaman. Tapi kita jangan sampai meninggalkan budaya yang
1: betul.
4: Dahulu. Seperti itu.
1: Jadi malah bisa dikolaborasikan ya Mas.
4: Kolaborasi.
1: Budaya saking IP menika mangke dipun damel video pendek ingkang ngedukasi lajeng dipun upload
4: upload tarian-tarian.
1: Wah,
4: terus wayang. Yeah. Terus apa terkait Tosan Aji, kita juga akan menyampaikan bahwasanya ini keris memiliki nganu apa ini artinya apa?
1: Pandowo
4: Pandowo Limo itu bagaimana? Itu kan nanti kita sampaikan baik di TikTok dan lain-lain. Berarti kemajuan teknologi ini juga menurut saya juga bagus. Bagusnya ya kita harus menyampaikan aspirasi tentang budaya juga. Jadi jangan hanya budaya-budaya luar, tapi budaya dalam ini pun juga kita lestarikan kan begitu.
1: Wah, cocok.
4: Ya, siap-siap, amin.
1: Menawi miturut pengamatan kula nggih, Panjen. Iki uploadan-uploadan ing medsos menika terbukti menika. Ingkang gampil viral, ingkang gampil meraih penonton menika babagan seni budaya, Mas. Jebul seni budaya. Wah, menika kesempatan ugi kangge IP, kangge mensosialisasikan kegiatan IP, lajeng memberi edukasi dateng lari-lari nem, kan dereng mulai keris ki apa to? Jauh barang plungker kudu anu ora kena tunggu iris-iris. Menika ora jarwa dosa nggih. Ning wonten filosofinipun mangke wonten ing randuning keris menika wonten deder, wonten curiganipun, wonten lan sapiturutipun menika mangke wonten filosofinipun saged dipun kangge edukasi
4: ngaten nggih.
1: Kula niku ingkang dipun pameraken IP benjang menika wonten keris, wonten pusaka lan menapa kalau mau batu mulia
4: ngaten nggih.
1: Menika menawi babakan pusaka. Pusaka ingkang sampun dangu tilaran-tilaranipun para sepuh leluhur rumiyin kan sampun wonten nggih. Lajeng menapa saking IP menika ugi mempunyai perhatian untuk pusaka-pusaka yang baru dibuat era sekarang-sekarang ngaten ya. Upaminipun keris kula niku pamine ora duwe pusaka warisan saking sinten-sinten. Ning kok aku iki seneng karo seni budayane Jawa keris. Lajeng kula pesen dateng ingkang damel keris menika napa nika namenipun Empu keris nggih. Nggih Empu Gandring menika nggih damel keris nggih. Lah menika keris-keris sing kang enggal ingkang mawi pamor ingkang sae-sae ngaten menika ugi anu mangke dipun lebetaken mriku menapa mboten menika.
4: Nggih, mangke kita masukkan semuanya terkait keris. Dan kita juga nanti di dalam pameran itu kita juga memberi edukasi bahwasanya ini keris ini tuanya begini. Nanti ini keris lama, keris baru kan begitu. Kurang lebih seperti itu. Tetap nanti semuanya kita sampaikan.
1: Nggih, cocok menika.
4: Alhamdulillah.
1: Nggih, menika Ki Jagat Nata perangan keris menika nek sok maca sok mirengke piye-piye sepuh ingkang iki jenenge pamor kaya ngene iki pamor beras wutah ngoten niku nggih lan pamor kula nek sing apal niku nggih namung beras wutah tok niku nggih soalé piye carane cepet-cepet badhe ngukupi tak liwet ngoten menika ugi penting sangat kangge lari-lari menika kangge ngedukasi Ki Jagat Nata piyambak menika kagungan pusaka menapa kemawon utawi batu mulianipun.
3: Menawi kula nyebat keris menika duwung.
1: Duwung, nggih, nggih,
3: nggih. Kok basa alusipun saking keris.
1: Nggih, duwung.
3: Duwung menika. Terus kula alhamdulillah gadah duwung menika saking eyang buyut.
1: Nggih.
3: Terus ngantos dinten menika tasih kerimat sae. Sampun yuswanipun nggih irang langkung 700 taun.
1: Wah. Wah, wah, wah, wah, wah menika kalian
3: 700 taun.
1: Umur manusia 10-11 generasi menika. Wah, nggih nggih nggih nggih. Ugi kalebet batu mulia ugi menika.
3: Menawi batu mulia kula kok kirang anu.
1: Oh, panjenengan anu mirunggan penggemar duo. Nggih, nggih, nggih. Wah, menika mboten kraos sih menika wis 45 menit. Wah, kepengine ngoten nggih ngobrol ngaten menika, nggih ta. Obrolan ngaten menika ya nganti tekan sesuk esuk ngaten
3: nggih. Saged menika tambah
1: njaluk. Nggih, saged kula joki menika nggih. Sinambi kula joki unjukanipun menika wah ya aku iki ya kurang tanggap e wong piyai papat menika unjukane wis entek kok ya ora tak joki iki ra ya. Jeje sinambi kula. Kayenge anu. Dikayenge kula joki menika kula kepengin nganu menika mangke dateng Mas Taufik Kurahman riyen nggih. Generasi muda sak menika ingkang nggih sak perangan ageng menika kirang kenal dhateng budaya menika kita mboten mendiskriminasi generasi muda nggih mangke. Wontenipun generasi muda, kenapa demikian itu juga ada penyebabnya ngaten nggih. Dan salah satu penyebabnya tidak menutup kemungkinan kita yang tua-tua juga kurang mengedukasi ngaten. Sebab dos adil nggih mboten dikriminalisasi. Ning menika ingkang mriyatosaken lho Mas, nek generasi muda kok terus malah sing dikenali sing ditindakke bendina nika minum-minuman keras gitu, terus mengke nyandak go narkoba barang. Wah menika mengerikan
4: ngaten. Nggih, laras.
1: Weling panjenengan menika Mas kagem para generasi muda babakan supados ngedohi narkoda ngenarkoba lan sak piturutipun menika kados pundi Mas Taufik?
4: Weling kula terkait narkoba dan minuman keras, saya harap generasi-generasi muda ke depan itu tidak menggunakan narkoba. Di samping itu kan hanya nikmatnya sebentar, tapi kan hukumannya apabila kena hukuman kan bisa sangat lama gitu, karena kan pasalnya kan juga pasalnya berat kan begitu. Harapanku di sini anak-anak muda hindarilah narkoba kan begitu. Selain narkoba kita juga harus menghindari minuman keras kan begitu. Di sisi lain narkoba hanya nikmatnya sementara, tapi itu merusak tubuh kita. Selain itu apabila kita kena narkoba atau mungkin kita tertangkap ke polisi, itu hukumannya juga berat. Dan ancamannya pun juga kalau lebih dari 5 gram atau 5 kilo itu malah bisa sampai seumur hidup, bahkan meninggal kan. Maka dari itu asumsi kami sebagai biro hukum dari IPI, jauhilah narkoba, hiduplah yang sehat gitu. Sehingga nanti ke depan kita bisa punya masa depan yang cerah dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Apalagi kita juga harus mengembangkan seni dan budaya Indonesia untuk memajukan negara Republik Indonesia seperti cita-cita presiden dan rakyat negara Republik Indonesia. Seperti itu kurang lebih.
1: Matur nuwun. Para adik-adik menika weling ingkang utama pitutur luhur saking Roko Mas Taufikur Rahman nggih menika bagian utawi divisi hukum utawi layaripun IPI Ikatan Paritrana Indonesia. Nah, sakmenika saking Ki Jagat Noto perangan utawi divisi seni budaya IPI nggih menika weling panjenengan dateng generasi muda. Ngaten menawi saged dipun alihaken nggih kegiatan anak muda yang kadang-kadang negatif niko sakit anu ngulang seni budaya. Monggo.
3: Niko kagem adik-adik ingkang wonten pundi kemawon kang sebar saking Sabang ngantos dumugi Merauke. Kula nenuwun monggo kita tebihi barang-barang ingkang kirang sae ingkang dados laranganipun negari utawi pemerintah Republik Indonesia. Kados narkoba, minum-minuman keras. Langkung sae sedayanipun monggo sami-sami nguri budaya. Upami latihan ringgit, latihan pedalangan, latihan tari-tarian. Nah, lah menika langkung sae. Tinimbang obat-obatan apa minum-minuman keras. Pramila menika monggo. Sakmenika ingkang tesih remen obat-obatan minuman keras sampun leren sak menika, monggo kita sareng-sareng sak menika nguri-nguri budaya kagem keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia menika.
1: Nggih, matur nuwun. Dados seni budaya menika ugi saged kangge pengalian ngaton ya tinimbangane do seneng do mendem-mendem ra urung ya kleser ning dalan ora ana gunane ngaton menika aluwung seni nyinau seni. Seni tari, seni wayang lan sak piturutipun nggih gamelan kalebet menika wong durung ngerti keris ki apa, duwung ki apa, menika wonten nilai artistikipun menika kelebet ngaten nggih menika nggih. dumateng Ki Demang Banyu menika monggo panjenengan ki kangge lari-lari anem menika welingipun.
2: Nggih, kangge lari-lari anem hindari narkoba, minuman keras, luwe apik ning budaya dolanan keris.
1: Wah, cocok menika.
2: Ngoten mawon.
1: Nggih, nggih. Menika menapa nggih pembukaan seni budaya menika kaleksanakaken Jumat Minjang 16 Juni 2016. Menika ngantos dumugi kapan menika Ki Banyu?
2: Sampai Minggu.
1: Oh, Minggu nggih, nggih dados 3 dinten. Oh nggih nggih, matur nuwun sanget dumateng Ki Demang Banyu, Ki Jagatnata lan Mas Taufik. Ugi Pak Agus menika ingkang tansah sabar nganti rawuh menika rutin wonten ing angkringan Ndara Wedana menika. Kula nderek ndedonga tansah kaparingan bagas waras lan gancar lancar berkah menapa ingkang dados sedya sae panjenengan sami nggih. Ampun kapok mampir dhateng angkringan Ndara Wedana. Menika nggih mboten kula teges nyisani nggih wong susu jahe, jahe kopi mriki menika ra eca ta menika nggih. Tak bundelke siji-siji. Kangge sangu kondur kaya. Nggih nggih nggih.
2: Nggih nggih.
1: Wah nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, monggo-monggo nggih nggih. Nderekaken sugeng Pak Agus lan para kadang sedaya saking IPI.

ayem tenan atiku sing mau niki aku ki ora ngerti seni budaya nggon keris mau kanthi rawuhe Pak Agus Ki Demang Banyu Ki Jagat Noto lan Mas Taufikur Rahman. Wah, aku wis tambah ayem iki kerawan para budayawan-budayawan iki ya. Sok ben ya bali rene meneh tak antu-antu lan berkah sedayanipun angkringan kula tambah laris ugi.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Pati gelar koordinasi verifikasi lan validasi.

Wakil Bupati Brebes Wurja mbika secara sacara resmi turnamen sepak bola Wurja Cup 2016. Pawartos sanggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Pati gelar koordinasi verifikasi lan validasi verval faktual tumrap nelayan tradisional sangandhapipun sedasa groston utawi GT wonten ing kantor Kecamatan Dukuh Seti rikala dinten Rebo 21 Juni 2016. Langkah-langkah ingkang dipun pandikani dening Sekretaris DKP Pati Agus Sunarko sesaringan kalian unsur Forkopimcam lan TNI Angkatan Laut menika nggadahi ancas kangge mesthekaken penyaluran subsidi solar sarta asuransi tepat sasaran ngiras pantes ngoptimalaken pendapatan asli daerah PAD lumantar retribusi tempat pelelangan ikan TPI. Kajab upaya pendataan ulang ingkang dipunwiwiti dinten Kemis selangkung Juni 2016 menika saged dados sarana kangge ngeliminasi data fiktif sehingga kesejahteraan nelayan ing desa Banyutawa langkung terjamin. Wakil Bupati Brebes Wurja mbika sacara resmi turnamen sepak bola Wurja Cup 2016 ing lapangan pejaten Desa Kaliurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes rikala dinten Rebo 21 Juni 2016. Kompetisi ingkang ngrebataken total hadiah 50 juta rupiah menikom dipun dereki dening 32 tim sepak bola. Ketua Panitia Rasul sarto Kepala Desa Kalijurang Edi Rianto

Paring katerangan bilih bab menika gadah yancas kangge ngrupeketaken sesambetan antar tim ing wilayah Brebes Selatan ngiras pantes nglairaken bibit potensial. Wakil Bupati berpesan paring pangandikan nggih bilih seluruh utawi sedaya pemain lan wasit tansah njunjung tinggi sportivitas sarta integritas kangge majokaken prestasi olahraga daerah kasebat. Para miyarsa, masyarakat pesisir nggelar tradisi larung sedekah laut nelayan ing TPI Larangan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dinten Rebo 21 Juni 2016. Kegiatan tahunan ingkang dipun rawuhi dening Bupati Tegal Iha Maulana Rohman sarta jajaran Forkopimda menika nggadahi ancas wujud raos syukur awit saking asil tangkapan ikan laut sarta nglestantunaken budaya ingkang sampun turun temurun. Acara menika mangkih badhe dipun tandani kanthi pelarungan sesaji wonten ing satengahipun laut kangge keselamatan lan keberkahan para nelayan. Saksanesipun prosesi budaya, momentum menika ugi dipun manfaataken pemerintah daerah kangge negesaken komitmen perlindungan nelayan lumantar program asuransi BPJS ketenaga kerjaan kangge 2000 nelayan sarta penyaluran bantuan beras paceklik rikala musim angin barat. Para miyarsa, pemerintah Kota Pekalongan lumantar Dinas Sosial Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Dinsos P2KB nyaluraken bantuan langsung tunai BLT saking dana bagi hasil cukai tembakau di BHCHT 2016 ing aula PT Urip Sugiyarto dinten Rebo 21 Juni 2016. Kegiatan ingkang dipun pimpin dening Wakil Wali Kota Pekalongan Balkis Diab nggadahi ancas kangge ngenteng-ngentengi beban ekonomi para buruh pabrik rokok utaminipun kangge kabetahan pokok lan biaya pendidikan anak ngayubagya tahun ajaran enggal. Pelaksana tugas Kepala Dinsos P2KB Sugiyong paring katerangan bilih gangsal atus buruh menerima bantuan utawi nampi bantuan kataipun Rp300.000 saben sasinipun sakdangunipun 2 wulan saking pemerintah Kota Pekalongan. Sawetawe 200 buruh sanesipun pikantuk dana ingkang sami saking pemerintah Provinsi Jawa Tengah kangge njagi daya beli masyarakat ing tengahipun efisiensi anggaran. Ingkang pungkasan, pemerintah Kabupaten Demak sesarengan kalian Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Tengah ngluncuraken program Ananda Bersinar rikala rapat koordinasi ing Gedung Gradika Bina Praja Demak. Langkah strategis ingkang dipun rawuhi dening Bupati Demak Estianah lan Kepala BNN Jawa Tengah Brigjen Agus Rahmat menika nggadahi ancas kangge ngiyataken perang nglawan narkoba sarta paring perlindungan dumateng anak-anak wiwit alit lan adhedhasar data saking BNN prevalensi penyalahgunaan narkoba ing Jawa Tengah sampun dumugi 0,3% kalian Kabupaten Demak lumantar Kabupaten Demak lumebet ing salebetipun 8 besar pengungkapan kasus terbanyak. Lan kegiatan menika kapungkasi kalian penandatanganan komitmen sesarengan lintas sektor kangge ngoptimalaken edukasi, pencegahan lan rehabilitasi demi mujudaken generasi muda ingkang resik saking narkotika. Mekaten pamirsa,
Pawarto saboso Jawi dalu menika saking Perumpa Tereri Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Bojleng, bojlenge beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, Cabiagus Putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih, Le. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolahmu, Le? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lautnya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nerimo ing pandum.
0: Nerimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nerimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya... seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah. Iya, maaf, maaf.
1: Iya. Udah tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah. Aku makan dulu.

Kersa Sutresno Purwo Materi di Semarang Paripurno Gending Giriso Laraslindru Padhet Songo nyi Gending Giriso Laraslindru Padhet Songo ingkang taksih sarengan kalian para kadang karawitan RRI Semarang. Nuli kula aturaken gending salajengipun pamirsa wonten sederek Sumanto ingkang badhe ngaturaken bawa Sekar Maduretno manggih tinampi gending pangkur laras pelok padat barang nih bawa Sekar Maduretno tinampi gending pangkur laras pelok padat barang semoga.

0: Karso Sutresno Purwempat RRI Semarang kanthi paripurnanipun gending kambuh laras slendro padhet manyura ingkang kala wau sampun kapurwakan bawa sekar tengan tebu kasel dening Ibu Ramini paripurna ugi atur pasugatan gending laras madya lumantar Purwempat RRI Semarang dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan pamirsa mugia budaya bangsa Nuswantara menika tansah sumundhuling langit saindenging bawana.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Wisnu Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng kepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram menuju Yogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngelajengaken sampeting lampahan.

0: pancen milo leres, Bopo. Ngendikanipun Bopo Mpu Barada menika leres. Namung mekaten menika wau kula tansah nggatosaken lan kula badhe ngatos-atos anggen kula ngasta bahat agung wonten ing negari kauripan mriki. Dipun sekecakaken langkung rumiyin.
1: Sendika Prabu
0: Dimas Indratama.
1: Iyi paring dawuh sinuwun.
0: Kene to rada maju kene.
1: Ton iki sendika ngestokaken dawuh.
0: Sak temene anggonku nganakake pisuwanan iki. Jalaran pancen ana bab sing bakal tak rembuk marang kabeh para pangembating praja. Ya kalebu marang sliramu Dimas Indratama.
1: Ton iki.
0: Diprayogake luwih dhisik ya, Dimas.
1: Ton iki sendika ngestokaken dawuh.
0: Kakang Narutama
2: paring pangandika Sang Prabu.
0: Ugi wonten ngersanipun Rama Prabu Udayana.
3: Inggih, kados pundi anggir Prabu Erlangga?
0: Estunipun kula namung badhe nyuwun wawasanipun Rama Prabu Udayana.
3: Perkawis?
0: Iyih, perkawis. Rening sampun ageng labuh labetipun Bapa Mpu Barada wonten ing negari kauripan.
3: Inggih,
0: mesinipun rak kedah kula penggali.
3: Anggir Prabu, penggalian ing kengaten menika satu penggalian ingkang wicaksana. Saderengipun anggir Prabu paring pangandikan ingkang kados ngaten, menggaliaken labetanipun Kakang Mpu Barada.
0: Inggih.
3: Prasasat menawi tanpa Kakang Mpu Barada, negari kahirupan ing wekdal menika mboten badhe mawujud.
0: Inggih.
3: Pramila ingkang saking menika kepasan yoga sangat menawi sampean dalam anggir Prabu Erlangga sampun kepareng badhe menggaliaken paring nugroho utawi paring ganjaran dateng Kakang Mpu Barada anggir Prabu.
0: Inggih. Larening menika para pangbating praja sami mlempak, pramila kula badhe nyuwun tetimbangan. Prayoginipun lajeng ganjaran menapa ingkang kedah kula paringaken dhateng Bapa Mpu Barada?
3: Tenanipun peparing menika mawarni-warni.
0: Inggih.
3: Saged mawujud Raja Brana. Peni-peni guru bakal guru dadi. Saged mawujud kalenggahan. Rehning negari kauripan menika kalebet negari anyar. Paramparaning negari ugi saged kawastanan dereng wonten ingkang anyepui. Menawi saking wawasan kula anggir Prabu, kados dene Kakang Mpu Barada ingkang wicaksana ing samukawispun ngaten menika, kaparingana kalenggahan paramparaning negari kauripan anggir Prabu.
0: Matur nuwun. Lah nek miturut wawasanmu kepiye Kakang Narutama?
2: Mboten beda kalian ingkang Rama, inggih Sang Prabu Udayana. Uger Sang Prabu Udayana sampun ngendika kados mekaten.
0: Iya.
2: Abdi dalem kula wontenipun nyarujuki Sang Prabu.
0: Oh, syukur menawa sliramu uga sarujuk. Dimas Indratama kepiye? Apa kira-kira menawa

0: para pangembating praja wis padha gembleng wis nyawiji. Bapa Mpu Barada. Kula Sang Prabu Erlangga. Mbok bilih kula mboten badhe ngambali pangandikan malih. Bapa Mpu Barada sampun mireng sedaya ingkang kula ngendikaaken menika wau. Rening Bapa Mpu Barada menika kula anggep sampun ageng labuh labetipun tumrap negari kauripan. Mila Bapa Mpu Barada badhe kula paringi kalenggahan minangka sesepuh agung wonten ing negari kauripan mriki. Kepareng kula munjuk wonten so dalem Sang Prabu Erlangga lepat nyuwun sih pangaksama dalem sini. Inji, dos pundi, Bu? Saestunipun menggaing kula. Sineksen jagat saisinipun sak gluguting kolang-kaling pinarasa srambaten wonten pletik ing manah kula ngame-ame ganjaran dalem dumateng kula. Dene ing ajeng kula ndombani dawuh timbalan dalem dumateng Narutama supados babat wana ing kauripan saengga sak menika sampun dumados negari ing kauripan. Inji, menika menggaing kula pribadi dumateng Narutama. Iji. Kula namung sakderma meradai polaing anak murid kula Narutama. Nah, menggaing negari kula sakderma ngetingalaken labuh labet wonten ing ngarsa dalem Sang Prabu Erlangga sing. Iji. Mboten maiben menawi penggalipun Bapa Mpu Barada menika kados mekaten. Namung tumrap kula Bapa Mpu Barada. Negari kauripan saged maujud menika rak mergi wonten panyengkuyungipun Bapa Mpu Barada. Sinaosa ingkang nindakaken dawuh kula menika Kakang Narutama. Nanging tanpa wonten pambiyantunipun Bapa Mpu Barada, menika negari kauripan boten badhe kelampan dados maujud kados ngaten menika. Saktemenipun perkawis ngaten menika namung nama limrah. Inji, kados pangandika dalem Sang Prabu Dayana ing ajeng. Ing jagat menika wontenipun kawula lan Gusti kedah makarti sesarengan tembungipun daya dinayan. Mongko sinuwun.
1: Inji.
0: Paring dalem ganjaran dumateng kula. Kula ngrumaosi. Umur kula sampun semanten. Ingkang tegesipun gesang kula menika kantun saksiliring bawang bebasanipun. Nah, gesang ingkang semanten menika tumraping kula. Kantun kula angge nyaketaken diri kula kalian ingkang murbeng jagat inggih Sang Hyang Widiwasa dados ing perkawis paring dalem sak mangke tumrap kula kadonyan sak temenipun kula sampun boten betah kula sampun mungkur sinuwun.
1: Inji boten maiben
0: rening Bapa Mpu Barada menika inji jejering begawan. Namung manah kula menika rumaos tentrem sanget menawi Bapa Mpu Barada menika kersa nampi kalenggahan ingkang kula paringaken menika. Ewa semanten menawi Bapa sampun ngendika kados mekaten inji mboten dados menapa. Mangke badhe kula penggalih sesarengan kalian sedaya para pangembating pro.
2: Inggih, sembah nuwun sinu.
0: Rama Prabu Udayana.
3: Kados pundi angger Prabu Erlangga?
0: Mekaten unjuk pangandikanipun Bapa Mpu Barada dateng kula.
3: Inggih.
0: Bapa Mpu Barada mboten kersa kula paringi kalenggahan minangka dados sesepuh agung wonten negari kauripan mriki.
3: Kula saged nampi menapa ingkang dipun ngendikaaken dening Kakang Mpu Barada. Ingkang menika kawicaksanan dalem Sang Prabu Erlangga ingkang badhe dadosaken remening penggalipun Kakang Mpu Barada. Pramila ingkang saking menika, monggo kula aturi paring ganjaran.

0: ingkang mawujud sanesipun kalenggah.
1: Kakang Narutama,
2: kula Sang Prabu,
1: jur apa sing pantes ganjaran kang bakal tak paringake dening Bapa Begawan utawa Bapa Empu Barada?
2: Waduh. Menawi perkawis meniko sejatosipun angin-angin kulo badhe munjuk jalaran, kulo meniko ngrumaosi yen muridipun Bapa Empu Barada. Semanten no Sang Prabu, rehning sampeyan dalem mundut tetimbangan dumateng kulo, wonten no kepareng dalem Bapa Empu Barada ingkeng sekawit penjenengan wisudo pinongko pini sepuh sampun boten kerso.
1: Iya.
2: Menawi nanging punten dalem sewu lho Sang Prabu.
1: Iya, ora dadi ngopo Kakang.
2: Menawi panjenengan dalem paringi bumi perdikan wonten ing lemah tulis kados pundi Sang Prabu?
1: Iya. Iya.
0: Kula
1: bener unjuk aturmu Kakang Narutama.
0: Anggir Prabu. Saking aturipun Narutama ing kados ngaten menika, manah kula kepasan yogi.
1: Iji. Mila kula nyuwun unjuk tetimbanganipun para pangembating praja, inggih menawi manah kula sawek ribet kados ngaten menika. Kakang Narutama,
2: kula Sang Prabu.
1: Aturmu tak tampa. Pancen bener. Rening bapa saiki lenggah ana ing lemah tulis. Mongko lemah tulis kuwi sih wewengkon ing kauripan.
2: Yo, nun inggih.
1: Bapa Empu Barada.
2: Kula sinuwun.
1: Menawi bapa menika mboten kersa nampi ganjaran ingkang kula paringaken. Yen sak menika ugi dipun sekseni dening para Narapraja. Lemah tulis sak menika kula dadosaken bumi perdikan.
3: Sang Prabu Erlangga, kepareng kula munjuk.
1: Inje kados pundi Bapa Empu Barada?
3: Menawi kula nduwa paring dalem, mesti mboten rampung-rampung pangandikan. Ingkang menika ngaturaken sewu sembah nuwun paring dalem ganjaran dumateng kula, merdikaaken lemah tulis papan kula tampi.
1: Sinuwun. Inje.
3: Namung keparenga kula munjuk ing sanes bab wonten ing ngarsa dalem Sang Prabu Erlangga.
1: Monggo.
3: Menawi pepatih dalem Narutama dereng ngunjuk wonten ngarsa dalem, perkawis anggenipun badhe ndhaup Yuntari anakipun Hardagutama. Mila kula nyuwunaken lilah dalem Sang Prabu Erlangga sakmangke badhe ndhaupipun pepatih dalem Narutama kalian Yuntari.
1: Wah. Injih perkawis menika to.
3: Inggih.
1: Lah Kakang Narutama kok ora matur lho ning ngersaku. Matur dhewe ning ngersaku rak ya ora apa-apa to Kakang Narutama.
2: Injih, jatosipun leresipun mila mekaten Sang Prabu. Nanging menika wonten gendeng cenengipun kalian tata krami. Mila kula nyuwun wonten ing pisuwanan menika Bapa Barada kedah sowan lan perkawis kula dipun unjukaken dening Bapa Empu.
0: Dadi iki saka aturmu nyuwun marang Kakang Empu Barada to.
2: Sekawit menika wonten ing lemah tulis kula nyuwun dumateng Bapa Empu Barada saha Bapa Ikadenta menika supados dipun resmekaken. Nanging Bapa Barada ngendika kewajiban kados mekaten menika wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga. Rening iguhipun Bapa Barada kados mekaten, kula rak mboten wani munjuk wonten ngersa dalem menawi mboten dipun sarengi Bapa Barada.
0: Menawi ngaten menika anggir Prabu Erlangga.
2: Iye dos pundi Rama
0: Prabu? Menapa menika rak saged mangertos dhateng kawontenanipun Narutama menawi sampun kepareng badhe mengku dateng Yuntari.
1: Amung kepengen rabi kok ora gelem matur dhewe ning ngersaku lho. Nek pancen sliramu kuwi wis duweni pepinginan kaya ngono, rak mesti bakal tak pangku sak ora-orane
2: wong sliramu kuwi yo pangembating praja ning negara kauripan kene.
4: Iji, saderengipun kula matur sembah nuwun sanget Sang Prabu.
3: Menawi sampean dalem Sang Prabu,
2: inji.
3: Sampun paring lilah,
2: inji-inji.
3: Ugi sampean dalem Sang Prabu Dayana. Sarujuk ing perkawis menika sakmangke dhaupipun Narutama kalian Yuntari.
2: Inji.
3: Kula ingkang badhe nglaksanakaken, badhe kula pilihaken dinten wulan ingkang sae.
2: Oh, inji-inji-inji. Perkawis menika kula sumanggaaken wonten ngersanipun Bapa Mpu Barada. Nanging mangke menawi wonten kekiranganipun kula ingkang badhe paring dateng Kakang Narutama.
3: Iye, sendika sinuwun.
2: Dimas Indratama.
3: Nuwun kula sinuwun.
2: Aja nganti aku kuwi kawastanan ngiwakake marang tanggung jawab. Saiki sliramu tak utus lumarapa ning kraton Medang.
3: Inji-inji.
2: Borong katentremaning kraton Medang, aku mengko mundhut unjuk pelapuranmu sakwise sliramu wis tekan oning kraton Medang.
3: Oh inji. Dawuh pangandika dalem badhe kula estokake.
2: Yen ngono dina iki uga tak parengake sliramu bodol saka pisuwanan iki.
3: Oh inji. Nyun tambahing pangestu lilah dalem plus.
2: Ya.

0: sing manah kula mboten kados kadosa yen tansah sinaning panjenengan Kang Mas Prabu.
1: Tenane.
0: Injih.
1: Aja-aja ngladeni aku ning atine nang ngersane iki jangkung.
0: Mboten saestu mboten Kang Mas Prabu.
1: Iya.

0: Anggenipun ngalem bono sampun. Kula menika saestu sampun pitados kalian katresnan panjenengan dateng kula.
1: Apa kang rinumpaka iki mau kabeh? Pancen jebles lan cocok karo kahanane Puranti. Pancen aku mirsani sliramu kuwi kaya kang ndak ngendikake iki mau.
0: Inci kula inci mangertos. Lan batos kula menika ugi mongko kok Kang Mas Prabu.
1: Piye?
0: Dos pundi?
1: Aku kuwi kala mangsa gregeten banget yen pirsa marang sliramu, eh.
0: Panjenengan menika ngaten lho.
1: Olehku gregeten kuwi mergo sliramu pinter banget ladi marang kakung, eh.
0: Mergi sinurung raos katresnan kula ingkang ageng sanget dhateng panjenengan. Dados menawi kula menika lelades panjenengan, raosipun tansah remen Kang Mas Prabu.
1: Iya.

0: Jika denta teko neng lemah tulis kene, aku lagi krosok. Aku lagi kelingan, Di. Aku sing luput marang kowe ya, Di, Eka Denta. Aku kleru. Aduh, kok yo lali to ya.
1: Kleru piye, luput piye, kowe kok iso ngendika kaya ngono ki kepiye kakangku Barada? Kleru. Kepriye luput kepriye njur klerumu karo sapa? Piye?
0: Kleruku kleru karo kowe, luput karo kowe. Aku jeneng wong tuwa sing ora kelingan ora idep karo lelabetane sedulur nom. Ki aku.
1: Aku ki ora rumangsa kepriye-kepriye kok dadi lemu sajak ngetuni perkara sing ana sambunge karo aku ki apa? Nganti kaya karo sapa? Upama aku karo kowe iki ana klera-klerune iki ra ya wis lumrah ngono. Ning semono aku kepengin ngerti.
0: Ngono ya, Di, Eka Denta. Aku ana ngerso dalem Sang Prabu Erlangga kuwi diganjar mergo labuh labetku nalika babat alas sing kauripan.
1: Oh,
0: mongko aku ora ming temandang dhewe. Aku nganti kowe tak jak babat alas ing kauripan nganti dumadi kraton. Bareng aku nompo ganjaran, aku lali ora nyuwun ke ganjaran marang kowe.
1: Wah, ya kuwi wis apik banget to, Kang. Wis apik banget kaya ngono kuwi tegese kowe kuwi ora ngentuk-entuke sedulur ngono lho, eh.
0: Ya kuwi mulo aku kepang keduwung. Aku njaluk pangapura marang kowe, Adik.
1: Ora apa-apa, aku ki nek ganjaran ki ora tau mikir, eh. Ning waton nggon rekoso ki aku tok jak kuwi aku wis seneng banget, Kakang.
0: Lah ya kuwi to. Wah, jebul cacating wong urip sing tau tak kandhake marang kowe ki kok jebul nempuh awakku dhewe.
1: Ora. Kuwi kaya ngono ki ora bener. Wong sing jeneng ganjaran ki sliramu ra ora nyuwun. Entah, diparingi dening Sang Prabu Erlangga. Kok njur mengko sliramu matur ana ngersani Sang Prabu, ana ngerso dalem Sang Prabu. Menika Adhi Kadenta menika nggih tumut nyara. Jenenge kleru.
0: Dadi nek aku nyuwunke ganjaran kowe mergo labuh labetmu nalika semana ya gedhe kuwi.
1: Nah,
0: aku malah kleru.
1: Kleru. Ah kejaba Sang Prabu kuwi mundut pirsa. Rencangipun sinten kemawon Bapa Mpu Barada. Lah kowe lagi matur kuwi bener turut. Ning nek ora kuwi wis bener kowe ora njalukke aku. Nah, rening saiki ki wis getun duwung atimu rumangsa. Kuwi saiki dilangke rasa kok ngono kuwi. Dadi nek upama atimu ki kok padane wujud to pangan tok dahar dhewe kuwi bakal seret. Ayo mestine ganjaran ki njur tok dum rak ngono. Ning nek sliramu nyuwunke ganjaran kuwi ora bener. Njur sing ana saiki kuwi didum ngono. Kuwi kuwi bener.
0: Oh iya.
1: Wis semono nek wis entek ya wis.
0: Ora isih isih butuh. Ganjaran dalem Sang Prabu Erlangga marang aku iki bumi lemah tulis kene iki dimerdikake. Lah rak tegese
1: ganjaran dalem ngono ku. Wis kuwi becik banget Kang, aku melu seneng. Wong aku saka sangkan-sangkan ya ning ndi meneh parane nek ora mrene. Aku ki tak temene tak kira nek ganjaran bab kadunyan kepriye. Nah, aku wis nyingkur tenan Kang. Aku ki genah kadunyan sing saben wong lanang kuwi mesti senenge wae aku wis tak singkur kok.
0: Oh, iya. Bareng kowe kondo tekan kuwi aku kok yo njur kelingan nek Adhi Kadenta kuwi ngumbara ngecakke ngelmu. Dadi nek perkara ganjaran kadunyan ayo kaya sing tok kandhake kuwi. Ya wis bener. Ning njur sing perlu aku kudu selak ngerti piye kabarmu sak pungkure padha pepisahan kae. Saiki kowe teko ning lemah tulis kene Di. Piye?
1: Aku rak ketemu Ki Jangkung tenan. Temu Ki Jangkung tenan. Ayo mesti wae tak dedes sing maneka warna. Aku ora ngerti ya, saku ngisruh ngono. Wah, aku ngerti tumindakmu ngene-ngene-ngene. Ning gagapan kuwi sajake bener. Apa sing ditindakake dening Ki Jangkung kuwi sing bakune lereke mengko mesti bakal gawe kisruh negara. Njur ngaku sing warna-warna kae. Dikira aku ki sewenang-wenang, ora aku ki ora sewenang-wenang. Ning nek kowe ki isih tumindak ngene-ngene gawe kisruh jagat, aku wenang ngelingake kowe. Ngono kuwi. Anesu
0: to. Sakdurunge adu arep Ki Jangkung wis tok pelapat luwih dhisik.
1: Iya.
0: Apa polae lah nubah musike Jangkung kowe wis ngerti.
1: Senajan aku ana sing ora weruh.
0: Ayo ayo.
1: Ning tak gagapi ngono jebul dikira aku ngerti tenan. Dheweke bloko ngaku. Nek mentas ketemu karo Pancala apa Pancaka ngono. Sing jarene banjur diwelek. Aji Jaya Kawijayan dening Jangkung kuwi. Sing ancas lan kekarpane ya ora urung kanggo gawe ribeting negara.
0: Nek ngono dadi Sulaya meneh
1: kan. Nah, karo aku Sulaya. Kowe iki ra wenang kowe iki dudu Narapraja to. Ha iya, aku ra wenang menehi pepancasan kowe mulane kowe saiki manuta wae tak sowanke ngersa dalem Sang Prabu. Aku ora gelem. Rame banget kae. Dheweke mlayu tak bujung. Aku dicegat karo si Prastiwi, dicegat dening Prastiwi.
0: Prastiwi sing ora kleru biyen kowe tau kandha marang aku.
1: Lah iya.
0: Bocah wadon sing wis tau.
1: Ayo sambung tresna karo aku. Ah malah ora mung sambung tresna tau padha janji yen arep urip bebrayan.
0: Lah kuwi Prastiwi kuwi niate mbantu. Jangkung ngono apa kepriye kok dadi
1: karepe mbantu ning nek aku gelem nuruti karepe. Dheweke iki arep mbacutake tresno aku ngono lho, Kakang. Suwe ora ketemu, nagih janji rak ngono. Lah aku rasa perlu tok bantu ora apa-apa wong aku kedugong rampungi Jangkung kuwi. Dipepalangi, pokoke dheweke berguntung supaya urip karo aku utawa gelem aku dilateni Prastiwi kuwi.
0: Mangka kaya ngono kuwi mbiyen wis tau dadi janjimu dhewe kuwi.
1: Iya, ning bareng aku nyendikani dawuhe Bapa Guru Satya Dharma. Nek uripku ora kena gepok senggol karo wanita, arek ya aku kepeksa medhot katresnanku karo si Prastiwi kuwi. Wah, nesu ra ono dadi Sulaya sajake ya tegel karo aku. Timbang ora duweni kowe Kakang, kowe tak sampurnake wae.
0: Kok tekan kono to?
1: Heeh.
0: Terus piye?
1: Ha iya aku ya engko nek ora tak tamengi aji, aku ya iso cilaka tenan. Tak tamengi ajine bali ngenengi dheweke nganti ya kantoko. Ya bejane mbok keparengi sing gawe urip ora tumekaning pati. Kantoko njur bareng eling tetep isih mregundung arep apa? Jaluk tak ladeni. Nek nganggo jurus apa wae aku wis ora kalah bareng kuwi tiba ngreripih bar Kantoko kuwi wis. Aku nek ra oncat iso cilaka Kakang. Aku iso kalah. Wah, ayo maneka warna carane kepriye bisane wong lanang ki trenyuh. Wah, aku ora. Ora kuat aku luwung-lung. Ambuh saiki njur kepriye aku terus mrene iki. Mau nek sing ngadepi sliramu ngono Kakang iso lho malah cilaka kowe Kakang.
0: Lah ya tujune wae dudu aku.
1: Nah,
0: tujune kowe sing isih eling ing samukawise. Eling karo jejiban, eling karo sumpahe ati.
1: Lah iya. Anjur aku mlayu mrene iki ngono. Iki njur kepriye aku nungsung warta kejaba aku aweh kabar yen saiki Jangkung kuwi mlayune mesti dheweke kuwi gawe pokal sing ora-ora sing lereke mengko bakal gawe rusak ing negara.
0: Ya.
1: Ngono kuwi.
0: Dadi Jangkung tetep isih neruske sediane oleh bakal ngreridu jumeneng dalem Sang Prabu Erlangga.
1: Lakon bisa uga dheweke ning Morawari.
0: Buktine kuwi sapa? duwe mitra sing jeneng Pancala.
1: Oh, wis digegulang. Ya. Duayan.
0: Kapinujon wae Adi Kadenta kepalangan si Prastiwi.
1: Prastiwi,
0: Ya. Ah, ngono Adi Kadenta. Kedadian-kedadian sing kok lakoni. Iki nek tak gatokke karo nggonku ngeningke ciptaku nggonku melengake batin. Minta marang sing yang widi kok sajake gatok.
1: Lirik kepriye Kakak?
0: Ngene iki. Ana ing jroning atiku nalika aku nindakke mujo semedi sing tak weruhi karana batin negara kauripan kok ketaman mendung angen danu kaya dene kecoblong peteng dedet lelimengan.
1: Ya.
0: Nah, kapinujon jagat kauripan bisa saya padang sumilak sakwise ketrajang dening cahya putih kang miyak mendung angen danu mau saenggo mendung piyak dadi padang katon opo kang gumelar ing jagat kauripan.
1: Ya.
0: Nah, kanthi mengkono pengotak ati ing nalar lan atiku jumbuh karo kedadian apa sing dilakoni lan diadepi dening Adi Eka Denta.
1: Yoi.
0: Nah,
1: banjure piye Kak?
0: Mulane Adi, rehning ing ngarep sediamu sediaku niat bakal nyengkuyung jumeneng dalem Sang Prabu Erlangga. Nalika semono mbuh kuwi ana ing medang, mbuh ana ing kauripan. Mulane pralampita kang dak kandhakake iki dadi jejibanmu lan jejibanku. Nah, rehning aku uga duwe kesaguan kang tumuju marang Narutama lan Yuntari sing kepengin resmi dadi jodho daupe.
1: Iya.
0: Nah, ana lelakon kaya ngono kuwi Adi Eka Denta apa kepengin meruwi nggonku bakal ngresmekke Narutama lan Yuntari apa Adi Eka Denta banjur nindakke jejibanmu kaya sing tak kandhakke ngarep iki mau.
1: Aku nindakke jejiban wae.
0: Wis ngono karepmu?
1: Yo nunggoni wong daup yung lanang wadon.
0: Donga dinunga, puja pinuji. Selamat nggonku ndaupke Narutama, selamat lakumu Adi Eka Denta.
1: Pangestune Kakang tak suwun supaya aku bisa entuk gawe Kakang.
0: Ya.
1: Bareng.

semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14416 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, selamat pagi.

kelancaran dan keselamatan dalam perjalanannya, dan yang sudah mulai beraktivitas, selamat beraktivitas sahabat budaya di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, nanti akan kami hadirkan program Hikmah Pagi. Di edisi hari ini akan disampaikan oleh Kepala LKP Unisula Semarang dan juga PWRMI PWNU Jawa Tengah, Ustadz Mohfarhan SPDI SUM MPDI, dalam program Hikmah Islam. Dan untuk menunggu sambungan telepon bersama Ustadz kita, guru kita, kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran pro sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Kang Mas Mbayu, kami mohon maaf ya untuk program Hikmah Pagi edisi hari ini tidak dapat kami hadirkan secara langsung. Namun sebagai gantinya, kami akan putarkan rekaman program Hikmah Pagi yang akan disampaikan oleh Kepala LKPI Unisula Semarang dan juga anggota PWNU Jawa Tengah Ustadz Mohfarhan SPDI Esum MPDI dengan tema pagi hari ini merenungi nikmat Allah. Selamat menikmati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat rahmat yang diberikan dan dilimpahkan bagi kehidupan kita sehingga kita alhamdulillah senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam di dalam diri kita. Bahkan kita pun diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Betapa boleh jadi banyak orang-orang yang senantiasa mereka berdoa ingin diberikan umur panjang, tetapi ternyata Allah mengambil nyawa mereka. Tetapi tidak sedikit dan tidak jarang pula orang yang sebaliknya, mereka lupa untuk berdoa supaya diberi umur panjang, tetapi ternyata Allah malah memberikan umur yang panjang kepada mereka. Dan termasuk diri kita, kita pun diberikan karunia oleh Allah yang tiada tara. Bahkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita ingin menghitung nikmat karunianya Allah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa kita untuk menghitungnya. Sesungguhnya bukan karena tidak adanya nikmat yang dihitung, tetapi karena kalkulator kehidupan manusia tak mampu untuk menghitung besarnya karunia Allah yang dicurahkan bagi hambanya. Oleh karena itu, maka setiap hari, setiap detiknya, setiap hembusan nafas kita haruslah berorientasi kepada syukur untuk kita ikrarkan di dalam lisan syukur kita dan kita coba implementasikan rasa syukur itu untuk taqarrub ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang karunia nikmat Allah yang diberikan bagi kehidupan kita, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita di dalam kitab Al-Hikam, an amallahu alaika awalan bil ijad wa saniyan bitawalil imdad, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia nikmat yang tiada tara kepada kita. Paling tidak yang pertama ada nikmat yang disebut dengan ni'matul ijad. Ni'matul ijad itu adalah merupakan nikmat wujudnya kita di alam dunia. Pada satu saat saya ketika di Mesir berziarah ke Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika kita membaca kitab itu, kita diingatkan bahwa ni'matul ijad itu adalah nikmat wujudnya kita di alam dunia. Sesungguhnya pada waktu yang lampau kita tidak pernah ada di alam dunia. Tapi atas rahman rahimnya Allah, kita kemudian diadakan di alam dunia. Maka ketika kita diadakan di alam dunia, tidak pernah kita minta supaya dihidupkan di alam dunia. Tetapi atas rahman dan rahimnya Allah, Allah menunjuk kita untuk kemudian hidup di alam dunia. Bahkan yang istimewa dan luar biasa adalah ketika kita diciptakan oleh Allah di alam dunia, kita dipilihkan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, yaitu manusia. Di dalam Al-Quran, Quran Surat At-Tin, Allah telah menyampaikan. Di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam kondisi terbaik. Di dalam ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dalam terbaik itu berarti kita harus memperbanyak syukur, memperbanyak rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Karena kita sudah dipilihkan oleh Allah menjadi manusia. Padahal Allah berkehendak kita menjadi binatang, menjadi tumbuhan, itu pun bisa, kun fayakun. Tetapi Allah lebih memilihkan kita posisinya dimuliakan sebagai manusia. Tetapi di dalam filosofi Jawa kita pun diingatkan, menungso itu adalah menus-menus kakian dosa. Artinya apa? Potensi untuk melakukan dosa sangat banyak. Oleh karena itu, al-insanu mahallul khotoi wan nisyan. Manusia adalah hakikatnya makhluk yang sering salah dan sering lupa. Tetapi janganlah kita untuk menjadi manusia yang selalu lupa. Karena kalau selalu lupa dan selalu bermaksiat, maka namanya adalah syaitan dan iblis. Dan tidak mungkin kita selalu benar terus, karena mereka adalah malaikat. Maka manusia adalah makhluk di antara dua hal itu, yang kadang benar, kadang salah, kadang ingat, kadang lupa. Maka kita harus selalu memperbaiki diri dan kualitas kita. Pertanyaan fundamental yang harus kita berikan adalah, sesungguhnya kenapa Allah menciptakan manusia? Maka di dalam Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah telah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu tugas utama, fungsi utama manusia diciptakan sesungguhnya adalah untuk ibadah. Kalau seandainya ada manusia yang sudah dilahirkan di alam dunia, kemudian mereka tidak mau beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya mereka mengingkari hakikat tugas fungsi penciptaan mereka. Oleh karena itu, jangan salahkan ketika Allah kemudian mengambil miliknya, yaitu kita pun akan dicabut oleh Allah na'udzubillah min dalik di dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, supaya kita itu selamat, maka kita harus mengikuti ritme syariahnya Allah. Sahabat Budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah, maka kita harus sangat bersyukur sebab kita diberikan oleh Allah karunia kenikmatan wujudnya kita di alam dunia. Maka ketika zaman dahulu banyak sekali lantunan yang disebutkan oleh mbah-mbah kita, misalnya minal adam wa ilal maujud thummal adam ba'dal wujud, dari awalnya kita tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah yang Maha Ada. Tetapi ingat, setelah kita ada, yang diadakan oleh Allah yang Maha Ada, maka pada saatnya kita ditiadakan oleh Allah yang Maha Ada, dan kita akan diadakan lagi oleh Allah yang Maha Ada. Artinya apa? Dari tidak ada menjadi ada, setelah ada pada saatnya kita akan dihilangkan atau kita akan diwafatkan dari alam dunia ini. Oleh karena itu, jadikan aktivitas kita ibadah, perbaiki ibadah mahdhah kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah, dan juga perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Bahkan rasa syukur kita pun akan meningkat ketika kita misalnya melihat bagaimana di dalam ilmu kesehatan saat ini, bahwa ternyata ketika dulu ayah dan ibunda kita, mereka itu setelah menikah, kemudian mereka itu berkumpul, dan ternyata jumlah sel sperma daripada ayah kita jumlahnya puluhan juta sel sperma. Tetapi dari puluhan juta sel sperma itu, yang jadi bayi hanya satu sel sperma. Siapa mereka? Siapa dia? Yaitu sel sperma yang paling cepat untuk sampai kepada ovum ibu kita. Siapa yang paling cepat? Tentu adalah kita, karena kita yang terlahir di alam dunia. Oleh karena itu, di saat-saat itu kita sudah ditunjuk oleh Allah untuk dimenangkan, dipercepat langkah kita menuju ke ovumnya ibu, sehingga kemudian karunianya Allah yang begitu amat besar ini perlu kita syukuri dengan kita betul-betul harus bermunajat, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah, oleh karena itu, maka setelah Allah menciptakan kita dengan nikmatul ijad yang kita terima, kita berwujud di alam dunia, maka kita pun diingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Zat yang di mana Allah itu menghidupkan kita dari kematian. Kenapa yang disebut adalah Allazi khalaqal mauta baru wal hayata? Kenapa kok tidak Allazi khalaqal hayata wal mauta? Kenapa yang disebut bukan hidup dulu baru mati, tetapi yang disebut mati dulu baru hidup? Karena sesungguhnya kita diingatkan, manusia itu awalnya adalah mati, awalnya tidak ada, tapi kemudian diadakan oleh Allah sehingga kita menjadi hidup. Lantas ketika kemudian kita hidup, apa yang harus terlaksana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika kita hidup di alam dunia ini, sesungguhnya kita itu harus menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan yang paling banyak, yang paling bagus. Maka ayatnya itu adalah ahsanu amala. amal yang paling bagus, bukan aksaru amala, bukan amal yang paling banyak. Bermakna kita hidup ini harus meningkatkan kualitas amal ibadah kita, tidak sekedar memperbanyak kuantitas daripada ibadah kita. Oleh karena itu, maka perbaiki ibadah-ibadah wajib kita. Syukur-syukur diikuti dengan sunnah-sunnah. Sholat lima waktu kita lakukan, diikuti dengan sholat sunnah dan lain sebagainya. Maka itulah bentuk ketakorupan kita kepada Allah, bentuk penghambaan kita pada Allah. Yang kedua, selain Allah memberikan nikmatul ijad bagi kehidupan kita, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita, yaitu nikmatul imdad. Nikmatul imdad ini adalah nikmat sarana prasarana kehidupan yang Allah berikan bagi kita, di mana orang yang sudah dihidupkan oleh Allah, bahkan makhluknya Allah dimanapun berada, mereka rezekinya sudah ditanggung, disiapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita berikhtiar mencarinya. Artinya sarana prasarana kehidupan Allah berikan bagi kita. Walaupun jangan hanya kita maknai secara sempit bahwa sarana prasarana kehidupan itu hanya finansial, tidak. Tetapi kita sehat itu pun sarana prasarana kehidupan. Berapapun jumlah banyak uang yang dimiliki, kalau dia sakit, maka dia butuh uang yang banyak untuk pengobatan. Itu pun belum tentu dia akan sembuh. Maka ketika kemudian setiap hari kita mampu menghirup udara, dan ini digratiskan oleh Allah, kita harus bersyukur. Karena betapa kita tahu saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, hanya sekedar mereka ingin bernafas, maka ketika sedang sakit, itu pun ternyata mereka harus membelinya. Maka kadang-kadang kenikmatan-kenikmatan karunia itu tidak kita sadari. Maka kita pun terkadang lupa bahwa kita ternyata berada di buminya Allah, yang mana bumi ini adalah sarana prasarana yang disediakan Allah bagi kehidupan kita. Kalau kita berpikir sejenak, seandainya Allah menginginkan kita untuk mengganti sewa di bumi, berapa yang harus kita tanggung? Tetapi itu tidak dilaksanakan. Kita diminta hanya untuk bersimpuh, beribadah kepada Allah. Itu pun seandainya kita tidak mau bersujud dan beribadah kepada Allah, maka Allah tetap akan menjadi Tuhan semesta alam. Tidak pengaruh apakah kita itu bersujud atau tidak, Allah tetap menjadi Tuhan semesta alam. Tetapi kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya? Hakikatnya adalah untuk kebaikan dan keberkahan diri kita. Oleh karena itu, nikmatul imdad ini kita syukuri. Maka Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian ingin menghitung nikmat karunia Allah, tidak akan bisa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kalian bersyukur atas nikmatnya Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, jikalau kalian kufur, ingkar terhadap nikmat karunianya Allah, maka sesungguhnya adab Allah subhanahu wa ta'ala amatlah sangat pedih. Sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah, besarnya nikmat ijad, besarnya nikmat imdad, itu ternyata tidak ada apa-apanya ketika hilang nikmatul irsyad, yaitu nikmat petunjuk yang Allah berikan bagi kehidupan kita berupa iman dan Islam. Yang mudah-mudahan nikmatul irsyad akan selalu melekat di dalam hati sanubari kita. di mana iman Islam itu harus kita jaga. Di mana kalau kemudian kita lihat al-iman, ay tasdikum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan ay bil jawarih. Yang namanya keimanan itu adalah merupakan keyakinan kita di dalam hati dan kita ucapkan di dalam lisan dan kita implementasikan di dalam realita kehidupan keseharian. Maka keimanan bukan sebatas ucapan. Keimanan bukan sebatas yaitu kepercayaan dalam hati. Keimanan bukan hanya sebatas bukti perilaku, tetapi integrasi kompleksitas dari tiga elemen tadi harus menyatu di dalam diri kita. Oleh karena itu, maka sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang yang dirahmati Allah, betapa sungguh kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mencoba meningkatkan syukur kita atas karunia nikmat yang telah Allah berikan, yang sungguh limpahan nikmat itu tidak akan mampu kita hitung, apalagi kita membalasnya. Kalau toh kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, sesungguhnya adalah keselamatannya, keberkahannya, pahalanya akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, di dalam momentum yang berbahagia ini, sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah, bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan perenungan yang luar biasa yang harus coba kita lakukan internalisasi di dalam konteks keseharian, sehingga kita akan menjadi seorang Abdullah, hamba Allah yang dekat dengan Allah. Dan setelah kita menjadi hamba Allah, insyaallah kita akan menjadi khalifatullah fil ard. Kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah untuk mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan fata morgana ini. Sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang, di dalam konteks keimanan yang harus ada, maka iman ini ketika ada nikmatul ijad, nikmatul imdad, dan nikmatul irsyad petunjuk, kita perlu berhati-hati. Sebab apa? Iman itu adalah yazid wa yangkus. Iman kita itu kadang dia itu naik, tetapi kadang-kadang dia itu turun. Maka bagaimana supaya keimanan kita selalu kemudian stabil? Berkumpullah kita dengan orang-orang yang baik. Maka ketika kita lihat di dalam surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang senantiasa mereka nasihat menasehati, ingat mengingatkan di dalam yaitu masalah kesabaran dan juga kebenaran. Watawasobi haki, watawasobi sober, saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Oleh karena itu, maka ketika kita akan diingatkan oleh orang, maka otomatis kita berkumpul dengan orang yang baik. Maka orang yang baik itu akan senantiasa mengingatkan kita ketika kita sedang salah. Oleh karena itu, sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang, mudah-mudahan kehidupan kita akan semakin barokah dengan dalam rangka kita mencoba untuk meningkatkan kualitas rasa syukur kita terhadap nikmat dan karunia yang luar biasa yang telah Allah berikan bagi kehidupan kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi uraian hikmah pagi dari agama Islam yang disampaikan oleh Kepala LKP Unisula Semarang dan juga anggota PWRMI PWNU Jawa Tengah Ustadz Moh Farhan SPDI Esum MPDI. Terima kasih atas perhatian panjenengan dan jangan kemana-mana, saya masih akan menemani nanti di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan diiring-iring tembang remix untuk mengawali hari di hari ini. Namun untuk menunggu waktu pukul 6 kami hadirkan nada-nada religi terlebih dahulu. Monggo.

0: Halo para pendengar Perompat RRI Semarang, saya Didi Mintowo, tetap monitor.
1: Segala dosa-dosaku, kehilafanku, yang tanpa aku sadari, tak terhitung banyaknya dosa, tak terhitung banyaknya dosa yang kuperbuat.

0: Perhutani KPH Purwodadi menawarkan sekitar 2.900 meter kubik kayu kepada mitra industri guna memenuhi kebutuhan bahan baku sekaligus memperluas jaringan pemasaran penjualan hasil hutan. Penawaran tersebut dilakukan melalui kegiatan pengecekan persediaan kayu di tempat penimbunan kayu TPK Sambirejo pada Senin 22 Juni 2026. Administrator KPH Purwodadi Untoro Tri Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha sekaligus mengoptimalkan pendapatan perusahaan melalui percepatan penjualan hasil hutan. Persediaan kayu yang tersedia terdiri atas berbagai sortimen yang siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada di Jawa Tengah. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Kabupaten Magelang menyediakan 3.717 lowongan kerja dalam Job Fair 2026 sebagai upaya menekan angka pengangguran terbuka di daerah tersebut. Bursa kerja yang diikuti 36 perusahaan tersebut digelar selama 2 hari selama Selasa hingga Rabu 23 hingga 24 Juni 2026 di lapangan Dokter Hewan Supardi Sawitan, Kecamatan Mungkit. Kepala Disperinaker Kabupaten Magelang, Siti Zumaro, mengatakan job fair kembali digelar untuk menjawab kebutuhan pencari kerja sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan formal. Menurutnya langkah ini penting di tengah tantangan ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kabupaten Magelang. Demikian kabar berita bersama saya Aris Dawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.

0: Mas Bayu, untuk panjenengan yang sudah bergabung bersama kami di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Line telepon dan WhatsApp kami buka 02483166661, juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya yang ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu dan juga berbagi informasi di pagi hari ini. Monggo nggih, langsung saya angkat telepon pagi hari ini dari Bojak. Kang Sugeng Gondrong sudah bergabung. Wilujeng Enjang, Kang Sugeng.
1: Wilujeng Enjang, Mas Adi.
0: Monggo.
1: Langsung tak kasih ini.
0: Waduh, pertama nih.
1: Mau stay tune ket wau. Jam pinten nih kawau.
0: Jam Kangsal.
1: Nggih. Jadi, kinten salam rin Mas Adi.
0: Monggo.
1: Kagem garwa kinase Dewi Susanti ingkang nembe racik-racik dan damel sarapan nika.
0: Dan ditunggu ini.
1: Kalian buah hati Kelila, Kenino, Kenanta. Selamat liburan. Jam segini masih belum bangun ya, Mas?
0: Prei kok gebetan apa to, Kang?
1: Nggih. Kalian sedaya pengrajin genteng, genteng pres meteseh Boja khususnya, selamat beraktivitas. Biarpun cuaca agak mendung, tetap nggih, semangat
0: niki Semarang,
1: kerja.
0: Semarang nggih mendung niki, Kang.
1: Nggih, niki nggih mendung Mas, wilayah Boja belum ada titik-titik anu ini.
0: Nggih.
1: Mas Adi, selamat bertugas.
0: Matur nuwun.
1: Sehat berlimpah barokah.
0: Nggih.
1: Juga semua pendengar Pro 4 RRI Semarang sehat berlimpah barokah juga.
0: Amin, amin.
1: Minta lagu Mas.
0: Lagu ni penopo.
1: Kicomania dong.
0: Waduh.
1: Biar tambah semangat lah ini, lah produksi Mas.
0: Walah langge. Mungkin kalian nunggu serengeng ini jedul tadi ini.
1: Nggih Mas Adi. Terima kasih. Ngaten mawon Mas Adi. Assalamualaikum. Matur
0: nuwun Kang Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini kok wonten Kang Sugeng Gondrong ya, mata saya Boja menginformasikan informasi cuaca di Boja. Pagi hari ini masih terpantau mendung atau berawan, matahari belum bersinar. Kita bergeser ke Gunung Pati, sahabat budaya sampun wonten Bu Tarto niki bergabung. Monggo Bu Tarto.
1: Sugeng Enjang, Mas Andi.
0: Sugeng Enjang.
1: Sehat.
0: Sehat pangestunipun.
1: Kulo disetel ke guyang mau mere
0: iso
1: iki mendung-mendung.
0: Mendung nggih mendung. Gunung Pati. Ya kok mon krompiang-krompiang nonton apa niku?
1: Ya toto-toto biasa.
0: Oh alah.
1: Nggih. Kalau mau masuk ke gondrong nggih.
0: Nggih, Kang Sugeng Gondrong sing metu sih bojo.
1: Ora tanya nggo laku.
0: Wah,
1: lha wis kowe ora nyenggo laku masuk ke gondrong.
0: Supen mbok menawi.
1: Kali banyak penggemar.
0: Waduh, nggih.
1: Temon tenugi kagem keluarga Mas Andi sehat. Diparingi panjang umur, diparingi rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin, pangestunipun Bu Tarto.
1: Nah, dungak-dungak ke Mbok Rondo ke dari mandi.
0: Lah, langgih tahun ini. Buktinya kalau siaran tiap enjang ya sehat terus, semangat terus. Mungkin doanya Bu Tarto.
1: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu nih.
0: Jih, makanya langsung goyang ya.
1: Ini goyang.

Gunung Pati juga diinfokan berawan ya pagi hari ini, dan kami sudah menerima informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk perakiran cuaca di hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026 yang dikirimkan oleh perakirawan Rani, Kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius. Untuk Jawa Tengah, pagi diprediksi cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore hingga awal malam umumnya berawan, hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di sebagian Jawa Tengah Timur dan sekitarnya. Untuk tinggi gelombang di perairan utara 0,5 hingga 2,5 meter, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 2,5 meter. Nggih, cuaca diprediksi berawan nggih di pagi hingga siang, namun masih ada potensi hujan di awal malam khususnya di daerah pegunungan dan juga sebagian Jawa Tengah Timur dan sekitarnya. Kita kembali ke tebak ya sahabat budaya, ke lagu terlebih dahulu. Ini nanti diminta Kang Sugeng Gondrong yang sambil menunggu matahari bersinar di Matesih Bocah. Monggo.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalem, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

sudah mulai bersinar gih, terpantau dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Semoga cuaca hari ini bersahabat sehingga tidak mengganggu aktivitas panjenengan di hari ini. Saya sapa kembali pendengar yang bergabung dari Ngadirojo Temanggung. Pak Suparman hadir monitor Mas Andi. Informasi cuaca pagi hari di Temanggung berawan. Matur nuwun Pak Suparman sudah bergabung berbagi informasi. Semoga dilancarkan aktivitas panjenengan di hari ini. Dari Bu Arti menginformasikan pagi hari ini cuaca di Telogosari sejuk sesejuk hatiku. Pas untuk olahraga pelan-pelan, minumnya air putih hangat, tetap semangat untuk kegiatan ngerumati Yangti. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat semangat, rezekinya berlimpah. Minta puterin lagunya Madu Merah Suwon. Yeh, terima kasih kembali Bu Arti nggih yang sedang merawat Yangtinya, semoga diberikan kesehatan untuk panjenengan sekeluarga. Kita bergeser ke Wonogiri, ada Bunda Purnani yang mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, bahagia, banyak rezeki yang barokah, dan selalu dalam lindungannya bersama keluarga tercinta. Wonogiri pagi hari ini cerah, hawanya yang enggak bersahabat dibikin dingin ya, karena dekat dengan gunung. Request lagunya Statue Faris Adam Mas Andi untuk Bu Tarto, Yang Heri, dan semua pendengar Perempat Semarang. Selamat pagi. Ya sudah ada Madu Merah nih di suan kalian Bu Arti, makan dilanjut Stecho kagem Bunda Purnani. Saja.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang nggak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Yeah. Kalau anak sekarang itu enggak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya. Itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Sudah memasuki masa liburan sekolah ya, setelah selesai tahun ajaran 2025-2026. Dan untuk sahabat budaya yang ingin berwisata dan suka dengan tantangan, ada satu lokasi di daerah Kendal, di Curug Sewu, tepatnya di Kecamatan Paten, Kabupaten Kendal, yang menawarkan sensasi baru untuk pengunjung melalui wahana para layang yang dibuka setiap akhir pekan. Atraksi wisata udara ini memungkinkan pengunjung terbang didampingi pilot para layang profesional sambil menikmati panorama alam dari ketinggian. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kendal, Ahmad Syahrul Falah, mengatakan wahana perlayang menjadi salah satu upaya menambah daya tarik Curug Sewu bagi wisatawan. Pengoperasiannya dilakukan bekerjasama dengan investor yang menyediakan perlengkapan para layang sekaligus pilot profesional. Untuk sementara, wisata perlayang dibuka rutin setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 8 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk harganya ditawarkan dengan tarif promo sebesar Rp475.000 per orang. Harga tiket tersebut sudah termasuk tiket ke kawasan wisata Curug Sewu dan juga tiket kolam renang. Nah, ini monggo ge untuk panjenengan yang suka tantangan sekaligus menikmati wisata alam, bisa mencoba wisata para layang di Curug Sewu. Untuk pendaftaran bagi pengunjung yang ingin mencoba wahana ini dapat dilakukan melalui akun Instagram Dispora Par Kendal. Untuk sistem pemesanan diharapkan memudahkan wisatawan dalam memilih jadwal terbang sesuai waktu yang diinginkan. Nah, kalau yang suka dengan air terjun atau Curug Sewu ini juga memiliki pesona yang luar biasa, ya. Beberapa waktu lalu saya sempat ke sana. Untuk jalur jalan atau jalur trekking ini juga tidak terlalu jauh. Panjenengan bisa menikmati sensasi air terjun di Curug Sewu, Patian, Kendal. Monggo, ya, yang masih bingung nanti akhir pekan mau jalan-jalan bersama keluarga, Curug Sewu di Patian, Kendal bisa menjadi pilihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

para pendengar Perompak RRI Semarang, saya Didi Mintowo tetap monitor

aktivitas nih sahabat budaya di hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Semoga keberkahan paling baik kita semua. Program Geliat Pagi harus segera kita akhiri sahabat budaya. Matur nuwun untuk atensi dan kebersamaan panjenengan. Tapi jangan kemana-mana, Sandi Setiawan masih menemani nanti di program Ragam Semarang pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 8 juga akan kami hadirkan dialog interaktif Ruang Sehat. Kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Dirga Rahmat, M. Nerosoki, M. Klin, S. spesialis bedah saraf ya, dengan tema tidak semua sakit kepala itu biasa, kapan harus waspada tumor otak. Ini dalam rangkaian peringatan Hari Tumor Otak 8 Juni 2026.